masih Rani Kian teman berdua nemenin kamu di 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Nemenin di sepada selamat pagi teman berdua ya. Tumben. Tumben ya nemenin kamu di hari Rabu ini tuh pagi hari teman berdua. Semoga enggak apa namanya bosen dengar suara yang diken di pagi hari. Setelah kemarin hari Selasa aku juga nemenin kamu pagi, sekarang nemenin kamu juga pagi hari lagi teman berdua, membantu kamu untuk semangat dengan suara yang diken ini ya. Tadi pagi cuaca terpantau mendung, tapi sekarang udah cerah banget, matahari udah senyum banget, bersinar banget teman berdua. Buat kamu yang mungkin sekarang mau beraktivitas di luar ruangan, kayaknya sih nanti terpantau panas ya, cuman aku gak tahu. Jangan lupa pakai sunscreen supaya enggak gosong teman berdua kalau kamu mau pergi-pergi keluar ya. Karena mataharinya benar-benar yang silau banget, kayaknya sih nanti siang bakal panas banget teman berdua. Aku sapa dulu ada teman berdua yang sudah bergabung, ada Katri di Playen. Halo, selamat pagi Katri. Selamat pagi Mbak Niken. Cuaca cerah, semoga hari ini indah ya. Amin. Semoga hari ini indah, banyak banget kegiatan aku juga di hari ini. Semoga nanti lancar buat teman berdua juga yang nanti memulai aktivitas setelah kemarin hari libur ya. Semoga aktivitasnya lancar, karena pastinya setelah ditinggal libur satu hari itu kerjaan tuh sedikit numpuk ya. Jadi kayak harus segera kita selesaikan di hari ini teman berdua. Semoga semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain ya. Tadi Katrin nih pengen dibuat lagunya Avamax, Diamonds and Dance Floor. Maaf, aku lupa memakai kacamata, jadi matanya agak buram ya, gak terlalu kelihatan kalau lihat WhatsApp dari jauh. Tapi Katri, lagunya Avamax yang Diamonds, kok ini aku cari-cari gak ada ya. Sudah aku cari sedetail dan seteliti mungkin ya, setelaten mungkin aku cari, tapi ini ternyata gak ada. Adanya Dancing's Down. Jadi buat Katri yang nanti mau diputerin lagu lain mungkin di pagi hari ini, boleh ntar kabarin aja Kenikan kira-kira pengen diganti lagunya apa. Buat teman berdua juga yang sekarang lagi jalan ya, menempuh kemacetan sedikit di daerah Jogja pagi hari ini, panas-panasan mau berangkat kerja, mau kuliah, mau melakukan aktivitas lain dan lagi dengerin Niken siaran, ya boleh kalau mau request lagu supaya hari ini lebih semangat pastinya ya. Kamu bisa WhatsApp aja kira-kira pengen denger lagu apa teman berdua. Kamu bisa WhatsAppnya ke Niken di 08112511225 ya.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Teman Produa, kapan sih terakhir kali kamu nonton wayang? Atau malah belum pernah sama sekali ya? Sayang banget, pertunjukan wayang, salah satunya wayang kulit, terus berkembang dari zaman ke zaman. Sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, dan hiburan. Kata wayang dipercaya berasal dari mahyang, artinya spiritualitas sang kuasa. Bisa juga berarti teknik pertunjukan bayangan di layar. Sejak dulu, wayang diartikan sebagai pertunjukan dari gambaran watak atau sifat-sifat manusia. Sebagai sebuah seni pertunjukan, popularitas wayang, salah satunya wayang kulit, semakin mendunia. Bahkan UNESCO telah menetapkan wayang kulit sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. UNESCO mengakui pertunjukan wayang kulit sebagai seni mendongeng kuno dari Indonesia yang telah berkembang selama 10 abad. Sebagai budaya yang telah diakui dunia, pemerintah Indonesia pun menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, jadi kapan nih kamu mau nonton wayang?
2: Ini Indonesia.

2. Mungkin habis ini aku mau ngajakin kamu untuk update perakhiran cuaca dulu di Daerah Istimewa Yogyakarta sama Bandara Yogyakarta International Airport. Kira-kira perakhiran cuaca dari BMKG di hari Rabu 26 Agustus ini kira-kira akan seperti apa, teman berdua? Memang pagi hari ini terpantau sangat-sangat cerah, cerah yang cerah banget, teman berdua. Cuman gak tahu apakah nanti siang tiba-tiba akan berawan mungkin, atau nanti sore akan berawan, atau seperti apa. Nanti kita simak dulu ya perakiraan cuaca dari BMKG di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya sama Bandara Yogyakarta International Airport.

0: Venom.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Temu Bradua sudah jam 7:30 pagi, saat ini kita update perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Rabu 26 Agustus 2026 ya. Info selengkapnya disampaikan prakirawan Heri.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07:00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pagi hari cerah hingga berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari cenderung berawan, terdapat potensi hujan ringan lokal di Sleman bagian utara khususnya area puncak Merapi. Sedangkan cuaca dini hari diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 45 hingga 92%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Saya Heri, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkembangan cuaca area Bandara YA untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada siang, malam, sore hingga dini hari. Jarak pandang diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 90%. Sementara itu angin secara umum akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Demikian perakiran cuaca Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih perakirawan Heri untuk perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih juga untuk perakirawan Bakti Wira untuk perakiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport ya. Tadi sudah dikasih tahu teman berdua, ternyata ada potensi hujan ringan ini di Sleman ya, terutama di puncak Merapi. Jadi buat teman berdua yang hari ini beraktivitas ke daerah Sleman, mungkin bisa sedikit berhati-hati, siapin jas hujan, sendal, apapun segala macam untuk menanggapi potensi hujan ringan di daerah puncak Merapi teman berdua. So pastinya Dika masih nemenin kamu di sepeda selamat pagi teman berdua sampai nanti jam 10. Buat kamu yang mau request lagu Kendika di pagi hari ini supaya lebih semangat teman berdua, boleh banget kamu bisa WhatsApp aja Kendika di 08112511025 ya.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Crosscheck.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Boleh Lebo, Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu le.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Waktunya jamu, jamnya lagu kamu teman berdua. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin. Playlistnya udah aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat teman berdua yang belum masuk bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request time-nya di Pradua Jogja ya. Buat yang belum masuk, kamu bisa standby handphone di chatnya Pradua Jogja. Nanti begitu aku sebutin, kamu langsung ketik dan kirimin ke Niken ya. Kira-kira pengen dengar lagu yang mana teman berdua. Playlistnya ada lagu yang Sam Smith featuring Alicia Keys, I'm Not The Only One, Big Bang, Big, Sabrina Carpenter, Please Please Please, Sheila on Seven, Seberapa Pantas, sama Tulus Teh Hijau, teman berdua. Sekali lagi aku ulangin dan kamu juga bisa langsung catat aja teman berdua. Ada lagunya Sam Smith featuring Alicia Keys, I'm Not The Only One, Big Bang, Big, Sabrina Carpenter, Please Please Please, Shalom Seven, Seberapa Pantas, sama lagunya Tulus Teh Hijau, teman berdua. Langsungan aja kasih tahu ke Niken kira-kira kamu pengen denger lagu yang mana dari playlist yang udah aku bikin. Nanti kalau misalkan aku yang bacain terlalu cepat atau kurang jelas atau udah lupa, boleh ntar WhatsApp aja ke Niken, nanti aku kirimin playlist lengkapnya. Jadi kamu bisa lihat-lihat dulu dan pilih kira-kira pengen denger lagu yang mana pagi hari ini teman berdua. Nanti bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251125. Nanti aku puterin di jam 8:45 ya.
3: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Pro 2, ada yang lagi mati-matian bikin skripsi. Coba deh luangin waktu kamu buat baca buku Skripsi Tulisan Cara Perdana. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Skripsi Derita Mahasiswa Abadi bercerita tentang tantangan dan pengalaman yang umumnya dialami seorang mahasiswa saat menyelesaikan skripsi. Mulai dari perjuangan melawan deadline, penelitian, mencari semangat di tengah-tengah kebosanan, dan pentingnya manajemen waktu dan keuletan. Buku Skripsi juga menyoroti aspek non-akademis yang gak kalah relevan. Misalnya nih, peran teman dalam memberikan dukungan moral dan bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalani tahapan penelitian. Semua keruwetan dalam proses menulis skripsi disampaikan penulis dengan gaya bahasa yang ringan dan humoris. Dengan menggunakan contoh kasus yang lucu namun mendalam, pembaca dibimbing untuk menjalani proses penulisan skripsi dengan lebih baik. Skripsi Derita Mahasiswa Abadi bukan cuma sekedar buku panduan akademis biasa, tapi juga karya yang menghibur dan memotivasi. Esensi utama buku ini ada pada penggambaran realitas kehidupan mahasiswa yang kadang penuh dengan dilema dan stres. Buku Skripsi mencoba membuka mata pembaca kalau menyelesaikan skripsi bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari perjalanan yang penuh prestasi dan pengembangan diri. Buku ini memberikan inspirasi untuk pembacanya melihat sisi positif dari setiap perjalanan akademis, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan sekalipun. Skripsi memotivasi pembacanya untuk tetap bersemangat dan tidak menyerah di tengah lika-liku proses penulisan skripsi. Ada yang udah pernah baca buku ini? Happy reading, teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

2, waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin Teman Pro 2. Kalau mau playlist lengkapnya boleh banget kamu bisa WhatsApp ke Nika, nanti aku kirimin playlist lengkapnya ya. Aku bacain juga Teman Pro 2, kamu bisa request 3 lagu nanti dari playlist ini. Ada lagunya Sam Smith featuring Alicia Keys, I'm Not The Only One, Big Bang, Big, Sabrina Carpenter, Please Please Please, Shalom Seven, Seberapa Pantas, sama Tulus Teh Hijau, Teman Pro 2. Sudah ada 5 lagu, ada lagunya Sam Smith, Big Bang, Sabrina Carpenter, Shalom Seven, sama Tulus. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin 3 lagu dari playlist yang sudah aku bacain tadi, boleh banget kamu langsung aja kirim kira-kira pengen denger 3 lagu apa ya di pagi hari ini. WhatsAppnya masih sama di 0811251025. Kamu langsung aja WhatsApp ya. Nanti aku puterin lagu pilihan kamu yang paling banyak di request. Nanti aku puterin Teman Pro 2 di jam 8 lebih 45 menit.

Ya, sini dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Teman berdua masih di jammu, jamnya lagu kamu pasti di sepeda slot pagi teman berdua. Niken masih menunggu buat teman berdua yang mau request lagu di segmen jammu, jamnya lagu kamu. Sudah aku siapkan 5 lagu teman berdua yang bisa kamu request di jammu, jamnya lagu kamu pagi hari ini ya. Ada lagunya Sam Smith featuring Alicia Keys, I'm Not The Only One, Big Bang, Big, Sabrina Carpenter, Please Please Please, Shalom Seven, Seberapa Pantas, sama Tulus Teh Hijau. Teman berdua, buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu boleh banget, nanti aku puterin sekitar 15 menit lagi di jam 8 lebih 45 menit teman berdua. Jadi kamu bisa langsungan aja WhatsApp ke Niken kira-kira pengen denger lagu yang mana di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang

remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal, secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Kamu berdua, waktu yang Niken mainkan 3 lagu di segmen jamu. Jamnya lagu kamu pagi hari ini ada Katri di Playen yang ikutan jamu. Ya, pengen diputerin 3 lagu. Ada lagunya Sam Smith featuring Alicia Keys, I'm Not The Only One. Terus Sabrina Carpenter, Please Please Please. Terakhir pengen diputerin lagunya Tulus Teh Hijau, teman berdua. 3 lagu berarti yang direquest sama Katri di Playen sudah aku siapkan ya di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Habis ini kita puterin, kita mulai dari lagu pertama. Aku puterin dulu lagunya Tulus Teh Hijau, teman berdua.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waduh, cakep bener nih tebingnya. Bisalah kita healing ke situ. Nih, cakep kan fotonya?
3: Ih, ada sungainya juga loh. Ada air terjunnya ya?
2: Ya kan. Weekend kita ke situ yuk, camping sekalian.
3: Jangan weekend besok lah.
2: Lah emangnya kenapa? Mumpung libur loh.
3: Wisata alam kayak begini tuh rawan bencana. Dari kemarin kan hujan lagi lebat-lebatnya tuh. Rawan banjir sama longsor. Ntar maunya healing malah hilang lagi.
2: Nunggu musim kemarau aja kali ya?
3: Yoi, sekalian nih cari informasi kalau mau healing ke situ tuh jalur amannya lewat mana.
2: Bener juga sih. Biar rencana wisata nggak jadi bencana ya.

Masih ditemani sama Niken di Sepada. Selamat pagi teman Pradua, sampai nanti jam 10. Masih ada 1 jam lagi Niken nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pradua. Tadi sudah aku puterin 3 lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu, yang sudah di-request sama Katri di Playen. Ada Tulus, Sabrina Carpenter sama Sam Smith ya. Terima kasih Katri sudah join. Tadi juga ada Kafuat yang ternyata telat ya, mau ikutan jamu jam ya lagu kamu, tapi telat buka RRI Digital jadi gak bisa ikutan ya. Tapi tadi sudah aku putarkan lagu yang direkam sama Kak Fuad. Tadi pengen dibuat lagunya Nadi Bahasa Lama, kota ini tak sama tanpamu. Sudah aku putarkan juga buat teman Pro 2 yang mungkin habis ini mau dibuatin lagu lain juga boleh deh. Sampai nanti jam 10 ya, aku nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, supaya lebih semangat juga teman Pro 2. Sama sekalian habis ini aku mengajakin kamu untuk masuk ke segmen baca bahas Asta Cita. Di pagi hari nanti kita akan ngobrolin soal tanggap bencana ya. Kira-kira tanggap bencana apa yang harus kita lakukan nanti sewaktu-waktu ada gempa atau ada bencana lain, teman Pradua. Stay tune habis ini barengan sama Rika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bunga Citra Lestari kembali hadir dengan karya musik terbaru lewat kolaborasi bersama Josh Flow lewat lagu Terpesona yang ditulis sama Nino dan diproduseri oleh Lale Ilmanino. Terpesona bercerita tentang rasa bahagia setelah menemukan seseorang yang selama ini dinanti. Kehadirannya membuat hidup terasa lebih indah dan penuh warna.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman berdua, kemarin tuh banyak banget ya, mungkin sampai hari ini masih banyak banget karhutla di Indonesia. Kemarin juga sempat aku lihat berita di Kulon Progo sama di Gunung Kidul juga sempat kena karhutla teman berdua. Ini memang seluruh wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta itu memang masuk kategori awas terkait potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau 2026 teman berdua. Dan kondisi ini berlaku dalam peringatan dini Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG di tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus 2026. Jadi masih ada sekitar 3 harian lagi yang memang perlu kita waspadai ya, terkait dengan kondisi potensi karhutla di musim kemarau 2026 teman-teman berdua. Berdasarkan dari hasil pemantauan dan analisis kondisi atmosfer, titik karhutla ini bisa terjadi karena kondisi iklim yang begitu sangat amat kering, katanya teman berdua, sebagai efek dari El Nino seperti yang sudah kita tahu bersama ya, kalau di bulan Agustus itu lagi puncak-puncaknya El Nino, jadi sangat-sangat kering teman berdua. Ya, kita sebagai masyarakat sih cuman bisa waspada gitu kan ya terhadap potensi karhutla selama musim kemarau dan tidak menyalahgunakan korek api misalkan, tidak bakar-bakar sampah di area-area yang terbuka yang nanti bisa menimbulkan potensi karhutla, apalagi sekarang musim kemarau yang kayak gini teman berdua. Aku pun di rumah juga sudah tidak bakar-bakar sampah karena ada kebun kecil di dekat rumah, jadi takutnya juga kebakaran gitu kan ya. Jadi kayak cuma ditumpuk aja teman berdua. Kalau kamu gimana, kira-kira apakah yang biasanya bakar-bakar sampah di musim kemarau apalagi di puncaknya El Nino kayak gini jadi tidak bakar-bakar sampah karena takut kebakaran juga ya?

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bolelebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Kita masih ngomongin soal potensi bencana karhutla di Jogja, Tema Pradua, dari Katri di Pleyen. Katanya kalau di kampung itu kan biasanya rata-rata ada masih punya kebon yang luas, Tema Pradua ya. Jadi katanya memang tradisi bakar-bakar sampah itu masih ada, meskipun sudah ada penggerobak yang ngambil sampah tiap pagi. Dan kadang bakar sampah itu di dekat kandang sapi, biar sapinya gak kedinginan, gak digigitin nyamuk sama lalat juga. Katanya gitu, Tema Pradua. Cuman katanya pernah ada kejadian bakar sampah di dekat kandang sapi yang ternyata kandang satunya itu penuh dengan tumpukan jerami kering buat stok pakan gitu. Alhasil apinya ini merembet ke situ dan untungnya ketahuan. Kalau enggak sih ludes kayaknya itu kandang sama sapinya ya. Jadi memang perlu waspada, Tema Pradua. Kalau di tempat aku biasanya memang kebakaran itu bukan lahan ya, tapi karena daerah tempatku tuh adalah sentra mebel, jadi kebakaran biasanya terjadi ketika si UMKM mebel itu lagi melakukan proses pengeringan kayu ya. Jadi biasanya di oven. Dan aku juga kurang tahu entah gimana, tapi biasanya itu membuat kebakaran aja. Pasti kayak sekali dua kali tuh sering kebakaran gitu loh. Jadi pasti ada pemadam kebakaran yang akhirnya datang ke desaku untuk memadamkan api. Dan itu tuh kayak karena sentra mebel, jadi UMKM mebel itu tuh banyak banget di daerah aku. Jadi kayak habis ini kebakaran yang di sini, besok kebakaran di sono, besok di situ, besok di sini. Jadi kayak giliran, Tema Pradua. Cuman bukan lahan dan tanpa disengaja untuk dibakar ya pastinya. Well, Niken masih nemenin kamu di sepada slot lagi, Tema Pradua. Masih ada 15 menit lagi buat nemenin kamu. Buat kamu yang mau request lagu terakhir, Tema Pradua, untuk nemenin kamu di sepada slot lagi, Tema Pradua, boleh banget kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1225. Kira-kira pengen denger lagu apa di pagi hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

0: Teman berdua gak kerasa sudah hampir jam 10 ya. Waktu ini kan pamit dari sepeda. Selamat pagi teman berdua. Habis ini ada di teman aku, ada Vina yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Teman berdua nanti bisa lanjut request di berdua hitlist Santai Siang di sana ya. So kali gitu Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Vina Muviana.
0: Info Pro 2.
1: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong penyelenggaraan pameran kopi di Yogyakarta termasuk Jogja Coffee Week agar tidak sekedar menjadi sarana promosi bahan baku kopi. Pameran tersebut diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan produksi kopi yang memiliki nilai tambah. Hal itu disampaikan Sri Sultan saat menerima jajaran panitia Jogja Coffee Week 2026 di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Ketua Organizing Committee JCW 6 Rahadi Sabtata Abra mengatakan pihaknya menyambut baik masukan dan arahan Sri Sultan tersebut. Menurutnya, arahan itu sejalan dengan salah satu agenda utama Jogja Coffee Week 2026, yaitu Indonesia Coffee Business Summit.
0: Info Pro 2.
1: Sekolah Dasar Negeri 1 Sangau, Kalimantan Barat menerapkan pembelajaran jarak jauh imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan gambut. Pihak sekolah menyebut sistem PJJ telah berlangsung selama sepekan dan akan diperpanjang karena kabut asap masih tebal. Kepala SDN 01 Sangau, Titis Kartikawati mengatakan kabut asap di Sangau sangat tebal pada pagi hari. Bahkan asap masuk ke ruangan sehingga pihak sekolah tidak ingin mengambil risiko dan memutuskan kegiatan PJJ. Walaupun PJJ, pihak sekolah mengharuskan guru tetap masuk dan berada di ruang kelas, pihak sekolah juga rutin membersihkan ruang kelas terutama meja sehingga apabila kegiatan belajar di sekolah normal, kondisi anak-anak dalam keadaan baik.
0: Info Pro 2.
1: Pelapor khusus PBB Francesca Albanese menyerukan pengerahan pasukan perlindungan internasional ke Gaza Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Dilansir dari Anadolu Selasa 25 Agustus 2026, ia mengatakan pengerahan tersebut sebagai langkah yang sangat mendesak. Albanese juga menyerukan negara-negara di dunia untuk tidak berdasarkan putusan Mahkamah Internasional. Pada Juli 2024, putusan Mahkamah Internasional menyatakan penduduk Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum internasional. Putusan tersebut juga menyatakan negara-negara tidak boleh membantu mempertahankan pendudukan tersebut. Albanese mengatakan negara-negara ketiga memiliki kewajiban untuk membantu mengakhiri pendudukan Israel.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

yang hari ini tuh lagi super hectic di Mambro 2, padahal kemarin dikasih libur sehari, tapi kok dilala hari ini, waduh, makin banyak kerjaannya ya kan. Nikmatilah kerjaan kamu teman Pro 2 sambil aku puterin lagu favorit kamu di sini ya. Atau kalau misalnya teman Pro 2 mau diputerin lagu kesukaan kamu di Pro 2 Jogja, kasih tau ke Vina aja lagu mana nih yang mau kamu dengerin ya. Atau nanti kamu bisa pilih-pilih lagu yang udah aku siapin di Pro 2 Hitlist Santai Siang sampai nanti jam 12.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Jadi kalau misalnya ada yang tanya mau jadi apa, kamu balasnya gimana teman Pro 2? Kalau aku sih ya jadi yang apa adanya aku sekarang aja, menikmati semua yang aku punya dan melakukan yang lebih baik. Cailah, wise banget gak tuh? Anyway, ini tadi lagu udah di request sama Dinda yang udah pengen dengerin lagunya Yura lebih awal katanya. Okay, aku udah puterin lagunya buat kamu ya. Makasih udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist barengan sama Vina. Dan seperti tadi aku bilang juga teman Pro 2, kamu boleh juga ikutan gabung di sini karena aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Jadi nanti kamu tinggal kasih tahu ke Vina kamu pengen dengerin lagu yang mana, okay? Dan lagu yang udah aku siapin buat kamu untuk lagu Indonesia, Aku Punya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, Shillong Seven, Sederhana, Raim Laude, Ikro, habis itu aku punya Afgan Kacamata, Raisa, Love and Let Go, 420 featuring Carita Utami with Mangu, ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Beradia, Laut Yang Tenang, GAC Bahagia, dan juga NPD Sempurnanya Aku. Buat lagu mancanegara, aku udah siapin ada Justin Bieber with Ghost, ada Love, I Like Me Better, ada Selena Gomez, Killing With Kindness, ada juga Dua Lipa, Break My Heart, Lainey, Know You Naked, Paramore, Hard Times, BTS, Hooligan, Prep Duo Together, ada juga Jay-Z featuring Kehlani with Good Life, dan Coldplay with Up and Up. Jadi kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin, habis itu WhatsApp aku ke 0811-251-1025, okay? Thank you buat teman Pro 2 yang udah langsung gerak cepat siang hari ini. Ada Bayu di Godean. Hai, selamat siang Bayu yang udah langsung pilih lagunya, mau diputerin NPD, habis itu GAC, Love sama Justin Bieber. Okay, lagunya udah aku siapin buat Bayu di Godean. Terima kasih ya Bayu, udah langsung gerak cepat siang ini. Lagunya udah aku siapin buat kamu ya, kita nikmati dulu 4 lagu pertama dan akan aku awali dari Justin Bieber with Ghost. Buat kamu yang mau ikutan gabung, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana nih yang mau kamu dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Sampai nanti jam 12 aku nemenin kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya.

kenapa lagu ini tuh selalu berhasil bikin aku candu banget sama lagu ini, asli. NPD tuh nomor 2 sempurnanya aku. Kalau kamu suka lagu NPD yang single mana teman nomor 2? Kalau aku sih sampai sekarang enggak tahu kenapa aku suka banget sama ini. Kayak ih, ngeselin sih tapi aku love gitu. Anyway, ini tadi lagu yang di-request sama Bayu di Godean. Makasih ya Bayu udah ikutan gabung siang hari ini. Dan kita akan lanjutin lagi teman Pro 2 buat mainin lagu yang udah dipilih sama kamu, yang udah join di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2. Kita ke Tri di Playen. Hai, selamat siang Tri. Siang ini pengen diputerin lagunya Dua Lipa Break My Heart. Ada Paramore, kemudian BTS sama Coldplay. Okay. Justin Biebernya belum bisa aku puterin ya, karena tadi udah aku mainkan lagunya. So, kita puterin 4 lagu yang udah dipilih sama Tri ya. Tadi ada Coldplay, ada BTS, Paramore, dan Dua Lipa. Tapi sekarang aku puterin dulu yang Coldplay. Nanti buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung juga, silahkan kamu kasih tahu ke final lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Oktavian.
2: Kita

teman-teman terbaik kamu, this is BTS with Holy Gang, teman bro 2. Boleh jujur gak sih, kalau aku tuh lagi suka banget sama lagu ini, teman bro 2. Gak tau kenapa ya, di album arirangnya BTS, Holy Gang tuh jadi salah satu lagu kesukaan aku. Karena menurut aku lagunya tuh unik, teman bro 2. Kayak ada part yang kalau dinyanyiin sama kita tuh jadi aneh. Tau gak sih yang tadi waktu Jimin atau siapa ya, aku agak sedikit lupa, entah Jimin atau siapa yang dia tuh pakai hahaha ORM ya, hahaha kalau misal kita yang melakukan itu kayak ngapain sih gitu. Tapi kalau RM yang bawain tuh kayak enak aja jadinya, ya kan. Anyway, ini tadi lagu yang udah dipilih sama Tri ya, kalau nggak salah, yes. Lagunya dipilih sama Tri, dan kebetulan lagu ini tadi juga di request sama Lavernia. Jadi kita puterin sekaligus lagunya buat kamu ya. Dan Lavernia tadi juga pengen diputerin lagunya Shilon Seven, sederhana boleh. Habis ini kita mainkan lagunya untuk Coldplay, Chelsea Bieber sama Dua Lipa, udah aku mainkan tadi ya. Selanjutnya terima kasih buat Natalia di Jakal. Hai, selamat siang Natalia. Pengen diputerin lagunya Raisa sama Selena Gomez. Boleh, Dua Lipa, BTS sama Coldplay udah aku puterin ya. Thank you buat Natalia dan juga sama Lavernia udah ikutan gabung siang hari ini. Kalau gitu kita langsungan aja puterin lagu yang udah dipilih sama mereka. Dan aku reminder ke kamu, teman bro 2, kita masih ada beberapa lagu yang bisa banget buat kamu pilih siang hari ini ya. Masih ada Barah Suara, Terbuang Dalam Waktu, ada Rhyme Laude Ikro, Afgan Kacamata, 420, Mangu, Wijay 80, Bulan Bintang Garis Menyilang, sama Bernadia Laut Yang Tenang. Buat lagu mancanegara, aku masih punya lagu dari Prep Duo juga ada sama Jay-Z featuring Kehlani with Good Life. So kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, 2-nya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bunga Citra Lestari kembali hadir dengan karya musik terbaru lewat kolaborasi bersama Josh Flow lewat lagu Terpesona yang ditulis sama Nino dan diproduseri oleh Lale Ilmanino. Terpesona bercerita tentang rasa bahagia setelah menemukan seseorang yang selama ini dinanti. Kehadirannya membuat hidup terasa lebih indah dan penuh warna.
2: Prodwe Weekly Hits.

This is Jay-Z featuring Kehlani with Good Life. Lagu ini telah di-request sama Sania yang udah ikutan gabung di Produa Hitlist Santai Siang. Sania juga pengen diputerin lagunya 420 featuring Calita Utami Mangu sama Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Boleh? Aku udah siapin lagunya buat kamu. Terima kasih banyak Sania udah ikutan gabung di Produa Hitlist Santai Siang. Dan buat teman Produa yang mau join, boleh kasih tau ke final lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Aku masih punya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, Rhyme Laude Ikro, ada Afgan Kacamata. Kemudian aku masih punya Bernadia, Laut Yang Tenang, dan juga Leni, Now You Naked ya. Tinggal kasih tau ke Vina kamu mau dengerin lagu yang mana. Habis itu kamu WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Aku tungguin sampai nanti jam 12 di Produa Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari konservasi Das Universitas Gajah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar, tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

Thank you loh buat kamu yang udah ikutan gabung di Produa Hitlist Santai Siang, ataupun yang dari tadi gak ikut gabung tapi nikmatin lagu-lagunya. Gak apa-apa banget. Mungkin ngerasa kayak, aduh pengen ikut gabung tapi kok agak segen gitu ya. Udah ikutan aja teman Produa. Kasih tau ke Vina lagu mana sih yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku tuh masih punya beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Atau kalau misalnya nanti kamu pengen dengerin lagu di luar dari songlist yang udah aku siapin juga boleh. Nanti ya di jam 12 sampai jam 2 siang. Oke? Kalau sekarang kita lanjutin lagi buat mainin lagu yang udah dipilih sama teman Produa yang ikutan gabung di Produa Hitlist ya. Terima kasih. Ada Anwar, hai. Selamat siang Anwar, terima kasih udah ikutan gabung. Kali ini pengen diputri lagunya Lenny Know You Naked, kemudian Afgan Kacamata sama Bernadia Laut Yang Tenang. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Terima kasih banyak buat Anwar udah ikutan gabung. So, lagu yang masih bisa kamu pilih siang hari ini tinggal dua ya. Ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu sama Raimla Ode Ikro. Udah tuh lagunya tinggal kamu pilih aja teman Produa ya. Kalau kamu suka sama lagunya boleh kasih tau ke Vina dan WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Kalau gitu langsung aja kita nikmatin dulu lagu yang udah dipilih sama Anwar, dan kita awali dari Lenny, Now You Naked.

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodo 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana. Mampus.

0: Siang teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Sudah hampir jam 12 dan semoga lagu pilihan kamu sudah aku puterin semua. Kalau misalnya sekarang kau pengen dengerin lagu lain, boleh aja. Tinggal kasih tau ke Vina lagu apa sih yang mau kamu dengerin. Lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Kasih tau ke Vina lagunya apa. Habis itu kamu WhatsApp aku ke 0811-251-1025 teman Pro 2 ya. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, nanti di jam 12 siang aku bakalan ajakin kamu ngobrol teman Pro 2 kalau kamu suka sama kopi. Nah, pas banget. Hari ini kita akan ngebahas seputar perkopian teman Pro 2 dan aku mungkin akan kasih salah satu rekomendasi tempat ngopi yang enak dan kita ngobrol langsung sama ownernya teman Pro 2 yang bakalan memperkenalkan satu produknya. Namanya Ruang Singgah Kopi Jalanan dan Cerita. Aduh, cakep banget gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lebih detailnya teman Pro 2 ya barengan sama Dimas Diasmara. Kalau nanti kamu pengen tanya, terus kira-kira kalau misalnya kita ngopi ke sana dapat diskonan atau enggak? Nah, nanti kamu boleh ngobrol langsung dan tanya teman Pro 2 ya. Nanti kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025. Kita akan ngobrol di Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Mulai siang tepat di mana orang lagi makan siang dan tepat di antara kamu yang lagi cari-cari ngopi enak di mana ya. Biasanya kalau udah jam 12 tuh udah mulai agak sedikit ngantuk, bahkan kalau udah makan siang tuh tetap aja ngantuk ya kan. Kalau saran aku habis makan ngopi sih, cuma cari kopinya harus yang tepat, harus yang enak. Nah, aku datengin nih salah satu owner coffee shop Teman Pro 2 dan mungkin nanti kamu bisa minta rekomendasinya langsung sama Dimas Diasmara, yaitu owner Ruang Singgah Coffee. Hai, selamat siang Mas Dimas.
1: Halo, selamat siang Kak. Selamat siang, salam sehat buat semuanya, Kak.
0: Yes, sehat Mas Dimas.
1: Alhamdulillah sehat, banget panas sekali kondisinya ini ya Mbak.
0: Aduh, panas banget. Kalau panas gini tetap enak buat ngopi nggak Mas Dimas?
1: Selalu cocok, kopi itu selalu, cuaca apapun selalu cocok Mbak, es kopi.
0: Jadi kalau siang nih rekomendasinya kopi apa nih kira-kira Mas Dimas?
1: Kopi susu kretek, udah pernah nyicipin belum Mbak?
0: Belum, kalau kretek itu kan identik sama ini ya, tembakau gitu gak sih Mas?
1: Ya betul, nanti itu lebih dominan ke rasa rempah dan hin-hin tembakau tentunya. Dan itu cuma ada di Ruang Singgah Mbak.
0: Oke, jadi itu resepnya gimana ceritanya sampai punya salah satu menu yang kayaknya mind-blowing gitu Mas Dimas?
1: Iya, kebetulan sebenarnya kita tuh ada 3 menu yang mungkin saya katakan unik atau mungkin beda dari yang lain tentunya Mbak ya. Yang pertama tadi kopi susu kretek, yang kedua ada kopi susu pisang.
0: Okay.
1: Ya mungkin orang bakal menilai kopi susu pisang itu kopi yang, ya banyak yang kopi susu pisang, cuman yang membedakan di kopi Ruang Singgah adalah kopi susu pisang goreng, kopi susu gedang goreng. Nah okay, itu poin itu, dan signature kita ada kopi susu singgah juga. Dan jelaskan di sini mungkin perihal kopi susu kretek.
0: Boleh.
1: Kopi susu kretek, banyak di luar sana mungkin yang banyak, jarang juga orang yang mungkin belum pernah merasakan rokok, tentunya ada juga. Kita memberikan jembatan berupa rasa-rasa tembakau yang hampir menyamai rokok melalui kopi. Dan kopi gedang goreng juga dengan hin rasa pisang dibalut dengan gorengan itu yang kayak yang kemarin pada akhirnya bertanya-tanya dan merasa itu hal yang aneh, tapi pada akhirnya mereka kepo dan mencoba.
0: Oke, tapi yang bikin penasaran itu bikin resepnya gimana awalnya? Yang paling unik kan tadi yang kopi kretek ya. Ini kan kalau orang memikirnya ada kretek tuh tembakau, berarti apakah si kopi ini dicampur dengan tembakau, kan nggak mungkin ya Mas? Tapi apa akhirnya yang dibikin sama Mas Dimas, gimana tuh?
1: Nah, untuk kopi susu kretek sendiri awalnya kita itu berpikiran gimana caranya kita tuh punya menu yang benar-benar unik, tentunya ya kan, unik tapi tentang rempah. Ada beberapa kopi yang memang cenderung memiliki rasa rempah. Kembali lagi dengan niat saya tadi di awal, tembakau kayaknya sepertinya hal yang mungkin unik. Pada akhirnya kita memberikan, cobalah kita pakai tembakau. Namun kita terus nggak memasukkan terus tembakau masuk apa gerombolan-gerombolan gitu, enggak ya Mbak. Lalu kita nanti basicnya kita tetap pakai perasa dengan 2-3 perasa yang membentuk sebuah rasa tembakau atau rempah itu.
0: Oke, berarti si tembakau tuh boleh dibilang kayak rempah gitu atau gimana Mas?
1: Kita tetap pakai basic sirup, itu yang rasanya adalah rempah, bukan terus kemudian kita masukkan berupa rempah-rempah itu. Ikan dengan kopi dan susu dan foam.
0: I see. Ini karena nggak ada produknya, jadi aku membayangkan aja Mas. Coba kalau misalnya Mas Dimas kesini bawa produknya, aku bisa nyobain Mas.
1: Tidak ada rencana seperti itu Mbak, tapi mungkin karena waktu tidak memungkinkan, saya pengen membawakan kopi susu kretek. Waduh, next time lah, besok saya mampir kesini membawakan kopi susu kretek.
0: Benar
1: gitu
0: ya, ini yang ditunggu, karena kalau misalnya bawa sesuatu, kita harus nyobain Mas.
1: Atau mungkin bisa datang ke Ruang Singgah ya kan, siapa tahu.
0: Boleh, di mana sih lokasinya Mas Dimas?
1: Kalau untuk Ruang Singgah sendiri, kita sebetulnya kita tuh baru buka dari minggu kemarin ya. Dua mingguan ini, dan lokasinya dari depan Mulia atau Serba Bantul, atau mungkin kalau kurang tahu di selatan Polres Bantul atau perempatan Guse, nanti belok ke timur. Di
0: baik,
1: bisa dicek, nanti bisa langsung merapat ke sana ya kan.
0: Boleh, siap. Aku jadi paham kenapa Mas Dimas lebih memilih Zoom, karena memang waktu jarak tempuhnya jauh ya Mas ya.
1: Seperti itu kurang lebih.
0: Jadi sebenarnya apa yang memutuskan Mas Dimas untuk yaudah yuk kita bikin usaha kopi, dan tadi kan Mas Dimas bilang bahwa usaha ini baru berjalan 2 minggu gitu. Dan kadang kalau di Jogja tuh kan yang namanya coffee shop tuh kayak banyak banget. Kayak di setiap sudut kota Jogja tuh nggak hanya sotonya yang banyak, tapi kopinya juga banyak. Nah,
1: juga banyak.
0: Lalu apa yang akhirnya Mas Dimas bikin kayak, yaudah deh nggak apa-apa kita tetap bikin si coffee shop ini gitu. Triggernya apa berarti?
1: Oke. Kalau untuk kopi sendiri ya Mbak ya, tentunya kopi itu sangat luas sekali. Dari teori kopi atau bahkan dari segi rasa kopi itu sangat luas sekali. Terus kenapa memang kita untuk mengambil konsep street coffee terutama ya? Karena menurut saya di Bantul itu potensi untuk memperluas street coffee itu sangat-sangat berpotensi dan sangat-sangat berpeluang. Mungkin orang-orang di luar sana, kita mematahkan statement di mana kita tuh ngopi santai itu nggak selalu di coffee shop. Yes. Ya, jadi kita bukan menggantikan coffee shop, tapi kita membentuk sebuah ruangan baru dengan yang lebih dekat dengan jalan dan kehidupan sehari-hari.
0: Okay. Nah,
1: ada statement orang-orang di luar sana yang menilai, ah itu terlalu mahal, coffee shop terlalu mahal, bahkan menjadi tuntutan sosial untuk orang-orang dengan outfit simpelnya ya Mbak ya, untuk datang dengan kondisi yang benar-benar keren.
0: Yes.
1: Mematahkan hal itu, kita membentuk sebuah street coffee yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih mudah terlihat juga, dan di Bantul ini street coffee kan sudah hampir merata nih saya lihat. Hal yang memang mungkin bukan suatu hal yang tabu lagi, meskipun itu suatu fenomena ya Pak ya. Street coffee menurutku memang menjadi peluang yang sangat panjang untuk saat ini di Bantul terutama. Karena di Bantul sendiri, budaya nongkrong itu sebenarnya udah ada dari dulu Mbak. Karena dulu kan warung, lesehan, angkringan dan sebagainya sangat banyak sekali. Jadi kita meneruskan budaya nongkrong, bukan untuk membentuk budaya nongkrong, hanya dibungkus dengan sebuah ruangan yang baru. Ikan coffee shop juga seperti itu Pak. Makanya alasan kita kenapa kita buat street coffee, karena sekarang genji-genji atau mungkin bahkan orang-orang yang pengen istirahat gak melulu harus masuk ke sebuah bangunan atau gedung, sangat banyak sekali saya lihat ya. Lagi ke konsep ruang singgah. Dari ruang singgah sendiri kita memiliki filosofi di mana kita itu melihat orang-orang yang mungkin sedang lelah dengan kehidupannya, beraktivitas, kita menyediakan ruang untuk bersinggah sejenak, dan kita datang berharap kalian bisa istirahat bercerita di tempat itu.
0: Asik. Jadi kalau ngomongin street coffee itu kan berarti kita membukanya kan di jalan gitu ya Mas ya?
1: Yeah.
0: Di sebuah tempat gitu. Tapi ada nggak sedikit juga street coffee yang akhirnya ya harus gulung tikar karena mungkin alasan tempat yang tidak berizin apa segala macam. Nah kalau ini aman ya berarti ya?
1: Aman Mbak, kalau kita aman. Kebetulan kita bekerja sama, kalau untuk ruang singgah sendiri ya, bekerja sama SMA 1 Muhibah.
0: Okay.
1: Untuk tan lahan, dan kebetulan kita juga memberikan penawaran sebuah kelas tentang kopi, dan pada akhirnya kita juga berizin di situ. Nah selain itu, kita kan bertepatan tidak jauh dengan Taman Paseban, mungkin kalau Mbaknya tahu, Taman Milenial, dan di situ banyak sekali titik-titik street coffee, sangat banyak sekali di dalam itu, dan itu semua juga berizin. Jadi untuk street coffee, kita pastikan semuanya pasti aman.
0: Oke.
1: Okay. Kita harus menghormati pengguna jalan, kita harus menghormati pejalan kaki yang ada di trotoar, itu menjadi komitmen kami bersama.
0: Oke, okay. Karena kalau ngomongin street coffee kan berarti kita menggunakan badan jalan ya, jadi kayak semua kayak harus ya mau tidak mau berdampingan gitu dengan pengguna jalan, pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sudah punya tempat yang aman, gas gitu ya Mas ya.
1: Kamu harap kita bisa biar lebih dekat dengan masyarakat nih Wak tentunya. Yes.
0: Gak hanya dekat sama masyarakat, dekat sama motor, mobil juga ya Mas ya.
1: Itu malah menjadi tantangan tersendiri Mbak buat orang-orang yang memang pengen nongkrong dengan nuansa alam dan di luar gitu ya.
0: Betul, gak hanya alam, asap juga Mas.
1: Ya saya alami ya.
0: Bener. Berarti kalau untuk yang nge-surfnya udah dari Mas Dimas sendiri yang handle atau udah ada karyawannya?
1: Alhamdulillah untuk ruang singgah ini kebetulan kita udah ada yang menghandle kebetulan. Ada dua barista untuk satu harinya. Mungkin saya memikirkan untuk bahan stok dan sebagainya, dan saya butuh teman satu lagi untuk mengontrol yang ada di lapangan. Alhamdulillah kita sudah ada Mbak, kita jalan pelan-pelan ya.
0: Oke, baik. Kalau gitu nanti aku pengen nanya nih teman Pro 2, karena kan kalau misalnya kita bikin coffee shop tuh mau tidak mau kita harus belajar cara pilih biji kopinya, mana yang dipilih, manual brew atau yang seperti apa. Nah, nanti kita akan tanya lebih detailnya. Kira-kira kalau Mas Dimas pakai biji kopi apa gitu ya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya Teman Pro 2. Kalau kamu pengen tanya, boleh banget ya. Silakan WhatsApp ke 0811 251 1025. Nanti kita lanjutin lagi di Kita Indonesia.

0: be back.
1: Stay tuned on Prodwa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
4: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Dan kali ini kamu bisa dengerin siaran kita melalui YouTube RRI Jogja Official Teman Pro 2. Dan kamu bisa juga dengerin siaran kita lewat aplikasi RRI Digital. Biar kamu juga tahu nih siapa sih yang akan aku ajakin ngobrol kembali lebih tepatnya ya. Kita masih ngebahas seputar kopi, jalanan, dan cerita barengan sama owner dari Ruang Singgah Coffee Teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngebahas sedikit tentang salah satu menu andalannya yang mungkin bisa kamu cobain nanti kalau mampir ke Ruang Singgah ya Mas Dimas.
1: Iya betul sekali.
0: Boleh tadi dikasih tahu lokasinya di mana? Mumpung nih kan aku anak kota Jogja ya, aku anak kota yang jarang ke arah selatan.
1: Kadang biasanya orang Jogja tuh ke selatan tuh sangat-sangat merasa jauh sekali.
0: Jujur iya, kayak lebih memilih ke arah utara sebenarnya Mas. Kalau ke arah utara walaupun udah nyampe Jakal kilometer 11 tuh kayak aman. Tapi kalau ke arah selatan, ke daerah Bantul tuh kayak waduh pol gitu. Padahal sebenarnya jauh banget gak dari kota nih Mas, tempatnya Mas Dimas.
1: Tepatnya kita malah lebih paling dekat dengan kota Bantul ya. Meskipun okay. Dari ya, menurut saya sih juga gak terlalu jauh sih Mbak ya. Hal yang menurut Mbak harus tahu, karakter Bantul itu berbeda dari kota loh. Jadi menurut harus coba itu tentunya. Kalau untuk Ruang Singgah sendiri lokasinya ada di depan Mulia atau Serba, Swalayan atau Serba Bantul, Perempatan Gusi nanti ke timur dan di selatan Polres Bantul. Okay. Nanti cek di Maps Ruang Singgah Coffee.
0: Berarti kalau misalnya dari PKU Gampeng, PKU Bantul itu masih ke arah selatan.
1: Selatan nanti lampu yang kedua itu menemukan perempatan Gusi, belok ke kiri, depan Mulia, nah itu Ruang Singgah, ada belakang Ruang Singgah terus.
0: Oh baik, berarti kalau sorenya bisa ngangkring dulu di lapangan Paseban baru habis itu ngopi ya?
1: Bisa juga seperti itu, karena kebetulan di dalam Paseban kan juga banyak jajanan dan juga banyak street coffee juga. Meskipun ya setiap street coffee memiliki karakter kopi yang berbeda-beda ya.
0: Betul, tinggal nanti pilih gimana aja. Tapi kalau kamu suka yang kopi yang unik, boleh mampir ke Ruang Singgah Teman Pro 2 ya. Dan sebelum lanjut, kita bacain dulu nih Mas, sudah ada yang WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Tri di Playen, dia di Gunung Kidul Mas. Nah nanti mungkin boleh dikasih tahu rute maps yang paling terdekat ya.
1: Harus cek di map itu paling enak nanti.
0: Kalau kata Tri, kebetulan aku juga penyuka kopi. Ada varian kopi apa aja. Terus ada camilannya juga nggak? Jadi biar nggak cuma seruput-seruput kopi gitu katanya. Silakan Mas Dimas.
1: Kalau untuk menu sendiri, tentunya kita selalu mengutamakan tentang kopi ya. Nah dari kopi nanti kita dibagi ada dua, ada kopi susu dan juga manual brew. Mungkin buat teman-teman yang suka dengan kopi-kopi yang strong, nanti bisa diarahin ke manual brew seperti Vietnam Drip, Basic Tea, Tubruk, dan sebagainya. Okay. Kalau kopi susu sendiri, nah ini yang kita paling utamakan, karena kita banyak sekali dari kopi susu hazelnut, butterscotch, atau mungkin yang suka lebih yang gurih-gurih, yang unik nanti ada kopi susu pistachio, kacang pistachio itu. Dan tentunya signature yang mungkin di awal tadi sudah saya jelaskan, ada kopi susu singgah. Nah kopi susu singgah itu kombinasi dari antara rasa hazelnut dan butterscotch. Jadi nanti di mix itu rasanya benar-benar unik, karakternya manis. Dan ada juga kopi susu gedang goreng, kopi susu kretek. Nah mungkin kalau dari Gunung Kidul tadi datangnya ke Bantul, mending ke kopi susu gedang goreng, karena kan Gunung Kidul udah identik dengan tembakau ya, padahal mending jangan kopi susu kretek, mending kopi susu gedang goreng.
0: Oh gitu, baik. Dan ini bisa pilih ya, antara dingin atau panas ya?
1: Iya, bisa.
0: Oke, baik. Tadi kalau Mas Dimas bilang kopi susu gedang goreng ya?
1: Iya.
0: Nah, itu seperti apa bentukannya? Apakah nggak di pikiranku yang sangat mind-blowing ini? Kayak gedang pisang goreng yang udah ditumbuk atau gimana lalu dicampur sama kopi gitu atau seperti apa Mas? Ini kayak pemikiran awal nih, kayak tembakau kan nggak mungkin di kopi juga ya kan?
1: Kalau dari segi fisik, mungkin dari segi visual ya, kalau untuk singgah kita mengutamakan dalam segi fisik itu kita membentuk sebuah layar.
0: Oke.
1: Jadi di sebuah cup itu nanti ada dari atas berwarna putih, tengah berwarna coklat kopi, dan paling bawah putih kembali. Jadi nanti kalau untuk visual itu terlihat ada 3 atau mungkin bahkan sampai 4 warna. Nah, rasa sendiri, kita tidak terus memasukkan gedang goreng, masuk dicemplungin gitu juga nggak ya? Kembali lagi lebih ke basic dari sirup tadi.
0: Yeah.
1: Dengan perpaduan beberapa sirup beberapa sirup dan perasa di situ, pada akhirnya menciptakan rasa gedang kurang itu tadi, Mbak.
0: Oke, okay. Jadi butuh waktu berapa lama untuk Mas Dimas akhirnya bisa menciptakan berbagai varian kopi gitu? Dan apakah Mas Dimas belajar dulu cara meracik kopi, memilih kopi, sampai akhirnya yaudah deh, aku ngerasa udah berani untuk bikin coffee street, jadi sikat aja gitu?
1: Kalau untuk awalnya sebenarnya saya dari 2021 sempat menjadi barista, Mbak, selama 2-3 tahun kebetulan di kafe juga, dan itu kebetulan kafenya joinan dengan teman juga. Kita lebih leluasa untuk membentuk menu ya di situ, dan itu di daerah Palbapang ya, selatannya lagi dari Ruang Singgah, namanya Story Coffee, dan di situ titik mula saya suka kopi dan suka eksperimen tentang kopi di situ dengan teman saya nama Mas Adi. Kita bagaimana caranya mengulik-mulik rasa-rasa yang mungkin pada akhirnya menemukan rasa-rasa yang unik tadi ya. Kemudian namun kalau untuk yang di Ruang Singgah, untuk kopi kita kemarin menciptakan rasa itu perlu R&D juga, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi sekitar satu mingguan dengan berbagai macam eksperimen rasa kopi, pada akhirnya kita menemukan rasa yang pas. Dengan berbagai macam riset dan dari testimoni-testimoni yang bilang, oh ini oke nih, ini oke nih, pada akhirnya kita angkat nih ke menu. Itu.
0: Oke, okay. Dan kalau untuk biji kopi yang dipakai berarti apa? Kan macam-macam ya, ada Gayo, ada Robusta, ada yang Aceh juga. Kalau di Ruang Singgah lebih ke biji kopi yang mana?
1: Kalau dari biji kopi kita itu, kita blend ya, Mbak ya, masih blend ya, Mbak. Jadi nanti Robusta 70% dan Arabica 30%.
0: Oke.
1: Okay. Kalau brewnya kita ready Arabica juga. Kalau untuk karakter kopinya, paling enak adalah datang nanti kita bakal jelasin tuh kopinya yang menarik bagaimana.
0: Oke, berarti konsepnya kayak bisa diskusi dulu ya. Kalau misalnya kamu tipikal yang suka kopi yang rasanya asem atau yang light atau yang strong, nanti berarti bisa langsung ya.
1: Ya, kita selalu open untuk itu. Dan kebetulan untuk barista kita selalu men-treatment hal seperti itu kepada customer untuk menjelaskan kopi, karakter kopinya bagaimana, nanti muncul rasanya seperti apa. Kita selalu mengutamakan itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung karakter kopi A itu rasanya gimana, B bagaimana, nanti datang ke Ruang Singgah, kita selalu kasih edukasi dan informasi ke situ.
0: Oke, okay. Kadang kan ada juga yang pengen ngopi tapi nggak mau efek sampingnya adalah kayak nggak bisa tidur atau perutnya begah.
1: Ya, nah, kita ada cara tersendiri, Mbak, di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada orang yang mungkin, ah saya nggak mau ngopi lah, takutnya lambungnya nanti kumat, nah, bahasanya. Apa, kambuh ya? Maaf ya, bahasanya saya bersama. Kambuh gitu, enggak, kita bisa menyetel kondisi gramasi dari kopi.
0: Menyesuaikan ya.
1: Orang bantul, Mbak, biasa orang bantul kan. Jadi nanti kita selalu bertanya, selalu ngobrol dulu dengan pelanggan. Memang dia pengen karakter yang gimana, atau mungkin dia ada masalah dari perutnya. Kita nanti yang beradaptasi dengan takaran-takaran tertentu pada akhirnya. Dan mungkin buat teman-teman yang memang nggak pengen ngopi di Ruang Singgah, kita juga ready.
0: Okay.
1: Non-coffee seperti matcha, red velvet, taro, coklat pun kita juga ready.
0: Oke, okay, baik. Aku tuh juga termasuk suka ngopi, tapi bukan yang coffee addict juga sih. Kadang bisa nyobain V60, Javanese juga iya. Jadi kayak berbagai dicobain. Cuma belakangan aku lagi seneng banget espresso tonic, Mas.
1: Espresso tonic, oke. Okay. Tapi kalau Mont Blanc, Mbak, sudah nggak Mont Blanc?
0: Nah, itu aku tuh belum pernah nyoba. Kalau kata orang tuh enak ya. Aku tuh belum pernah, Mas, demi apapun.
1: Rugi besar ya tuh, nggak pernah ngerasain itu. Terus, ya.
0: Kayak dirty latte tuh kan juga sekarang lagi happening juga ya?
1: Ya, baru hype-nya itu.
0: Nah,
1: baru
0: kalau di Ruang Singgah udah ada menu tersebut atau gimana?
1: Kalau untuk Mont Blanc kita sudah ready. Cuman kalau untuk dirty, sementara ini kita melihat pasar ya, Mbak, ya. Terutama di daerah Bantul. Otomatis untuk kan harganya pasti tahu sendiri.
0: Betul. Jadi
1: untuk Ruang Singgah kita belum menyediakan. Cuman kemarin sempat ada yang request, wah ini Mbak, ini Mbak, ini Mas. Oke, mungkin kita bisa pikirkan untuk kedepannya.
0: Okay.
1: Street coffee yang di daerah situ juga, saya katakan kalau untuk Dirty masih jarang ya. Mungkin lebih ke Mont Blanc sih. Itu okay. Lebih. Karena mungkin kita melihat pasar lebih terjangkau. Teman-teman lebih enak juga kan di situ memilih. Kalau misalnya memikirkan soal harga ya.
0: Karena kalau dirty latte juga harus gelasnya kan benar-benar yang super dingin banget kan?
1: Iya, banget. Nah itu.
0: Oke, okay. Tapi kalau sejauh ini gimana nih, Mas, menurut orang-orang di sekitar dengan adanya street coffee ini? Sejauh ini?
1: Nah, tentunya kalau untuk orang-orang, itu tadi, Mbak, pada akhirnya mereka lebih merasa dekat.
0: Oke.
1: Okay. karena itu menjadikan tempat untuk mereka bercerita, untuk bertemu, yang nggak mengharuskan mereka mengikuti tuntutan sosial mereka. Statement mereka yang harga wah di situ paling pasti mahal, nggak kita patahkan dengan street coffee. Okay. Bukan berarti kita murahan juga ya, tapi kita ada kualitas juga nih di masing-masing street coffee. Dan banyak masyarakat juga tuh pada akhirnya lebih menyukai pendekatan dengan alam, contohnya di pinggir jalan dan teman-teman yang lebih slow dengan pandangan-pandangan langsung ke jalan. Mungkin baru hype-nya dan fenomena ini baru bermarak, Mbak. Jadi masyarakat baru suka dan senang-senangnya ini, alhamdulillahnya di situ.
0: Oke, berarti sejauh ini responnya juga baik ya, Mas ya?
1: Alhamdulillah baik sekali. Dan kebetulan ketemu rumah singgah kan kita juga kerjasama dengan beberapa influencer juga ya, Mbak ya. Musisi-musisi karena relasi juga. Jadi pada akhirnya menjadi momen untuk memperkenalkan lebih jauh dan kita mendapat feedback respon yang jauh lebih baik juga.
0: Oke. Berarti besok kalau misalnya nanti aku ke sana, Mas, aku request espresso tonic boleh ya?
1: Boleh dong. Boleh. Asalkan kan ya langsung datang, wah jauh, jangan gitu ya, Mbak ya.
0: Enggak, nanti aku tinggal bawa soda sama lemonnya, Mas. Kan bisa gratis ya?
1: Wah. Buat Mbak langsung aja angkut nanti. Segerobaknya.
0: Oke. Baiklah. Jadi terakhir Mas Dimas, kalau misalnya teman Pro 2 mau ke ruang singgah, enaknya di jam berapa dan hari apa? Boleh kasih tahu, dan next akan ada apa lagi nih dari ruang singgah?
1: Oke, untuk kebetulan kalau untuk ruang singgah kita kan buka setiap hari ya, Mbak ya. Mungkin bisa dikatakan kiamat pun setengah hari nih, bukan?
0: Lebaran berarti tetap buka ya?
1: Tetap buka, kita usahakan untuk buka.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jam enaknya, kita kan buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Nah, memang teman-teman itu pengen menciptakan rasa yang lebih tenang, nanti mungkin datang bisa jam 8 sampai jam 9 sampai tutup. Karena seketika jam 5 sampai jam 8 kan depan mulainya masih buka ya. Itu kalau buat teman-teman yang mungkin kurang nyaman tentang keramaian, nanti bisa datang di setelah isa jam 8 lah. Jam 8 ke atas itu tempat yang, itu yang paling aman dan paling nyaman menurut kita. Tapi enggak. Tapi dari jam 5 itu juga ada yang datang, Mbak. Masih banyak juga buat nongkrong di situ, terutama buat orang-orang yang lari. Lari itu melalui rute situ mampir seperti itu. Nah, kalau untuk rencana ke depan, kebetulan karena ruang singgah, karena kita berkolaborasi dengan SMA Muhibah ya. Jadi kita ada tempat di mana tempat itu ada sisi lain yang itu terkesan indoor, meskipun hanya di balik tembok ya. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk di pinggir jalan, kita juga ready di situ. Dan mungkin teman-teman yang pengen lebih privat bisa masuk ke dalam. Kita juga menyediakan tempat itu.
0: Ah, baik. Berarti ada dua pilihan ya. Kalau mau yang di outdoor bisa, di indoornya juga oke lah gitu ya. Semi-semi indoor lah, bisa dibilang gitu ya.
1: Semi indoor.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Dimas. Buat siang hari ini, sukses selalu buat ruang singgah.
1: Amin, pokoknya ditunggu untuk mampir ya, Mbak ya.
0: Ya, insya Allah nanti tolong kirimin Google Maps-nya ya, Mas, biar aku nggak lupa.
1: Bisa dicek di sosial media juga, bisa follow.
0: Apa tuh Instagram-nya? Lupa lagi nanya, apa Instagram-nya?
1: Instagram-nya ruang.singgah.coffee. Nanti bisa di... Nanti DM, saya kirimin maps-nya, nanti kirimin menu-nya. Kita tak tunggu buat datang.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Dimas. Ya. Sukses selalu, lancar buat Ruang Singgah Coffee. Salam juga buat teman-teman yang bertugas di sana. Semoga semuanya lancar dan sukses buat kedepannya. Terima kasih banyak Mas Dimas.
1: Ya, caranya Mbak ditunggu untuk datang ke Ruang Singgah dan bersinggah.
0: Siap, terima kasih banyak Mas Dimas. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, itu tadi teman Pro 2 ngobrol singkat barengan sama Dimas Diasmara, owner Ruang Singgah Coffee. Kalau kamu di area Bantul, teman Pro 2 boleh buat mampir ke sana ya. So, Vina Muviana, udahan dulu di Kita Indonesia, teman Pro 2. Tapi aku masih akan lanjut nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2 di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Produe Indo Hits. Persembahan 102.5 FM.

Jogja. Nah, ini dia teman produa, lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini. Selamat untuk Shallow on Seven, Sederhana.

Jogja, teman terbaik kamu. Vina Mufiana masih nemenin kamu di Santai Siang, teman pro 2. Jadi gimana? Udah makan siang? Udah istirahat? Kalau misalnya jam segini kamu masih hektik banget sama kerjaan kamu dan ngerasa kayaknya kalau mau ditinggal tuh nanggung, Vin. Ya udah, gak apa-apa, dilanjutin dulu. Nanti kalau ngerasa kerjaannya udah selesai dan kayaknya ngerasa gak apa-apa deh ditinggal dulu, ya udah tinggal dulu aja teman pro 2 ya, makan siang, isi tenaga, biar kamunya gak kelaparan. Apalagi kalau dari pagi tadi tuh belum sempat sarapan, karena lagi intermittent fasting, terus kayak yaudah deh makannya selain lanjut siang aja gitu kan. Atau memang memiliki metode untuk merapel makan, karena mengingat ini tanggal 26 dan bertemu sama tanggal 1 masih 5 hari lagi. Atau lebih ya, 5 hari lagi deh kalau kata aku. Ya, semoga tepat waktu ya. Ya udah, Vina temenin kamu siang hari ini, teman bro 2. Kasih tahu ke aku deh kamu pengen dengerin lagu apa, biar nanti aku puterin lagunya dan kamu bisa ngerasa ya enak aja ngechill siang-siang sambil dengerin lagu favorit kamu gitu kan. Kasih tahu aku lagunya, mau mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Bebas, kamu yang nentuin, nanti aku yang mainkan lagunya ya. Kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPRO2JOGJA, duanya pakai angka JOGJA. Dan nanti di jam 1 aku bakalan update informasi olahraga buat kamu di Sport Highlight. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman di Fabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

Kita update dulu teman Bro 2 di Sport Highlight. Jadi siapa yang kemarin lagi nontonin kemenangan dramatis antara Al Nassr dan juga Al Ittihad ya, yang menang 3-2 teman Bro 2 di pekan ketiga Liga Ros Saudi, diwarnai sama sejumlah kontroversi perwasitan teman Bro 2. Kalau kata pakar perwasitan Saudi Mohamed Kamaresa, dia tuh kayak menyoroti sedikitnya dua insiden yang menurutnya tuh layak diperdebatin teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah tendangan bebas yang berujung kartu merah Bento dan duel Cristiano Ronaldo di kotak penalti teman Pro 2, di mana Al Nassr itu harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-12 setelah kiper asal Brazil Bento Matthews diganjar kartu merah langsung teman Pro 2. Walaupun sempat tertinggal 2 gol dari Al Ittihad, Al Nassr akhirnya bisa mampu bangkit dan di babak kedua mereka tuh mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-2 gitu. Tapi kalau menurut Resha, keputusan wasit mengeluarkan kartu merah kepada Bento tuh kayak ya kalau pada dasarnya sih udah tepat gitu ya, tapi dia tuh melihat kayak persoalan dalam proses eksekusi tendangan bebas yang mendahului insiden tersebut teman Pro 2, karena pelanggaran sebelumnya itu diberikan kepada Salem Al Najdi dan kemudian langsung dieksekusi sama Ria Meim ke arah Moussa Dembele teman Pro 2 ya, dimana Dembele berhasil lewat garis pertahanan Al Nassr kemudian berhadapan langsung dengan Bento sebelum dijatuhkan di area penalti teman Pro 2. Ya kalau menurut wasit Mohamed Al Huwais, nggak langsung menghentikan permainan tapi kayak ngasih kesempatan melakukan eksekusi cepat yang langsung mengarah ke Dembele teman Pro 2. Ya walaupun pada akhirnya ya gitu tadi, mendapatkan sorotan tajam teman Pro 2 ya. Ya kadang kalau misalnya kita lihat pertandingan tuh, waduh, kadang kayak kenapa sih seperti ini? Entah dari wasit ya atau para pemainnya. Karena mungkin kalau misalnya sudah bertanding di lapangan hijau tuh kayak adrenalinnya udah mulai meninggi teman Pro 2 ya. Dan kadang kayak biar cepet nih, senggol kanan senggol kiri gitu. Kita yang lihat kayak woi deh gak boleh tuh kayak gitu, tapi ya begitulah ketika ada di lapangan hijau teman Pro 2 ya. Tapi setidaknya sih setelah pertandingan yang cukup dramatis, Al Nassr bisa menang teman Pro 2 ya, walaupun ya tadi yang seperti aku bilang, menangnya dengan secara dramatis gitu.

0: tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

Kabar baik buat kamu teman Pro 2. Para penggemar Manchester United udah tahu kabar terbaru kalau MU udah resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba teman Pro 2 dengan nilai 70 juta pound sterling dari Brighton. Wow, 70 juta pound sterling kalau di Indonesia kira-kira berapa? Nah, coba dihitung deh. Lumayan itu, kalau misalnya buat jajan sushi mah bisa kenyang 1 RT ya kan. Belum lagi teman Pro 2, kalau misalnya dia dapat bonus, wah makin nambah lagi. Awalnya tuh kayak nilai kesepakatan transfernya itu mencakup biaya awal tuh 65 juta pound sterling teman Pro 2, tapi ditambah bonus 5 juta, nah total jadi 70 juta pound sterling teman Pro 2. Dan pihak Brighton menyertakan klausul presentase penjualan kembali buat masa depan buat Carlos Baleba teman Pro 2 ya. Jadi kepindahan gelandang asal Kamerun ini juga jadi amunisi baru buat The Red Devil yang akan memuluskan langkah mereka di pertandingan selanjutnya di 2026-2027. Dan CEO Brighton Paul Barber bilang juga kalau kebijakan klub mengenai keputusan penjualan pemain bintang ke bursa transfer ini juga sudah mengikuti semua persetujuan teman Pro 2 ya. Dan pemain sepak bola ini juga udah mengemas lebih dari 100 penampilan sejak didatangkan dari Lille teman Pro 2. Jadi boleh dibilang nih kalau Carlos Baleba lumayan mantep ya kan. Tinggal kita lihat nanti gimana ketika dia bertanding barengan sama Manchester United.

update info olahraga teman Pro 2. Habis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol barengan sama salah satu musisi yang datang ke Yogyakarta dan menghadirkan satu lagu seru. Kayaknya ini kayak bakalan relate sama kamu teman Pro 2. Namanya Gila Karena Cinta. Buh, pas kan habis main-main gue terus kena lagu ini ya kan. Nanti kita bakalan ngobrol lebih detailnya teman Pro 2 barengan sama Martin Wiguna yang baru aja ngerilis lagu Gila Karena Cinta. Nanti aku akan ajakin ngobrol di Music Live Chat.

0: 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, Vina Mufina nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Apa kabar kamu? Semoga sehat selalu. Happy ngejalanin hari-hari yang kadang terasa rumit. Tapi kalau ada dia tuh rasanya gak rumit ya. Cuma mungkin perasaan kamu aja yang rumit mau mengutarakan, tapi takut dia gak suka sama kamu. Kalau kata aku sih diutarakan aja daripada disimpan terus diambil orang lain, ya kan? Jangan sampai teman Pro 2 ya. Anyway, seperti biasa kalau di Music Live Chat teman Pro 2, aku bakalan ajakin kamu ketemuan sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis lagu baru teman Pro 2. Dan mungkin lagu ini bakalan relate sama kamu yang lagi bingung ya. Cowok bingung ketemu sama cewek bingung, mau mengutarakannya juga bingung. Ngomong gak ya? Kalau kata aku sih mending diomongin daripada disimpan sendiri ya. Tapi kalau lebih detailnya kita bakalan ngomongin satu lagu teman Pro 2 barengan sama Mas Martin Wiguna yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Hai Mas Martin.
1: Hai, teman Pro 2.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Welcome to Yogyakarta.
1: Senang di Jogja nih.
0: Kembali ke rumah lagi?
1: Iya, seru.
0: Jadi gimana Yogyakarta Mas? Terasa berbeda?
1: Makin rame, kulinernya makin, wah gak berubah sih, kulinernya makin oke.
0: Okay. Kalau di Jogja tuh apa sih kuliner favoritnya Mas Martin?
1: Pasti gudeg ya, beda soalnya. Terus tadi makan itu apa?
0: Apa tuh?
1: Brongkos.
0: Oh.
1: Nah, itu best tuh.
0: Itu brongkosnya pasti di daerah alun-alun ya?
1: Iya.
0: Iya gak? Oh benar. Itu emangnya salah satu yang legend Mas.
1: Enak banget sumpah.
0: Enak ya? Aduh, by the way teman Pro 2 Mas Martin itu juga orang Jogja. Jadi suka manis berarti ya?
1: Suka.
0: Suka, berarti aku juga manis.
1: Manis dong.
0: Anyway, kalau kita ngomongin bahasa Jawa berarti so ya Mas ya? Pienek, kita ngomongin 1 jam nganggo bahasa Jawa untuk memperkenalkan bahasa Jawa sama Mas Martin.
1: Aku ngeri anjir.
0: Ya udah, tapi yang pasti teman Pro 2 Mas Martin datang ke sini tuh bawa sebuah lagu baru, Gila Karena Cinta. Yang tadi tuh aku juga sudah nge-spill sedikit. Mas Martin sempat bilang kalau lagu ini tuh cocok buat cowok bingung sama cewek bingung.
1: Benar banget.
0: Kenapa begitu, Mas?
1: Soalnya saling tunggu. Sebenarnya dua-duanya suka, tapi dia saling nunggu.
0: Oke. Ini nih gara-gara cerita siapa, Mas? Cowok bingung dan cewek bingung ini.
1: Ini seru. Cerita lagu ini tuh gini. Itu adalah real story dari temanku. Ketika dia SMA, dia bersahabat dengan satu cewek, bersahabat lama dan dia punya perasaan suka. Terus lulus SMA, cewek ini dapat beasiswa ke luar negeri. Masih nggak berani ngomong juga ini cowok. Sampai kita dorong-dorong nggak berani ngomong juga. Singkat waktu, selesai kuliah, cewek itu balik lagi ke Indonesia kan. Ketika dia balik lagi, masih nggak berani ngomong. Akhirnya teman-teman tongkrongannya termasuk aku dan lain-lain maksa dia untuk ngomong. Akhirnya beranikan diri dia ngomong. Yang parahnya di situ, ketika dia ngomong, cewek itu nunjukin kalau dia udah punya cincin tunangan.
0: Ya.
1: Dan yang makin bikin dia nyesel sampai saat ini dia belum punya pasangan. Ini beneran nih. Dia belum punya pasangan adalah tuh cewek ngomong. Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Padahal aku udah nunggu lama dari dulu.
0: Merinding.
1: Itu ada di video klip aku nih. Ceritanya real seperti itu urutannya. Kita visualisasikan di video klipnya Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Dan orangnya sampai sekarang nyesel banget. Teman Pro 2 mungkin kalau lagi di fase friendzone, suka sama sahabat lo, teman lo, jangan dipendem. Utara yang jujur aja sama perasaan lo. Nyesel.
0: Tapi Mas, mungkin ada beberapa orang tuh memilih kayak, aku gak berani untuk ngomong karena takutnya tuh bertepuk sebelah tangan, Mas.
1: Betul. Banyak orang, nah kenapa temanku itu, aku tahu alasannya kenapa. Takut kehilangan teman sahabat kan.
0: Nah,
1: padahal intinya dari lagu ini pesannya gini. Yang kejadian adalah ketika kamu ngomong, kamu gak akan kehilangan sahabat kamu kok. Kenapa? At least kamu udah jujur sama perasaan kamu dan dia udah tahu perasaan kamu. Seandainya pun ditolak, kamu masih punya kesempatan untuk besok-besok, kapanpun waktu. Dia udah tahu kan, dia bisa aja nerima kalau memang jalan. Tapi kalau kamu gak ngomong, sama-sama gak tahu nih. Akhirnya gak nyambung, bahkan kamu sampai nanti kapanpun masih mikirin, dia suka apa enggak ya? Kayak temanku ini, masih mikirin dan nyesel akhirnya. Sekarang dia udah tahu jawabannya. Kayak gitu. Jadi mending diomongin, toh kalau ditolak, pastinya akan awkward pasti ya, ya akan agak canggung. Tapi kalau memang kita suka serius sama dia, kita harus legowo dong. Betul. Harus bisa terima. Dan lama-lama prosesnya akan berjalan, akan biasa lagi. Itu kejadian sih di sekitar kita banyak kayak gitu. Akhirnya biasa.
0: Kalau kata orang Jawa, Mas, kejadian kayak gitu tuh bakalan bikin gondu. Tau gak, Mas? Gondu tuh kayak, ya tadi, kayak jadi canggung gitu. Jadi kayak, ya tau gitu kan gak usah diomongin ya, gitu.
1: Tapi kamu udah lega, kamu jujur. Jujur tuh enak pastinya. Awalnya memang jujur tuh susah. Tapi kalau kamu udah ngomongin, lega. Kita boleh dong si, ya misalnya sahabat kita nolak gak masalah. Tapi sahabat kita at least menghargai kita kalau kita udah suka sama dia. Walaupun ya banyak juga kejadian kayak teman aku ini, yang mikirnya takut banget sahabatnya malah menjauh gitu kan.
0: Iya, pikiran banyak orang tuh pasti ke situ sih, Mas.
1: Tapi dengan kitanya juga biasa aja dan bisa dijelaskan seandainya ditolak, aku yakin yang penting dia tahu kita udah suka. Walaupun dia jadian sama yang lain berkali-kali misalkan, tapi kalau memang kita rumahnya, dia balik lagi.
0: Oh, terus akhirnya gimana, Mas? Endingnya dia udah nikah atau belum?
1: Kalau ceweknya udah.
0: Oh, udah.
1: Cowoknya tapi sampai sekarang masih punya, dia gamon lah gagal move on. Sampai sekarang dia nyesal banget.
0: Mereka temenannya udah berapa lama, Mas?
1: Temenan tuh lama, dari SMA sampai saat ini. Oke. Gitu. Cuman saat ini dia agak harus move on kan, karena kan mengganggu hubungan rumah tangga orang, bahaya.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Si cowok itu penyesalannya seperti itu. Nah, di lirik laguku yang first awal, makanya itu ungkapan hati itu cowok kan dibilang gini, jika kau mencintaiku, tinggalkan dirinya, ya kan? Itu sebenarnya ungkapan hati si cowok di dalam hati ya, bukan diungkapin. Egoisnya dia, karena dia ngerasa nyesel. Coba kalau cinta sama gue tinggalin dia, tapi kan udah nggak mungkin.
0: Iya, betul betul.
1: Tuh cewek juga mikirin keterikatannya, tapi cowok ini karena punya rasa suka yang kuat, rasa sayang, bahkan mungkin cinta, akhirnya si cowoknya rela aja. Akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Itu yang berat.
0: Oke, itu kalau misalnya ada Doraemon mungkin dia pinjem pintu kemana saja ya.
1: Itu dia, gak ada mesin waktu kan.
0: Gak ada mesin waktu juga.
1: Iya, teman produser harus tembak sekarang juga nih.
0: Tapi gimana dong, Mas, cara mengutarakannya yang baik? Mungkin kan banyak orang berpikir, udah deh aku gak berani deh mau ngutarain karena ya tadi takut ditolak apa segala macam. Mungkin ada gak cara yang tepat gitu buat mengutarakannya biar ya walaupun kalau misalnya nanti ditolak juga gak yang terlalu gimana-gimana banget gitu.
1: Ya intinya jangan minta, kalau aku ya dari pengalaman temanku, jadi mending jangan bilang ngajakin jadi ikatan jadian gitu ya. Lebih baik kamu jujur aja, bilang sama sahabatku, sahabatmu contohnya seperti ini. Gue udah lama nih memendam ini, gue sebenarnya punya perasaan suka sama lo. Atau kamu kasih sinyal pertama simpatik. Simpatik sama lo dan gue nyaman. Bisa juga nyaman.
0: Okay.
1: Itu. Kalau kita bilang nyaman, kan kita gak menuntut dia jadian kan. Kalau dia ngasih sinyal yang lebih baik gitu kan, dia akan respon juga dong. Berarti ya aku juga nyaman lo deket kamu. Nyaman tuh banyak kan, bisa sebagai teman dan lain-lain. Tapi dengan dia tahu kita nyaman, seenggaknya dia udah tahu nih, udah di lock dikit lah ya. Nah seperti itu sinyal-sinyalnya. Kayak gitu kalau menurutku. Kasih spill-spill dikit lah, bilang nyaman, lama-lama kalau dia makin nyaman, bilang ya gue punya perasaan suka dan lo kayak rumah gue, tempat bersandar gue. Wah itu udah sinyal kuat tuh. Nah kalau dia menjauh, kita rem berarti kan. Seenggaknya. Tapi kalau orang tetap kekeh mau berusaha, ya gak ada salahnya kalau memang mau dikejar terus. Tapi cinta itu menurut gue harus pakai logika.
0: Betul.
1: Kalau perasaan aja, kita akan ada di zona itu terus. Harus diiringi dengan logika. Kenapa? Biar ada batas maksimum sampai kapan kita, misalnya ditembak berapa kali nih ya. Banyak tuh yang cerita di berbagai media ketika gue interview. Itu, kak gue udah 4 kali nembak, 5 kali nembak. Akhirnya kok tetap juga ditolak. Nah kita harus punya logika. Kenapa? Lo mau stay di situ terus sampai berapa kali batasnya? Gitu kan, tuh orang berarti udah gak suka. Betul. Gitu kan.
0: Karena kalau ngikutin perasaan tuh gak akan ada habisnya. Nah, kan? Malah jadi, ya tadi kayak kata Mas Martin, jadi egois juga. Egois, ya kan?
1: Iya. Okay. Harus diriin logika lah, move on.
0: Yes, makanya kalau kata Agnes Mo tak ada logika ya, Mas ya. Ini baru awal banget tapi sudah sedip ini, teman Pro 2. Tapi temennya Mas Martin udah tahu sama lagu ini?
1: Tahu, aku nyiptain, aku bilang sama dia ketika dia cerita itu kan, dan aku tahu story-nya memang. Aku bilang, gue ngerasain karena sahabat ya. Jadi aku ngerasain apa yang dirasain. Dia kan lagi berduka ya. Terus boleh nggak? Gue bikinin lagu gitu kan. Dan dia ngasih gitu ya. Pas ketika bikin udah jadi. Gak secepat itu memang. Udah rekamannya jadi baru aku kasih tahu.
0: Oke.
1: Kasih tahu. Dan cowok juga kan punya perasaan cinta, bisa melo ya.
0: Betul.
1: Gak nangis yang gimana tapi berkaca-kaca ya pastilah. Dia bilang, ini gue banget sih.
0: Dia dia yang nangisnya nggak di depan Mas Martin tapi di kamar mandi. Nah. Ya kan cowok tuh kalau nang, ya nggak tahu ya kalau cowok yang gimana ya. Kadang ya di kamar mandi kerannya dinyalain, nah nangis dah tuh dia gitu.
1: Tetap kan. Cowok sih, ya kan. Yes. Mau suka musik apapun kita rocker tetap aja punya perasaan kan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Mas Martin pernah nangis nggak?
1: Pernah pastinya.
0: Apa yang bikin Mas Martin nangis?
1: Gue pernah nangis karena dibohongin sama cewek gue dulu zaman SMA.
0: Yes. Dibohonginnya parah.
1: Parah.
0: Oke. Okay. Ini ada pelajaran teman Pro 2 ya, jangan pernah bohong ya. Kalau kayak tadi kata Mas Martin, lebih baik jujur walaupun ya tahu akhirnya mungkin akan menyakitkan, tapi setidaknya kalau udah jujur kan lebih tenang gitu kan.
1: Bener. Tanpa ada lagi kan. Yes. Jadi enak, lega asli. Ditolak pun lega.
0: Walaupun nangis dulu ya Mas ya.
1: Pasti, nggak mungkin ya. Ada proses ya.
0: Yes, benar, oke. Jadi memang semuanya harus proses sih teman Pro 2 ya. Yang penting kalau tadi kata Mas Martin adalah ngomong aja. Kalaupun memang hasilnya tidak sesuai sama yang kamu inginkan, ya nggak apa-apa. Berarti emang bukan jodohnya. Tapi kalau dia rumah kamu, ya pasti dia akan kembali, ya kan?
1: Benar.
0: Oke, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2. Ini kayaknya kita bukan sesi ngomongin lagu, kita akan sesi psikolog ya Mas ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau kamu pengen tanya sama Mas Martin seputar Gila Karena Cinta single terbarunya, boleh banget WhatsApp ya ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Martin Wiguna, teman Pro 2 asli. Tadi tuh ya di belakang nih, bukan belakang panggung ya, tapi di saat off air kayak kita tuh lagi ngomongin seputar cinta dan ternyata bisa dibilang nih Mas Martin dokter cinta sih kalau kata aku. Banyak yang bilang gitu gak Mas?
1: Iya, gue punya program dokter cinta emang live TikTok.
0: Eh serius?
1: Iya.
0: Setiap hari apa live-nya?
1: Kalau yang biasanya tuh weekend, Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam. Itu sampai gue ngantuk lah. Kalau sekarang-sekarang nih pas lagi kemarin di Semarang, Jogja, ini gue hampir tiap hari sih. Buat yang mau nonton gue live jam 10 malam boleh. Nanti boleh. Malam insya Allah live.
0: Hari ini berarti ada live ya?
1: Insya Allah ada.
0: Oke, kira-kira mungkin pertanyaannya bisa disiapin dari sekarang lah ya. Tapi balik lagi ke single Gila Karena Cinta ini Mas. Gimana sih proses bikin lagunya? Serumit apa? Atau mungkin kayak bikin lagu ini tuh jadi gampang? Karena mungkin memang cerita dari teman dan Mas Martin tahulah gimana sejarah dia gitu.
1: Prosesnya tuh lumayan cepat, ngalir aja karena kan memang tadi yang dibilang cerita dari teman dan gue saksinya gitu ya. Akhirnya proses rekaman cuma seminggu. Yang makan waktu itu di antrian mixing masteringnya. Karena ini kan di mixing mastering sama Dimas Pradipta dan banyak mungkin antriannya kan banyak ya. Ininya dia proyeknya dia. Jadi kita tunggu di situ. Ya total sebulan lebih seminggu lah proses sampai jadi single ini.
0: Oke, tapi kalau nulisnya berarti lebih cepat ya?
1: Cepat ini. Ketika dapat cerita, gue langsung interest sih. Mau bikinin lagu pas akhirnya dibolehkan juga sama dia, izin dulu karena kan memang story-nya beneran dari dia gitu kan. Akhirnya bikin kurang lebih kalau lagu ini jadi mentahnya ya, mentahnya satu hari sih.
0: Cepet banget. Karena udah ngebayangin ya, oh dulu-dulu dia prosesnya kayak gini, ceritanya kayak gini, jadi lebih gampang buat nulisnya ya.
1: Dan aku ngerasain apa yang dirasain, jadi ketika bawain itu berasa banget gitu.
0: Emang Mas Martin pernah merasakan apa yang dirasakan sama temennya kah?
1: Enggak ngalamin seperti itu, tapi karena dia di circle yang sama, gimana ngebayangin perasaan sakitnya dia. Mungkin kalau tuh cewek itu sahabatnya dia cuman bilang, oh aku nggak bisa, aku nggak suka sama kamu, aku udah tunangan. Itu selesai di situ. Tapi karena ada terusannya tuh di video klip gue tuh ada tuh, ada terusannya bahwa kenapa kamu baru ngomong sekarang? Padahal aku udah nunggu zaman dari dulu. Itu kan penyesalan yang, aduh, ternyata cewek bingung, cowok bingung kan, berarti kan?
0: Oke, jadi memang yang tadi kayak kata Mas Martin bilang ya, ya udah diomongin aja daripada ngeganjel, ngegrundel, sampaikan walaupun mungkin nanti hasilnya ya gak sesuai sama ekspektasi gitu ya.
1: Bener.
0: Berarti kalau misalnya nih temannya Mas Martin tuh ngomong dari dulu, kira-kira jadi gak?
1: Jadi.
0: Sampai nikah?
1: Kalau jodoh gak ada yang tahu ya, iya. Cuma kalau secara bukan ramalan ya, kira-kira kita gitu. Karena dia benar-benar berdua itu klik. Sahabatan aja kita ngeliatnya kayak orang pacaran. Bukan berarti harus gandengan tangan ya, tapi ketika cowoknya ada masalah pasti ke ceweknya. Jadi rumah, ceweknya ada masalah pasti ke cowok itu. Benar-benar dia sahabat yang benar-benar deket. Jadi ketika mungkin dia jadian, kalau kita lihat sebagai temannya ya, itu cocok banget.
0: Gitu. Kayak kalau kata orang tuh couple goals ya.
1: Yes.
0: Ya kita doakan lah nanti semoga bisa menemukan yang tepat.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Berarti gamonnya udah berapa lama Mas?
1: Dia tuh masih sampai sekarang. Cuman aku udah kasih tips sebagai dokter cinta. Ibaratnya dari 100% sekarang mungkin dia udah sampai di tahap 45% lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Karena dia bilang belum bisa menghilangkan, tapi dia harus sampai 0% aku bilang.
0: Betul, karena yang namanya move on itu perlu proses. Apalagi kalau misalnya kita move on, punya teman yang mendampingi, itu rasanya akan lebih mudah.
1: Iya, harus buka hati buat orang lain. Bukan berarti harus pacaran, tapi berteman dengan banyak lawan jenis terutama ya. Akhirnya kita lupa.
0: Betul.
1: Perlahan ya.
0: Yang paling penting adalah tidak membandingkan dia dengan yang baru.
1: Benar, itu berat banget. Dan jadi jangan pernah jadiin orang yang nantinya buat lo buka hatinya buat pelampiasan.
0: Betul.
1: Itu gak baik banget.
0: Yes, itu yang paling ditakutkan sebenarnya sama seseorang yang mau masuk tapi orang itu lagi kayak buka pintunya tuh setengah-setengah. Jadi orang yang mau masuk tuh kayak mikir masuk gak ya, masuk gak ya. Tapi di satu sisi dia membuka pintu tapi bukan buat mereka yang mau masuk.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Harus yakin.
0: Ya kan?
1: Jadi ketika kita mau mendekati seorang, ketika kita mau move on ya, berarti kan kita harus yakin dulu, baru kita ada ikatan nembak atau apa gitu. Dan orang yang kita suka juga, kalau misalnya dia juga suka serius, harus bantu juga untuk move on.
0: Betul.
1: Jadi balance.
0: Jadi jalannya gak sendirian, tapi beriringan.
1: Yes.
0: Cocok ya, kita nanti live TikTok bareng ya.
1: Iya, kayaknya kita pas banget nih.
0: Gak, ini cuma Asbun aja kok.
1: Bisa aja.
0: Tapi kalau yang ini gak Asbun, Teman Pro 2 ada pertanyaan yang masuk. Kita baca ya Mas Martin.
1: Boleh.
0: Ya. Dari Fuad, dia ngasih dua pertanyaan. Nanti boleh langsung jawab semua ya. Martin tanya, dalam penyusunan lagu ini, baik lirik, melodi, dan lain-lainnya, apakah Mas Martin juga membaca pasar terkait musik-musik yang lagi digandrungi sekarang? Sama pertanyaan yang kedua, buat kalangan yang udah melewati fase tadi gitu, misalnya kayak dia nih yang udah jadi bapak-bapak, gimana Mas Martin bisa membuat lagu ini tetap bisa dinikmatin walaupun secara lirik udah gak relevan gitu?
1: Okay. Silakan. Oke, okay, Fuad, halo. Jadi kalau proses pembuatan musiknya tetap ya, kalau sekarang tuh kan secara musik lebih simpel-simpel, lebih hooknya harus ada kayak gitu kan. Kalau vibes, Mas Fuad, kita tetap pakai vibes. Aku tuh senang musik-musik 2000-an, 90-2000-an, tetap aja aku pertahanin itu. Cuman kita packaging, kita aransemen dengan warna-warna sekarang.
0: Okay.
1: Biar juga kita kan buat menjangkau ke seluruh ya, yang era 2000-an, 90-an, bahkan yang sekarang. Dengan lirik, makanya aku pakai lirik-lirik yang lebih mudah dipahami. Lirik-lirik sehari-hari aja yang dipakai seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, lagu ini sebenarnya bisa dinikmatin semua kalangan walaupun sudah bapak-bapak. Karena gini, gak melulu kalau kita lihat itu kan tentang friendzone ya. Friendzone yang telat.
0: Okay.
1: Tapi di situ ada poinnya adalah apa? Rasa suka, rasa perasaan yang benar-benar kuat itu bisa bertahan lama. Dan kalau kita dapat orang-orang yang benar-benar suka sama kita, benar-benar punya perasaan yang jujur seperti itu, betapa beruntungnya kita. Cuma sayangnya di lagu ini karena gak nyambung aja, karena sama-sama malu-malu gitu. Tapi di refrain lagu ini, itu bisa dijadiin gini Mas Wat, konten-konten TikTok yang pakai lagu ini tuh banyak nih sekarang. Udah kurang lebih ada ribuan, 2500 ya kalau gak salah. Nah di situ mereka pakai buat ke istrinya misalnya Mas Fuad. Di refnya tuh gini, dirimu membuatku jadi gila karenamu, kayak gitu. Itu kan perasaan suka yang gila itu kan menggambarkan udah totalitas.
0: Betul.
1: Banget, udah mentok banget. Nah berarti kan bisa Mas Fuad nih buat istrinya misalnya kasih gombalan bikin konten TikTok, dirimu membuatku jadi gila karenamu.
0: Betul. Asal gak diceritain behind story-nya.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah itu bisa macam-macam. Ternyata banyak yang bikin kayak gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Di TikTok ala-ala konten mereka gitu. Sama pacarnya apa sama istrinya gitu.
0: Okay.
1: Kurang lebih.
0: Berarti ini sama ya kayak Tri di Playan bilang, aku menikmati lagunya Mas Martin kok, pengalaman pribadi jadi nostalgia, sebagai kenangan aja bukan buat diulang katanya.
1: Thank you. Siapa?
0: Namanya Tri di Playan.
1: Halo Mbak Tri.
0: Playan tuh di daerah Gunung Kidul Mas.
1: Oh salam kenal Mbak Tri di Gunung Kidul, buat warga Gunung Kidul juga salam kenal.
0: Ya, yes, tinggal nanti kita jalan-jalan ke Gunung Kidul Mas.
1: Seru tuh pasti.
0: Nyobain belalang goreng, udah pernah belum?
1: Wow, belum pernah.
0: Itu tuh salah satu makanan khas di daerah sana.
1: Wah,
0: tapi kalau misalnya gak cocok, gatel-gatel Mas.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak semacam udang gitu.
1: Udang aku cocok.
0: Oh cocok.
1: Cocok.
0: Kemungkinan
1: aman,
0: belalang aman. Karena aku cocok juga belalang.
1: Wow.
0: Habis ini ya.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Oke Teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya. Kita abis ini mau ajakin Mas Martin buat bermain. Tapi bermainnya ini tuh aku punya sebuah kartu dengan pertanyaan yang deep. Nanti kita lihat jawabannya Mas Martin seperti apa ya. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Nggih, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Vina Mufiana masih nemenin kamu di Music Live Chat Pemburu 2, dan aku masih barengan sama Mas Martin Wiguna. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau di sesi kali ini aku bakalan ajakin Mas Martin untuk main. Tapi aku gak tahu ya apakah ini bisa dibilang sebuah permainan atau malah menjadi sebuah pertanyaan yang dalam. Cik lah, kan tadi kan Mas Martin mengatakan bahwa dia adalah dokter cinta, ya kan? Kita coba, dokter cinta ini bisa

0: Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aku.
1: Oke.
0: Baiklah, kalau gitu jadi teman Pro 2 rules-nya adalah nanti Mas Martin tinggal pilih kartu yang udah aku siapin dan nanti aku akan bacain pertanyaan yang ada di kartu ini dan nanti Mas Martin tinggal jawab, oke?
1: Oke.
0: So, mau yang mana nih untuk yang pertama? Nih. Oh, jalan ya, jauh. Oke, okay. Siap. Nah, bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang? Bagaimana cara kamu bersikap?
1: Kalau seperti itu tuh banyak banget di sekitar kita ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang ada sih kita nggak mesti pengaruh terhadap orang-orang yang nggak suka sama perkembangan kita. Kita mau sukses dan segala macam. Tetap fokus sama ibaratnya di rel, kita mau melaju ke atas tambah tinggi, kita fokus ke situ.
0: Mm-hmm.
1: Apapun halangannya, bisa lo kalahin dengan prestasi, dengan pembuktian. Itu sih.
0: Tapi ada nggak di karirnya Mas Martin tuh ada satu orang kayaknya nih kok agak menghalangi ya?
1: Pastinya ada ya. Semua hal kalau misalnya kita orang itu pasti senangnya biasa gini, kalau kita mau sukses pasti ada yang nggak suka. Kalau kita lagi terpuruk pasti ada yang senang. Di kehidupan ini kan begitu rata-rata. Okay. Nah, tipsnya yang tadi, tetap kalau misalnya ada orang seperti itu, kita nggak usah hirauin, kita fokus sama tujuan kita. Karena kalau kamu nengok lagi ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri, kamu nabrak di depan kalau ada halangan apapun. Jadi kita fokus, misalnya di depan ada polisi tidur, gampangnya gitu, kita bisa loncat.
0: Dan udah bersiap.
1: Udah bersiap, udah jaga-jaga. Kita rem dulu, halus jadi lewatin polisi tidur itu. Tapi kalau kamu nengok dulu, hirauin orang yang kanan kiri sirik sama kamu, kamu yang ada guncangan lebih berat lagi. Itu sih.
0: Wih, sebuah filosofi yang sangat mantep. Memang kalau dokter cinta tuh emang begitu guys. So next, mau okay. Ambil yang mana nih? Aku maju ke ini. Yes. Okay. Next question is, pilih diselingkuhin atau selingkuh? Kenapa?
1: Pilihan berat.
0: Pilih diselingkuhin atau selingkuh? Kenapa?
1: Sebelum aku jawab gini, di manapun aku ngobrol di Dokter Cinta, aku selalu bilang jangan pernah ngelakuin apa yang misalnya menyakiti orang.
0: Oke. Okay.
1: Sebisa mungkin karena ini, kalau lo nggak mau, kamu nggak mau disakitin, jangan pernah nyakitin orang. Jadi kalau pilihannya dua harus jawab ya salah satu. Sebenarnya dua-duanya nggak enak, tapi kalau disuruh pilih, diselingkuhin atau selingkuh, lebih baik diselingkuhin. Kenapa? Karena kamu orang yang terzolimi berarti kan,
0: betul,
1: yang lagi disakitin. Kamu nggak menyakiti orang. Ada hal baik pasti di depan kamu. Tapi kalau kamu selingkuh, jelas kamu pasti suatu saat akan diselingkuhin. Yang lebih sakit dari itu.
0: Ini memang konsepnya adalah tabur tuai.
1: Betul.
0: Ya kan? Jadi kayak ya udahlah, daripada melakukan, mending aku korban gak apa-apa deh. Akan aku adukan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu
1: naik
0: ya.
1: Naik kelas kita biasanya udah dapat ujian kayak gitu biasanya naik kelas.
0: Betul. Yang penting rapotnya jangan merah ya.
1: Benar.
0: Next, mau tunjuk aja deh nanti biar gampang.
1: Pojok kiri.
0: Gini ya. Ya. Oke. First impression apa yang kamu harapkan dari orang lain ketika bertemu dengan dirimu? Apa tuh?
1: Senyum.
0: Gitu, happy gitu ya ketemu senyum sama aja. Martin ya.
1: Kalau ekspresi umum dikasih senyum, kayak tadi, kamu ketemu aku, langsung senyum, itu aku udah bahagia gitu, udah senang.
0: Jujur iya, ketemu orang tuh kalau misalnya dia nyambutnya happy, kita jadi ketularan happy.
1: Betul,
0: gak sih mas?
1: Betul, vibesnya kebawa kan?
0: Yes,
1: gitu.
0: Tapi ketika kita ketemu orang yang udah mukanya udah cemberut dan apa tuh kayak nyerap hal negatifnya.
1: Betul, kita jadi overthinking, padahal belum tentu. Nah itu, makanya kalau di Islam kan dibilang senyum itu ibadah.
0: Betul,
1: ya itu dia, betul banget di Islam tuh, kayak gitu.
0: Okay. Karena aku pernah tuh ngerasain ketemu sama orang udah, ih apa sih kok udah cemberut aja, masalahnya jangan dibawa kemari neng, gitu. Jadi kayak yang tadinya kita udah happy ketemu yang begitu, ya jadi gak happy ya kan. Oke, next. Mau yang mana mas?
1: Tengah lagi.
0: Tengah ini ya?
1: Mm-mm.
0: Ini ya berarti ya?
1: Boleh.
0: Oke. Kesalahan apa yang pernah kamu perbuat dan kamu sulit memaafkan kesalahanmu itu?
1: kesalahanku kalau misalkan yang pernah aku perbuat ya.
0: Ngambil mangga tetangga kali mas.
1: Bingung ya apa ya kesalahanku ya. Manusia pernah salah pasti ya.
0: Pasti.
1: Kesalahanku kalau misalnya sehari aja aku kadang sibuk kerjaannya, lupa telepon istri dan ibuku.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Apa yang terjadi?
1: Kayak kemarin nih aku pas sempat di Semarang ya. Di Semarang karena aku hektik banget tuh, terus keburu live Dokter Cinta juga, aku mau nelfon ibuku dan istriku udah keburu malam. Tuh aku merasa bersalah. Bukannya aku sok gimana ya, tapi benar. Karena bagiku komunikasi itu penting. Jadi bukannya mesti terus-terusan ya, kayak kita overprotective, tapi seenggaknya dalam sehari ada komunikasi biar nggak ada overthinking apapun.
0: Betul. Karena komunikasi itu penting, bukan penting komunikasi.
1: Betul.
0: Ya kan? Karena itu dua hal yang berbeda.
1: Berbeda. Komunikasi itu penting, penting komunikasi itu kayak terpaksa.
0: Benar.
1: Tapi kalau komunikasi penting itu jadi dari kita tulus ngeluarin ya buat komunikasi.
0: Benar, benar. Nggak ada paksaan. Betul. Gitu kan? Oke. Last card.
1: Kanan kamu nih.
0: Ini ya berarti. Yeah. Oke. Terakhir, kalau kamu memiliki kesempatan menulis buku, cerita apa yang kamu ceritakan dalam buku itu?
1: Cinta.
0: Wih, langsung ya. Kenapa mas?
1: Tadi kita sempat ngobrol di off air ya.
0: Iya.
1: Jadi buat teman Pro 2, gue senang banget ngobrolin cinta. Makanya gue senang bikin lagu kayak Gila Karena Cinta, sebelumnya Bertahan Demi Dia. Itu adalah berdasarkan yang gue lihat, dengar, dan rasa. Gak mesti tentang gue sendiri, tapi pengalaman teman-teman sekitar yang gue lihat, dengar, dan rasa. Nah, cinta itu, aku pengen banget bikin buku bahwa ada anak tangga cinta. Kalau yang biasa nonton Dokter Cinta tahu nih, anak tangga menuju cinta, dan semua orang belum tentu bisa merasakan cinta. Anak tangganya tuh gini, simpelnya gini. Yang pertama adalah simpatik. Di atasnya simpatik, rasa suka. Di atasnya rasa suka, rasa sayang. Yang paling tinggi, step puncaknya adalah cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Simpelnya simpatik, kalau kita misalnya baru lihat seseorang, kita suka. Kalau suka, kita mulai jadian sama dia, mulai mau tahu tentang dia. Sayang itu seseorang yang kita jadian selalu prioritas dalam hidup kita. Yang paling tinggi cinta itu adalah ketika kita rela mengikhlaskannya. Yang kedua, kita nggak pernah nyakitin dia. Dan yang ketiga, selalu bikin dia nyaman dan bahagia.
0: Dokter Cinta, TikToknya apa kalau boleh tahu? Biar nanti kalau misalnya saya butuh tuh kan saya ada psikolognya gitu.
1: Martin.wiguna, A-nya 2.
0: Martin.wiguna, A-nya 2 di belakang.
1: Iya, okay. Jadi jangan sembarangan ngomong cinta sih untuk teman Pro 2. Karena kalau ngomong cinta, kalau versiku ya, ya siap dengan segala resikonya yang tadi.
0: Oke.
1: Okay, apakah siap. Kayak gitu.
0: Jadi jangan lupa teman Pro 2 setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Kata Mas Martin, bisa lebih lama asalkan satu pertanyaan, satu paus. So itu dia tadi teman Pro 2, kartu yang sudah aku bacakan buat Mas Martin. Habis ini kita akan lanjut lagi ya. Tapi nanti di sesi terakhir, Mas Martin bakalan bawain lagu Gila Karena Cinta secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih stay di Music Live Chat barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Martin Wiguna, teman Pro 2 yang dari tadi kita ngomongnya udah seru banget. Dan rasa-rasanya kalau ngomong sama Mas Martin tuh harus lebih dari 1 jam biar bisa membahas seputar percintaan tuh lebih detail lagi harusnya Mas Martin ya.
1: Iya banget ya.
0: Tapi habis ini apa yang akan dilakukan sama Mas Martin untuk next projectnya?
1: Masih promo radio, terus
0: boleh agak deket mas sama mikrofonnya, oke.
1: Ada promo radio, terus manggung-manggung, masih muter-muter ya. Terus single selanjutnya sih, yang lebih galau lagi pastinya, lebih relate lagi, September.
0: September.
1: Insya Allah kalau nggak ada halangan September, akhir September lah.
0: Oke, akhir September. Mana kita tunggu teman Pro 2 ya. Dan mungkin kalau saya mau tahu update info tentang Mas Martin bisa cek di mana?
1: Oke, yang mau follow IG gue di martin.wiguna_a2, TikTok juga martin.wiguna_a2, YouTube channel Martin Wiguna, dengerin Gila Karena Cinta. Alhamdulillah teman Pro 2 hari ini sudah sampai 200 ribu views.
0: Berapa rupiah yang diterima mas?
1: Kayak gitu sih.
0: Jadi, itu yang jadi pertanyaan ya mas ya.
1: Itu yang jadi harapan ya.
0: Oke, baiklah kalau gitu jadi kita tungguin aja nanti single terbaru yang akan rilis bulan September akhir ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu teman Pro 2 sebentar lagi kita bakalan dengerin Mas Martin bawain lagunya secara live dan aku persilakan Mas Martin buat mempersiapkan diri. Thank you banget Mas Martin udah ke Pro 2 Jogja.
1: Thank you banget Pro 2.
0: Sehat selalu.
1: Sahabat Pro 2, thank you amin.
0: Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Siap. Baiklah, siap-siap dulu Mas Martin silakan dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. So, kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin terus Music Live Chat setiap hari Sabtu. Oke, Vina pamit and bye.

0: FM. Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Gatri Syaca.
0: Info Pro 2.
1: Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Mengingat 6 provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena memiliki ancaman karhutla yang membutuhkan penanganan intensif. Keenam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB menyesuaikan strategi penanganan di setiap daerah berdasarkan tingkat ancaman, kondisi lapangan, akses menuju lokasi, hingga perkembangan cuaca. BNPB mengatakan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi perkembangan titik panas atau hotspot. Pemantauan itu dilakukan melalui operasi darat maupun udara guna mempercepat respons ketika ditemukan potensi kebakaran. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan dalam menjangkau wilayah yang sulit diatasi melalui jalur darat, pemerintah memperkuat operasi dari udara. Salah satu metode yang digunakan adalah waterbombing, yakni menjatuhkan air dari helikopter untuk membantu memadamkan titik kebakaran.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke berita kedua. Kebakaran terjadi di area lahan hutan kawasan Gunung Geli, Sukabumi, Selasa malam. Tim gabungan polisi, TNI, Dinas Kebakaran, dan masyarakat berupaya memadamkan api hingga akhirnya dapat dipadamkan. Kapolsek Lengkong AKP Awan Ridwan mengatakan kebakaran diduga menghanguskan lahan seluas 4 hektar. Ia menyebut api diduga berasal dari area pinggir jalan di sekitar perkampungan Pasir Bitung. Selanjutnya, api merambat ke kawasan kebun bambu yang dipenuhi daun dan ranting kering. Ia mengatakan pihaknya tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi api muncul kembali. Awan melanjutkan, kawasan tersebut banyak terdapat daun-daun dan ranting bambu kering. Selain itu, lokasi kebakaran berada di wilayah pegunungan, membuat api lebih cepat merambat, terlebih saat terbentuk dingin.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
1: Masyarakat tidak melakukan pembakaran sembarangan, terutama saat membuka lahan, serta tidak membuang puntung rokok di area yang mudah terbakar.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari RRI.co.id. BPOM menerbitkan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Regulasi tersebut mengatur keamanan kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan untuk mengendalikan resiko paparan zat berbahaya. Peraturan baru tersebut menggantikan peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan yang sebelumnya berlaku. Regulasi ini mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta ketentuan regulasi nasional dan internasional. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, keamanan pangan tidak hanya ditentukan kualitas bahan baku serta proses produksinya. Keamanan kemasan juga menjadi perhatian karena bersentuhan langsung dengan pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha pangan kemasan menggunakan bahan kemasan yang aman bagi kesehatan masyarakat. Ketentuan itu mencakup plastik, karet dan elastomer, kertas dan karton, keramik, gelas, logam, hingga kemasan multilapis.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Ada Gatrisha aja lagi nih sore hari ini yang tentunya bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan ya, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Walaupun mungkin agak kepanasan, terus juga mungkin agak sedikit lemes gitu ya, karena ya udah beraktivitas dari tadi pagi gitu ya. Bahkan ada juga yang udah beraktivitas dari subuh ataupun juga dari dini hari gitu ya, karena emang kerjaannya tuh ada sistem shift yang jam segitu juga ada jadwal kerjanya teman Pro 2. Well, anyway, buat kamu teman Pro 2 yang sore hari ini bisa stay tune di 102,5 FM. Ya udah, manfaatin aja waktu kamu sore hari ini buat dengerin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request juga ya. Kamu bisa request melalui WA di 0811251025. Kamu bisa langsung kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin sore hari ini.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

Ya teman Pro 2, lagi rame terkait dengan desil gitu ya. Kamu udah cek belum? Kamu termasuk desil berapa nih teman Pro 2? Nah, beberapa waktu lalu ini sempat viral gitu ya video di mana wakil Bupati Kulon Progo Bapak Ambar Purwoko ini berkunjung ke rumah tukang becak gitu ya teman Pro 2, yang dia ini tiba-tiba mendadak menjadi desil 9 teman Pro 2. Padahal sebelumnya beliau ini termasuk dalam kategori desil 1 teman Pro 2. Akibat perubahan ini gitu ya, putra dari Pak Timbul yang bernama Lucky Arya Wijaya jadi kesulitan nih untuk mengurus keringanan uang kuliah tunggal atau UKT dan terancam gagal mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah teman Pro 2. Dan tentunya ketika berkunjung ke rumah Pak Timbul teman Pro 2, Bapak Ambar itu langsung menelpon kepala BPS gitu ya teman Pro 2 untuk menanyakan kok bisa sih Pak Timbul ini mendadak melonjak gitu ya, dari yang semula tuh ada di desil 1 sampai kemudian menjadi desil 9 teman Pro 2. Dan setelah diobrolin gitu ya, nah nanti insya Allah Pak Timbul ini akan kembali ke desil 1 teman Pro 2. Dan terkait hal ini karena ternyata kasus serupa itu juga banyak terjadi nih teman Pro 2, ya kan. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin kayak udah ngecek gitu ya, terus tiba-tiba loh kok aku masuk ke desil tertentu gitu ya, sementara aslinya kamu tuh enggak ada di sana gitu harusnya ya. Nah ini kamu bisa mengajukan perubahan gitu ya ke pihak BPS gitu teman Pro 2. Jadi biar nanti kamu itu benar-benar masuk ke kelompok desil yang sesuai gitu ya dengan kondisi sebenarnya gitu. Karena katanya tuh banyak banget orang-orang yang masuk ke dalam desil angka-angka gitu ya yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya teman Pro 2. Tapi BTW aku tuh juga belum ngecek nih teman Pro 2, tapi kata temanku kemarin dia udah ngecek gitu ya, dia ada di desil berapa, ternyata dia ada di desil 6 atau 7 gitu teman Pro 2, dimana udah ada rumah ataupun juga investasi yang besar gitu ya, padahal dia tuh gak punya investasi apa-apa teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All team cross check.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.
4: Kita akan bersama. Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
3: Lelah Hati Tito Aditya.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana.

Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel,

Ya teman Pro 2, satu prestasi membanggakan nih dari teman-teman paduan suara mahasiswa Sunshine Voice UMY, teman Pro 2 yang baru-baru ini berhasil membawa pulang 3 medali emas di ajang Malaysian Choral Eisteddfod International Choir Festival 2026, teman Pro 2. Di festival ini itu dilaksanakannya tuh udah sih ya, dari tanggal 19 sampai 23 Agustus 2026 di Kuala Lumpur. Dan di ajang ini paduan suara UMY yang berjumlah 40 orang itu terdiri dari 38 penyanyi, 1 orang konduktor dan juga 1 orang official gitu teman Pro 2. Dan untuk 3 medali emasnya sendiri itu ada dari kategori Folk and Indigenous Music kategori gitu ya, terus juga ada Mixed Youth kategori dan juga Equal Voices SA kategori teman Pro 2. Dan selain 3 medali yang bisa dibawa pulang, PSM Sunshine Voice UMY ini juga berhasil melaju sebagai Grand Prix finalist di MCE ICF teman Pro 2. Dan di babak ini adalah merupakan puncak kompetisi MCE atau Malaysian Choral Eisteddfod International Choir Festival gitu ya, yang mempertemukan paduan suara terbaik dari para pemenang kategori teman Pro 2. Wah, keren ya. Ini kalau misal kamu udah lihat videonya, mungkin kayak cuplikannya gitu ya, pasti ini keren banget sih untuk paduan suaranya sendiri gitu ya, pecah suaranya, terus juga kayak komposisinya. Aduh, jadi penasaran nih penampilan keseluruhannya kayak gimana ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.

selanjutnya. Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah gak sabar gitu ya, karena tentunya kamu udah hafal dong ya, kalau di hari Rabu itu biasanya kita akan mempunyai kita bakalan ajakin kamu buat seru-seruan bareng di RRI English Corner, yakni satu acara spesial nih teman Pro 2 berbahasa Inggris yang tentunya bisa kamu simak dari jam 4 sampai jam 5 sore. Dan untuk sore hari ini aku akan menghadirkan seseorang yang akan bercerita tentang perjalanannya berkuliah di University of Toronto. Teman Pro 2, Toronto tuh ada di Kanada, ya kan? Nah, nanti kita kulik dan kita tanya-tanya langsung sama orangnya, teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang sore hari ini lagi berkendara di jalan ya kan. Terus juga ya, kalau jam-jam segini emang jam-jam rawan macet gitu gak sih teman Pro 2? Jadi buat kamu yang mungkin kayak jadi ngeluh ataupun juga kayak gitu ya, sampai mungkin emosi gitu ya, ya udah sabar-sabar aja. Tipsnya aku, kalau kamu mau berkendara jam segini itu mendingan kamu stay dulu aja di kantor ataupun juga tunggu aja gitu ya, misalnya di minimarket sambil minum kopi ataupun juga ke kafe gitu ya, sambil kamu nunggu maghrib teman Pro 2. Nah abis maghrib itu biasanya lalu lintasnya tuh agak lengang. Kalau sebelum maghrib itu entah kenapa pasti macet banget di mana-mana teman Pro 2, karena aku rasa banyak orang yang pengen sampai rumah itu sebelum maghrib ya teman Pro 2. Jadi ya sebisa mungkin sebelum maghrib tuh aduh kebut-kebutan gitu ya, biar cepat sampai rumah. Tapi kalau udah azan maghrib gitu ya, udah deh agak lengang aja gitu teman Pro 2, lancar jaya. Jadi buat kamu yang ogah macet-macetan di jam segini, boleh banget nih kamu tunggu aja gitu ya, sambil mungkin nunggu maghrib. Jadi nanti tuh sekalian maghriban dulu atau sholat maghrib dulu gitu kan ya, baru abis itu kamu jalan pulang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

Ya teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau di Jepang ini kan lagi ada gelombang panas gitu ya. Dan kalau di sini aja kita kan kayak suka kepanasan. Apalagi kalau misal ada apa namanya gelombang panas ekstrim gitu ya, pastinya lebih panas lagi dong. Nah di Jepang itu ada yang menemukan atau membuat yang namanya kulkas manusia, teman Pro 2. Jadi kulkas manusia ini namanya ada nama Jepangnya nih teman Pro 2. Jadi untuk nama Jepangnya sendiri itu adalah Dohiemon Box gitu ya, yang tentunya cara kerjanya tuh ya sama seperti kulkas gitu ya, bisa menurunkan suhu tubuh kita setelah bekerja di tengah cuaca panas. Dan tentunya ketika kita masuk ke dalam kulkas manusia ini bakalan ada kayak semburan dingin gitu loh teman Pro 2. Udara dingin gitu ya, yang akan mendinginkan suhu tubuh kita gitu ya setelah kita beraktivitas di luar di tengah cuaca yang panas gitu. Dan walaupun dijualnya tuh juga dengan harga yang mahal gitu ya, yakni 1,5 juta yen atau sekitar 167 juta rupiah, tapi ternyata juga laris manis nih teman Pro 2. Jadi sejak bulan April lalu, kulkas manusia ini sudah terjual lebih dari 300 unit gitu. Jadi emang karena saking panasnya gitu ya, jadi orang-orang tuh kayak ya udah deh aku beli kulkas manusia aja biar bisa ngadem gitu ya kan, biar bisa nyaman gitu. Karena kalau misal kita kepanasan tuh juga kurang nyaman kan.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aja mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta yang halal menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Di tengah modernitas, perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan yang luar biasa, kadang kita terobsesi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kekayaan tanpa batas kita kumpulkan. Kemudian kita lupa bagaimana cara mendapatkannya. Padahal kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Kita selalu diingatkan, bukan dari segi kuantitasnya, tetapi dari segi kualitasnya. Bukan berapa banyak yang kita kumpulkan harta, kekayaan, tapi bagaimana cara memperolehnya. Kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal dan yang baik di dunia ini dengan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita mencari kekayaan, harta dengan tidak merugikan orang lain, dengan tidak melanggar aturan, melanggar hukum, norma, adat, agama, sosial, sehingga harta yang kita dapatkan adalah harta yang berkualitas, harta yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat. Sehingga kita meninggalkan kepada anak cucu kita investasi jangka panjang, yaitu pikiran-pikiran yang tidak hanya materialistik, tetapi lebih utama lagi yang penuh moral dan spiritual. Investasi jangka panjang. Orang yang sukses pasti dibekali dengan kejujuran, kredibilitas, menghargai orang lain, kebaikan, bukan mengumpulkan harta dengan segala cara sehingga menimbulkan noda dan kesenangan yang sifatnya sementara. Investasi jangka panjang menjadi edukasi juga bagaimana mendapatkan harta dengan cara yang halal. Terima kasih para pendengar, sahabat Pro2 yang dirahmati Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, sekali lagi Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk kamu yang melaksanakannya. Dan tentunya setelah sholat maghrib, jangan lupa untuk stay tune lagi nih, dengerin Pro 2 Jogja. Karena tentunya abis ini kita bakalan bisa gabung gitu ya di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Dan untuk jamu hari ini gitu ya, aku udah nyiapin 5 lagu yang bisa kamu pilih gitu ya. Dan tentunya untuk 3 lagu dengan vote terbanyak nanti bakalan aja mainkan di jam 6.45 teman Pro 2. Untuk lagu yang pertama ini ada lagunya Raim Laude, Iqro teman Pro 2. Terus juga ada lagunya BTS, Hooligan. Terus abis itu ada lagunya Sheila on 7, Sederhana gitu ya. Terus juga ada lagunya Sabrina Carpenter, Man Child. Dan juga yang terakhir itu ada lagunya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana teman Pro 2? Boleh, kamu bisa pilih 1, boleh pilih 2 gitu ya. Dan bisa juga pilih 3 teman Pro 2. Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan Aca mainkan di jam 18.45. Jadi buruan biar nanti lagu yang kamu pilih itu bisa banyak vote-nya, ya kan? Well, anyway, selain jamu jamnya lagu kamu, kamu juga masih bisa request lagu yang lainnya teman Pro 2. Langsung aja kasih tahu Aca melalui WA, lagu apa sih yang pengen kamu dengerin sore hari ini?
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Lef.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Well, teman Pro 2, buat kamu yang masih pengen request lagu, masih boleh lo ya. Masih aku buka nih kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu di sore ceria hari ini. Dan tentunya untuk kamu yang kadang-kadang tuh suka bete gitu ya, kalau misalnya jaringan internetnya tuh lelet gitu ya kan. Terus juga kadang-kadang kayak kok iso ya di zaman sekarang itu tiba-tiba koneksinya tuh hilang aja gitu ya, ataupun juga nggak punya paket internet gitu ya, karena udah di mana-mana tuh ada wifi gitu. Tapi ya kalau misal kita nggak punya paket internet sendiri, iya kalau misal tempat yang kita kunjungi itu ada wifi umumnya gitu, seringkali kan gak ada ya teman Pro 2. Kadang-kadang emang kita tuh harus menyadari gitu ya, dan mengakui gitu ya, bahwa hidup kita itu sedikit banyak tergantung sama internet gitu teman Pro 2. Kayak tadi pas aku mau naik kereta itu kan tiket keretanya itu kan ada di handphone aku tuh teman Pro 2. Nah terus ketika aku mau buka aplikasi dan ngeliat tiketnya untuk di scan, itu ternyata koneksi internetnya tuh buruk teman Pro 2. Padahal udah kayak buru-buru banget gitu ya kan. Nah untungnya mas-mas yang jaga gate-nya tuh baik banget gitu ya. Pakai wifi aku aja mbak gitu. Ya udah, terus aku pakai wifi-nya dia. Terus aku scan gitu, aku buka aplikasinya. Terus ya udah, akhirnya aku bisa masuk untuk bisa naik kereta gitu ya. Dan ya kayaknya kalau misal kita lagi di tempat umum gitu ya, terus juga mungkin ada orang yang mungkin nggak tahu paket internetnya habis gitu ya, karena udah kebiasaan pakai wifi gitu ya, tapi ternyata di tempat umum itu lagi nggak ada wifi atau mungkin koneksinya buruk gitu ya. Ya bisa aja sih kita tuh kayak ngasih koneksi internet di via tethering gitu ya ke orang asing ataupun juga orang yang lagi kesusahan gitu. Itu bantu gitu nggak sih teman Pro 2? Cuman buat kamu yang udah dikasih tethering internet, ya harus tahu diri juga gitu ya kan. Gunakan koneksi internet yang kamu dapat dari temenmu itu dengan bijak gitu ya. Jangan sampai kamu tuh udah minta tethering sama temen gitu ya, malah buat nonton YouTube, malah buat main game online gitu ya. Waduh. Yang tahu diri aja lah temen Pro 2 ya kan. Mungkin temen kamu bakalan diem aja, atau mungkin kayak cuman ngedumel dalam hati gitu ya. Tapi kita sebagai manusia juga harus harus sadar diri gitu ya, dan jangan menggunakan atau memanfaatkan kesempatan yang ada gitu ya untuk kepentingan kita sendiri. Setuju enggak?

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang belum ikutan vote di segmen jamu jamnya lagu kamu malam hari ini masih aku tunggu ya. Kamu bisa milih di antara lagunya Raim Laude Iqro, terus juga lagunya BTS Hooligan, Sheila on 7 Sederhana, Sabrina Carpenter Man Child, dan juga lagunya Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa. Satu lagu lagi teman Pro 2 baru aku bacain WA yang udah masuk gitu ya, dan tentunya juga vote yang udah kamu kirimkan ya. Nanti kita lihat lagu mana nih yang dapat banyak vote gitu ya. Nanti untuk lagu-lagu dengan vote terbanyak bakalan Aca mainkan di jam 18.45.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-251-1025 yang udah pada ikutan vote di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini. Ada Fuad yang pilih lagunya BTS, Sheila on 7 dan juga Sal Priyadi. Terus juga Katri di Playen pilih lagunya BTS, Sabrina Carpenter, Sal Priyadi. Terus juga ada Taufik yang pilih lagunya Raim Laude, BTS dan juga lagunya Sal Priyadi. Terus juga Meisa di Condong Catur pilih lagunya Sheila, Sabrina dan juga Sal Priyadi. Terus Lavernia, dia pilih lagunya BTS, Sabrina Carpenter dan juga Sheila on 7. Lara Purnamasari pilih lagunya Raim Laude, Sheila on 7 dan Sal Priyadi. Terus juga ada Bayu di Godean yang dia pilih lagunya Sheila on 7, Sabrina Carpenter dan juga Sal Priyadi. Teman Pro 2, udah aku hitung-hitung nih teman Pro 2, yang paling banyak dapat vote adalah lagunya Sal Priyadi. Terus abis itu yang kedua ada Sheila on 7. Terus imbang nih antara Sabrina Carpenter dan juga BTS. Kira-kira mana ya yang harus aku puter? Yang BTS aja kali ya. Ya udah, abis ini aku bakalan puterin 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung di malam hari ini. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
4: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung malam hari ini, terima kasih banyak ya. Aku pamit sekalian ya teman Pro 2 dari 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya ucapin terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung di malam hari ini. Gak usah kemana-mana karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Dan tentunya hari Rabu ada program spesial book review. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus di 102,5 FM ya. Aja pamit, selamat malam, bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Safira Ajeng. Info Pro 2. Teman Pro 2, kita awali berita kali ini dengan berita internasional. Pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan luar biasa dengan menangguhkan seluruh proses pengurusan visa imigran yang berasal dari berbagai belahan dunia. Kebijakan pembekuan sementara ini langsung memicu perhatian global serta berdampak luas bagi para pemohon visa yang tengah menunggu proses keberangkatan. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi meluncurkan program Gerakan Nasional Gemah Selawat di Gedung Kemenag Tamrin, Jakarta. Peluncuran gerakan keagamaan ini ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual sekaligus merajut kebersamaan umat di seluruh penjuru tanah air. Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan sektor pariwisata melalui pendekatan sport tourism atau wisata olahraga. Langkah strategis ini dinilai sangat efektif untuk mendatangkan lebih banyak kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal dan juga memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah UMKM di wilayah Kabupaten Sleman.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam Sugeng Dalu, teman Pro 2. Kali ini bareng aku Safira Ajeng yang akan menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan teman Pro 2, di malam hari ini kita akan awali dulu Jaga Malam dengan MLZ Music Live Chat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik
0: banget. Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Oh iya, bener.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, bener-bener.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini.
2: Iya.
1: Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis beneran.
0: Akhirnya rilis beneran.
1: Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Bener ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Iya, aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya gitu.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas.
0: Oke.
2: Permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya,
2: iya,
1: di lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Masih ada berapa jam lagi kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Okay. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton nggak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yey, halo guys, teman-teman.
1: Oh gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar.
0: Asik. Tongkrongannya asik, Bro.
1: Tongkrongannya asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen, nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Eh, mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh,
2: wow. Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: saja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus tuh suaranya. Bagus tuh suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay. Oh.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu.
0: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken
0: Reese.
2: Yeah.
0: Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi Enggak usah.
1: Sedih. Ya. Okay.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu misalnya. Kan.
0: Masih setengah 8 malam.
1: Oh iya benar. Oh, iya, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya, kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya gitu kan. Agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah, yuk, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah pakai mulut lagi backsound.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke.
2: Okay. Memandang dunia.
0: Benar.
2: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Enggak masalah.
1: Enggak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Iya. Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah lah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil sayang.
1: Iya. Orang seharap ya. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke. Oh, okay.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Yeah.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya.
2: Bener.
1: Ya.
2: Yes. Benar banget, Bang.
1: Iya kan? Iya kan?
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih gitu ya.
0: Kan? Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah buat anak.
1: Khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Jauh nyebar gitu kan. Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak, gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lu itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya, gitu. Kayak ya orang, ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya, iya.
2: Mencari Tuhan atau apa
1: segala. Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Downnya ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau kemana
0: ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Tuh. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatir ya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh. Okay.
2: Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya sih, benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata semua. langsung ma tes
1: iya, tiba-tiba netes ya.
2: Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Gitu. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan.
1: Benar.
2: Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang.
1: Okay.
2: Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wa. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wa. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar. Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah
0: itu,
2: tapi bukan ya. Abang nih gue cerita di sini doang bang. Ini nggak pernah nih tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa. Gitu mungkin ada teman-teman yang ngerasain
0: ya.
1: Iya
0: benar tapi emang iya tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar,
0: karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan,
1: tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini?
0: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Right.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah kan. Parah,
0: ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Dan aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul,
2: situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ais.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru
2: itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak

0: dengarkan dengan tulus sih.
1: Benar-benar.
0: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
1: Yes.
0: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
2: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you, we love you.
0: We love you
2: Kenzon.
0: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
1: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
2: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
1: Ada Dian Pejo ya.
2: Dian Pejo.
1: Iya.
2: Iya, 24244.
1: Iya, 4244.
2: Iya, betul.
1: Kenris berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
2: Oke. Okay. Wow.
1: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
0: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
1: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
2: Iya.
0: Lama banget kan lagu ini. Terus di prosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
1: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
0: Iya, sampai akhirnya rilis.
1: Alright.
2: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
0: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kak, karena lagu sendiri kan.
2: Oh iya.
0: Dan belum pernah.
1: Benar.
0: Ternyata kayak gini ya rasanya.
2: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
0: Pengalaman baru.
2: Iya.
0: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
2: Iya, benar.
0: Buat sendiri doang kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
1: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
2: Pasti.
1: Ada takut keraguan gitu ya.
0: Karena satu lagi. Ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
1: Oke.
0: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
1: Oke.
0: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya.
1: Bener.
0: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
2: Respect.
0: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
1: Bener.
0: Kenko yang mereka tahu tuh Semesta, Kenko tuh yang...
1: Yang ini ya, yang ada di lagu ini.
2: Yang di lagu ini nih. Oke.
1: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
2: Nah, ini menarik nih. Menarik cue.
0: Kalau lirik favorit

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
1: Oke, okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke.
2: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
0: Oke.
2: Dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat
0: dalam doa.
2: Ya. Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lah.

0: Gue itu berarti ya di iya, part akhir ya.
1: Di part akhir.
0: Di part akhir itu benar-benar gongnya berarti.
2: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa wow, jadi karya kan?
1: Itu asli banget.
2: Iya kan?
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
2: Kopi. Oh. Ada gitar. Wah, wow, udah.
1: Rocks
2: udah. Wah, wow, udah. Enggak wow, pulang, enggak pulang dah.
0: Sampai subuh,
2: iya. Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
2: Iya.
1: Salat rakaat berapa nih paling dalam? Biasa gitu.
2: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Bener. Kacau ya.
2: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Ini kita ke
2: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. T-A-A-A-A-A Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah, ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
2: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu big me.
2: Oh sorry.
0: Terlalu big me.
2: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
2: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
0: Oh iya deh. Gokil. Lop sekebon.
2: Lop sekebon.
0: Yeah. Bener. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
2: Mm-mm, betul.
1: Itu bonus buat aku sih kak, karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
0: betul,
1: itu sih yang alhamdulillah.
2: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
0: Bener.
2: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi.
2: Yeah.
0: Ada dari Hawa.
2: Hawa.
0: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masya Allah.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
2: Yeah.
0: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
2: Wede, menarik nih. Mau sama
0: ada
2: siapa, coy?
0: Wishlist collab sama siapa nggak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
0: oke.
1: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
2: Raim Laude? Wah, gokil.
0: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak...
2: Senjak banget.
1: Masya Allah, Kak Raim.
2: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
2: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh kak.
2: Iya humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca buku kayak gitu dengan referensi bisa nongkrong Jalan Surabaya.
0: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
2: Okay. Oh Jalan Surabaya Menteng ya, sebelakang stasiun Cikini ya bener ya. Oh tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren dengerin lagu yang lu nggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
2: Iya benar.
1: Jazz
2: benar.
1: Inilah.
2: Yeah, emang toko barang antik situ ya.
1: Iya.
2: Benar.
1: Toko barang antik.
0: Menarik.
2: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
0: Benar.
2: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang.
1: Ayo pesulap.
2: Emang kenapa dia nggak boleh?
0: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendriz collab sama Limbat kan.
2: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
0: Joe Sandy. Josandi pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
2: Sulap angka tuh Josandi.
0: Sulap angka.
2: Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
2: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sama-sama aja deh.
2: Ada 5.000 nih. Ada.
1: Aduh. Wow.
2: Oh dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
2: Nanti lah ya. Nanti ya, nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
2: Secepatnya. Oh nih nih nih, ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa. Oh, rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh, masya Allah.
2: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan, bukan. Gagal juga sih bang. Ya
2: bener sih. Sedih kali ini. Sedih. Apa, sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
2: Iya, bisa jadi, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
2: Iya, iya, iya. Ada lagi, ada lagi nih.
0: Ada lagi.
2: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gue oke loh sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Benar-benar, benar-benar, benar.
2: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
2: Iya, nih, nih, nih. Indra Lesmana. Wah, gue oke loh. Oke, oke. Bawa lagi deh, bawa lagi.
0: Udah mentok, udah mentok.
2: Oh, udah mentok. Oke.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya, teman bro 2. Jadi, pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
2: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.
4: Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo, eh.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
2: Visualizer.
1: Synthesizer.
0: Salah, beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru banget juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV
0: Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya pastinya.
0: Yes, yoho. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Ayo, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye.
3: Music Live Chat.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam Sugeng Dalu teman Pro 2. Selamat datang lagi di program Book Review, sebuah ruang bagi kita untuk berkenalan dengan buku-buku menarik, menggali gagasan di baliknya sekaligus menemukan cerita dan juga makna yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. Dan di malam hari ini kita akan membahas sebuah karya dari salah satu intelektual tentunya juga budayawan Indonesia yang sangat dikenal nih karena pemikirannya tentang manusia, pendidikan, kebudayaan, dan juga kemanusiaan. Buku yang akan kita ulas teman Pro 2 judulnya adalah Raga Widya, Religiositas Hal-Hal Sehari-Hari karya YB Mangun Wijaya. Dan menariknya nih teman Pro 2, judul buku ini juga mengajak kita melihat sesuatu yang seringkali justru luput dari perhatian, bagaimana pengalaman sehari-hari, hal-hal sederhana, bahkan rutinitas yang tampak biasa ternyata bisa memiliki dimensi religius dan juga kemanusiaan. Dan malam hari ini bersama kita sudah hadir dua narasumber yang akan tentunya membantu kita untuk membedah satu buku ini dari sudut pandang yang berbeda tentunya. Ada Ibu Laurentina Yunitri Mulyo Wardani STMA dari Tim Lab Pendidikan Yayasan DED Yogyakarta. Selamat malam Bu Yuni.
1: Selamat malam.
0: Luar biasa, semangat ya Bun ya. Ini beliau juga sekaligus guru komunikasi Iman Sekolah Eksperimental Mangunan, betul ya Bun ya. Luar biasa, ini jauh-jauh dari Bantul berarti ya. Dari mungkin lo mau nyoncewu ini agak dekat aja mic-nya. Okay. Iya. Oke. Okay. Supaya nanti suaranya lebih menggetarkan okay. Yogyakarta gitu Bu Yudi ya. Dan juga kita akan menyapa yang sudah hadir kali ini ada Bapak Agustinus Windu Aji SEMPD dari tim diseminasi dan juga kerjasama Yayasan DED Yogyakarta. Selamat malam Pak Windu.
2: Selamat malam.
0: Luar biasa. Yeah. Sudah sewindu lama enggak kesini ya?
2: Berwindu-windu.
0: Berwindu-windu. Dari 2000-an ya Pak ya?
2: Iya betul.
0: Udah lama enggak kesini. Kabar baik ya Pak ya?
2: Baik, sehat, waras.
0: Oke, itu yang paling utama, sehat dan waras. Dan kali ini kita akan membahas satu buku yang luar biasa yang ini udah ready. Di teman Pro 2 kalian bisa nonton ya. Covernya kayak gimana? Kalian bisa nonton di YouTube-nya kita di RR Jogja Official. Nanti juga di depannya Pak Windu dan juga Bu Yuni juga ada nih bukunya. Dan nanti beliau akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang unik untuk mendapatkan satu buku yang sangat the best ini tentunya. Judulnya apa Bapak Ibu tadi?
2: Raga
0: Widya. Tadi aku sempat salahnya di Rogo Widya karena di Jawa itu biasanya Rogo Widya gitu kan ya. Tapi sebelum kita ke sana boleh dong disepil sebenarnya Raga Widya itu buku yang seperti apa? Mungkin dari Pak Windu dulu nanti kita ke Bu Yuni gitu.
2: Iya. Buku ini sejarahnya unik ya sebenarnya. Karena hadir sekitar berapa tahun. Ini sebenarnya terbit pertama kali itu tahun akhir 78 sebenarnya.
0: Tahun 78.
2: Iya sebenarnya.
0: Oke oke oke.
2: Situasi saat itu kan masih zaman Orde Baru ya. Berarti situasi yang saya kira romangon itu futuristik tuh ya. Melihat bahwa suatu saat orang itu butuh untuk diam. Butuh untuk lepas dari rutinitas harian tuh ya. Lalu setelah terbit itu sebenarnya reaksinya juga tidak sepenuhnya positif ya. Jadi ada beberapa yang merasa buku ini sebenarnya buku yang disadur dari banyak tempat gitu ya. Bahkan sempat muncul dulu di resensi itu yang mengatakan ini buku saduran gitu ya.
0: Oke.
2: Tapi dengan sangat gentle, Romo tidak marah.
0: Enggak marah.
2: Tapi dia menempatkan diri sebagai intelektual dan menjawab itu dengan tulisan juga gitu ya. Dan beliau mengatakan bahwa kalau orang menyadur dari kitab suci pun sah-sah saja, saya itu baik gitu ya. Nah ini pun juga, ini kan dikatakan romangon itu menyadur tulisan karya Karl Rahner sebenarnya. Tetapi romangon mengatakan, lo jangan salah, Karl Rahner dalam tulisannya itu juga menyadur dari banyak tempat gitu. Tapi yang disadur bukan masih sadur, tapi yang mau dibagikan itu kan hal baik gitu. Jadi kalau hal baik ini dibagikan gak apa salahnya gitu ya. Itu dan romangon mampu menampilkan nilai-nilai yang ada dalam buku ini dengan sudut pandang yang berbeda. Lokalitas Indonesianya sangat kuat.
0: Oke.
2: Okay. Itu kelebihannya ada di situ.
0: Jadi back to nature-nya apa culture-nya Indonesia yang diangkat dari buku ini. Kalau dari Bu Yuni sendiri, Raga Widya itu sebetulnya apa yang dimaksud dengan Raga Widyanya itu?
1: Ya, sebetulnya intisari dari buku ini yang mau di apa ya namanya mau dituju oleh Romo Mangun adalah raga itu raga fisik
0: badan,
1: ya sesuatu yang
0: badan kita ya. Oke, gitu ya.
1: ada dikotomi yang dilihat oleh Romo Mangun terkait dengan ada yang sungguh-sungguh melihat raga itu sebagai sesuatu yang sangat terpisah dari yang rohani gitu. Mm-hmm. Kadang-kadang melihatnya seperti itu, ada juga yang bisa melihat atau ada juga paham yang melihat bahwa yang raga itu tidak berguna. Mm. Yang lebih penting itu yang di dalam gitu.
0: Okay.
1: Nah, Romo Mangun malah ingin menggabungkan ini untuk melihat bahwa raga itu sebenarnya aslinya juga sangat baik gitu.
0: Uh-huh.
1: Dia wadah yang bukan tidak tanpa arti gitu. Uh-huh. Tapi punya arti yang mulia. Maka raga widya itu sebetulnya mau bicara soal bagaimana sesuatu yang materi ini, yang wadah uh-huh. ini, yang tubuh kita, ketubuhan manusia itu mau dimaknai secara lebih
0: mm-hmm.
1: dengan tuntunan dari ilahi gitu.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana tubuh kita ini maka punya kebijaksanaannya, belajar untuk menemukan religiositas dalam hidup sehari-hari melalui raga kita, ketubuhan kita.
0: Hmm, gitu ya. Jadi bukan semata-mata hanya badan saja, yeah, tapi bagaimana ini punya manfaat di baliknya, yeah, gitu
1: punya
0: ya.
1: Punya makna yang
0: punya
1: lebih.
0: Makna. Oke.
1: Okay. Cuman sekedar yang biasa gitu.
0: Oke. Okay. Tapi yeah. kalau kita mungkin mendengar religiositas, orang mungkin langsung berpikir tentang agama, tentang ibadah, tentang sebuah apa ya, ritual begitu ya. Yeah. Tapi gimana Romo Mangun gih untuk memaknani religiositas dalam satu buku Raga Widya ini?
1: Iya. Yeah. Kalau Romo Mangun tuh mau melihatnya seperti ini. Religiositas yang dipikirkan oleh Romo Mangun adalah satu sikap personal, relasi manusia personal dengan Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Yang itu sebetulnya melintas agama. Semua dari kita.
0: Semua agama ya.
1: Semua dari kita itu okay. dipanggil untuk sampai pada punya relasi secara personal mm-hmm. dan mendalam dengan Tuhan sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang dimaknai sebagai religius.
0: Mm-hmm.
1: Nah, maka religiusitas adalah sikap religius seseorang yang punya relasi yang mendalam dengan Sang Penciptanya.
0: Mm-hmm. Kedekatan dengan Sang Pencipta begitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau sebetulnya apa yang membuat satu buku Raga Widya ini cukup menarik dibaca oleh banyak orang, bagaimana Pak Windu memaknai bahwa ini tuh sangat erat dekat dengan kita dan juga sangat penting untuk kita baca gitu.
2: Iya, tadi di awal saya katakan bahwa Romo Mangun tuh futuristik ya.
0: Mm.
2: Saya kok apa ya, bahwa sadarnya Romo Mangun tuh melihat bahwa suatu saat dunia tuh akan jadi kayak sekarang.
0: Okay.
2: Ketika orang Sionel tidak lagi itu. Peduli pada hal yang rohani. Ketika orang enggak lagi peduli dengan jiwa gitu.
0: Udah cuek ya.
2: Ya, lalu orang juga memaknai sebuah peristiwa hanya dari sudut pandang mm-hmm. satu sudut pandang saja itu. Maka dalam buku ini sebenarnya Romo Mangun ingin mengajak kita untuk melihat fenomena tubuh mm-hmm. itu dari banyak sisi itu. Misalnya orang menangis.
0: Yeah.
2: Orang menangis itu ya konotasinya sedih gitu. Tetapi faktanya banyak orang gembira juga menangis.
0: Oh, iya.
2: Orang bahagia
0: haru, ya?
2: Juga
0: haru,
2: menangis.
0: Haru,
2: iya.
0: Benar,
2: iya.
0: Benar, benar.
2: Maka Romo mengajak kita memandang itu lebih luas lagi.
0: Hmm.
2: Bahwa hal fisik yang keluar, yang tampak hmm. itu tidak otomatis menggambarkan jiwanya secara utuh, harus dimaknai gitu ya.
0: Hmm.
2: Oh, menangis berarti sedih. Enggak. Menangis juga bisa bahagia gitu.
0: Yeah.
2: Ya, menangis juga bisa terharu gitu. Terharu bukan sedih juga gitu ya. Itu lalu misalnya orang melihat sesuatu, orang melihat apa ya, fenomena yang ada sekarang, misalnya bencana alam gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Orang melihat bencana alam, kalau orang melihat hanya dari kacamatanya sendiri ya, bencana alam itu sebuah tragedi sebuah, mm-hmm. tapi di sisi lain bisa dilihat, oh ini pelajaran.
0: Okay.
2: Bahwa kita harus sadar dengan alam, mm-hmm. kita harus peduli lingkungan gitu ya. Kesadaran-kesadaran itu sebenarnya yang ingin dibangun dari buku ini.
0: Mm-hmm.
2: Tapi untuk sampai pada situ orang harus menarik diri, jujur okay. pada dirinya sendiri, pada situasi kebatinannya sendiri gitu ya. Jadi tidak apa ya, tidak terjebak pada rutinitas harian yang membuat dia berpikir hanya masalah duniawi aja gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada hal yang mendalam yang memang harus dia temukan dalam fenomena yang dia hadapi setiap hari gitu. Terutama untuk anak-anak muda ya.
0: Yeah.
2: Kayaknya akan jadi mateng apa mm-hmm. yang dilakukan kalau mereka paham dengan situasi ini. Baca buku ini itu.
0: Oke, okay. Apalagi anak muda nanti kedewasaannya akan diuji nih setelah
2: betul,
0: setelah membaca iya. buku ini. Oh, ini pasti habis baca Raga Widya nih. Iya, karena lebih dewasa mungkin gitu kan ya. Tapi kalau kita membaca buku ini, sebetulnya ini lebih tepat dibaca sebagai buku tentang agama, sebuah filsafat kehidupan atau refleksi sosial, atau malah justru semuanya ini saling kolaborasi, berkaitan gitu.
2: Saling berkaitan menurut saya. Jadi kita bisa masuk dari banyak pintu ya, untuk mendalami buku ini gitu ya. Tergantung interest orang mau dari mana itu. Tetapi endingnya menurut saya kurang lebih sama. Bagaimana orang menyadari bahwa yang fisik itu selalu harusnya berkaitan dengan yang rohani, gitu.
0: Okay.
2: Tidak bisa dipisahkan. Ya, di situ sebenarnya endingnya itu ya. Banyak orang itu membaca buku ini dan mereka tercerahkan. Karena selama ini terjebak pada hal-hal yang ya yang kelihatan aja gitu. Padahal di balik itu sebenarnya. Jadi kalau Tuhan ngomong itu, kalau Tuhan berbicara pada kita itu bahasanya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu.
0: Ya,
2: tetapi itu membuat kita makin berkembang dan itu yang sering tidak disadari oleh banyak orang itu.
0: Saya
2: begitu.
1: Harus dicari,
2: dibangun kesadarannya gitu.
0: Tapi Bu Yuni, gimana ini cara membuat anak muda ini bisa betul-betul menemukan, karena mungkin ya dengan perkembangan zaman gitu kan ya, kita tuh anak muda sukanya ya udahlah nanti aja lah kalau ibadah dan lainnya ataupun kaitan sama kedekatan dengan Tuhan tuh nanti dulu. Nah, hal-hal seperti itu gimana cara mengantisipasinya, Bu Yuni?
1: Ya, undangan dari Romo Mangun lewat buku ini sih sebenarnya dia mengajak kita untuk jangan lari dari keheningan.
0: Jadi,
1: dia mengajak kita untuk tidak menghabiskan diri kita dan waktu hidup kita senantiasa pada hiruk pikuk. Tawaran-tawaran sekeliling kita. Jadi kita berani ambil waktu untuk sendiri, untuk merenungkan gitu ya. Jadi memang tawarannya itu mungkin kalau mau dibilang untuk orang muda belum tentu asik juga gitu ya. Cuman tawaran itu adalah tawaran untuk masuk ke sejatinya dia sebagai manusia gitu. Nah, kalau sekarang ini banyak yang terjadi kan, anak muda mungkin cenderung mereka besar, mereka hadir secara kuat gitu ya. Cuman mungkin ada rasa kosong dan hampa gitu ya. Ada hal-hal itu dan mereka mencarinya lalu pada hal-hal lain, bisa jadi ekspresi positif, bisa jadi ekspresi negatif ya. Cuman sama Romo Mangun diajak untuk jangan takut untuk memberanikan diri masuk justru ke wilayah-wilayah yang kamu harus berani masuk ke sana seorang diri juga. Dan merenungkan itu. Nah, buku ini menurut saya sangat cocok. Dan sebenarnya membaca buku ini gak bisa langsung dilahap banyak ya. Harus bab demi bab. Harus dikunyah. Dan yang mengunyah itu orang itu sendiri.
0: Jadi harus pelan-pelan sambil meresapi apa makna yang ada di dalam buku ini gitu kan ya. Tapi cenderung ke buku berat atau enggak nih? Karena mungkin anak-anak muda tuh kadang sedikit cenderung ini ya, berat enggak ya nanti bukunya gitu kan ya. Tapi kalau untuk usia anak muda nih bagaimana nih Bu Yuni nih?
1: Di sini sebetulnya ada banyak sekali, ada 18 bab ya.
0: Ada 18 bab,
1: Nah, di dalam 18 bab itu ada topik-topik yang menurut saya sangat dekat sih dengan anak muda gitu. Ada memang yang mungkin akan cenderung dihindari gitu, tapi tapi juga ada yang akan dilihat dengan sungguh-sungguh. Misalnya anak-anak muda itu kan sedang berusaha untuk ada yang banyak suka menari gitu ya. Nah, di sini juga ada gitu, ekspresi tari itu sebenarnya apa sih gitu. Atau melihat. Nah, sebetulnya yang melihat itu sebetulnya apa ya gitu. Atau mereka juga banyak menggunakan karya tangan gitu. Kan banyak ya sekarang hasil-hasil yang dengan tangan gitu. Ini juga
0: kriya ya, sebuah bicara, kriya gitu ya.
1: Juga bicara dengan tangan, apa sih maksudnya dengan tangan itu sendiri, apa prosesnya begitu. Lalu mandi. Mandi juga dimaknai secara baru oleh Romo Mangun gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya sehari-hari yang mungkin juga dekat dengan teman-teman muda tapi yang biasanya dilihatnya sebagai sambil lalu. Bahkan di buku ini juga ada tulisan tentang melamun. Romo Mangun itu mengajak orang-orang kita semua untuk jangan meniadakan melamun.
0: Meniadakan berarti melamun. Lebih ke sering ngelamun gitu.
1: Melamun gitu. Ada undangan di sana untuk melamun gitu.
0: Undangan melamun.
1: Banyak orang kan melamun gitu. Biasanya kalau orang melamun gitu kan sama orang tua diajak jangan
0: cendomblong gitu kan ya.
2: Sambet.
1: Nah, sama Romo Mangun malah ayo melamun gitu. Orang muda biasanya sudah dikatakan apa ya? Sudah meniadakan tentang melamun, tapi oleh Romo Mangun malah ayo kita coba melamun gitu. Karena dia punya arti yang lain untuk kacamata pandang Romawi.
0: Melamun untuk meresapi mungkin kekurangan ataupun kelebihan dan skill kita yang harus kita kembangkan gitu ya.
2: Bisa melihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang kurang. Apa yang masih bisa diperbaiki. Sebenarnya ada banyak hal. Melamun bukan sekedar apa ya, membuang waktu, tapi ada makna yang di dalamnya. Tapi enggak usah banyak-banyak, nanti bukunya
1: saya mau kasih bilang itu sedikit.
0: Melamun ini
1: yang menariknya dari melamun ini adalah karena melamun itu buat Romo Mangun adalah mendamba, mencipta. Tapi dengan mendamba. Jadi ada kerinduan di sana yang ingin diwujudkan gitu. Jadi ada gitu terus-menerus. Jadi maka diajak untuk melamun karena ketika melamun kita sebetulnya sedang create something in our mind.
0: Jadi lebih kepada kita mengingat-ingat apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita hasilkan karya gitu kan.
1: Bahkan itu oleh Romo Mangun dikatakan kalau kita itu melamun itu kita melampaui batasan ruang dan waktu.
0: Oh gitu. Beda dunia dong.
1: Itu maksudnya orang muda kan seringkali berkreasi.
0: Iya benar-benar. Tapi memang kadang dalam keheningan tuh kita justru teringat apa yang belum kita laksanakan, hasil apa, proyek-proyek apa yang belum kita selesaikan ya Pak Windu ya.
2: Kalau dari sisi rohani bahkan saya seringkali mengatakan ya, ini berkaca dari buku ini juga, kita tuh kalau berdoa kita tuh terlalu banyak ngomong.
0: Kalau berdoa terlalu banyak ngomong.
2: Tuhan minta ini. Kita justru enggak kasih Tuhan untuk bicara sama kita itu loh. Kenapa kita banyak ngomong Tuhan enggak kasih kesempatan untuk bicara? Memang yang kamu omongkan itu berkenan pada Tuhan, kita enggak pernah tahu.
0: Iya benar juga.
2: Nah, justru kalau menurut saya melalui lamunan itulah kita memberi kesempatan Tuhan untuk berbicara. Melalui kreasi tadi. Jadi Tuhan hadir dalam diri kita melalui tadi melampaui ruang dan waktu. Iya. Karena melalui melamun kita bisa ke masa depan. Kita bisa ke masa lalu juga. Lalu kita bisa ada di tempat lain gitu. Kita ada di situasi yang berbeda gitu. Dan menurut saya itu menariknya di situ. Membuat pikiran kita menjadi bebas ya. Melamun atau dalam banyak kesempatan memang juga mengatakan bermimpi gitu ya. Bermimpi itu juga usah-usah saja gitu. Karena itu kita create, kita membuat sesuatu.
0: Tapi salah satu hal yang menarik dari buku ini kan adalah gagasan tentang religiositas ya. Dalam hal yang sehari-hari tadi yang dekat dengan kita. Saya juga kaget tadi ternyata ada makna sendiri dari gerakan mandi dan lainnya. Mungkin bisa dikasih contoh nih Pak Windu. Contoh sederhana gimana sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu ternyata ini punya nilai religius itu yang seperti apa gitu.
2: Misalnya ini saya ngambil salah satu ya yang di bab 11 itu tentang berjalan.
0: Berjalan itu kesadaran kita ya.
2: Sehari-hari manusiawi gitu. Jadi enggak mungkin dalam satu hari orang enggak berjalan. Kecuali dia sakit gitu. Dia dalam kondisi sehat pasti dia berjalan. Tapi di situ dikatakan berjalan itu apa? Ada langkah teratur. Ada usaha. Ada usaha untuk mencapai sesuatu gitu ya. Bukan sesuatu yang sia-sia gitu. Melalui berjalan kita menggerakkan tubuh, kita juga tubuh bergerak karena perintah dari otak kita gitu ya. Itu kalau kita maknai sampai pada tujuan mana kita berjalan gitu ya. Itu enggak ada yang sia-sia gitu di sana. Jadi tujuannya saya kira ada di sana. Tuhan memberi kita kaki untuk berjalan. Berjalan ke tempat yang mana gitu ya. Kadang-kadang berjalannya malah ke tempat yang tidak baik gitu. Ya disitulah religiusitasnya main di situ. Melakukan hal yang baik gitu ya, berjalan tapi sambil nendang-nendang sesuatu gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah disanalah religiusitas itu berjalan terjadi gitu ya. Kita berpikir mendalam hanya sekedar tentang berjalan. Kalau Romo disini mengatakan berjalan itu ada aspek pantang mundur gitu ya. Ya maju terus ayo.
0: Maju terus.
2: Kita mau berjalan gitu ya. Di sini kemudian ada dorongan, ada peta-peta, peta-peta yang bawah sadarnya itu kalau saya mau ke sana, jadi otomatis tuh ini supaya enggak nabrak harus ke sini, harus ke sana.
0: Itu jalurnya ya.
2: Iya, itu bawah sadar. Kita mau ke kamar mandi, ya kita enggak akan nabrak-nabrak karena petanya sudah jelas gitu. Berjalan gitu. Ya itu kalau dipikirkan lebih mendalam lagi, setiap orang ketika mau maju ke depan mencapai target sesuatu itu dia sudah punya peta sendiri. Dia harus maju terus, dia harus pantang mundur sampai target itu bisa dicapai. Ada di sana kan ada di sana. Itu bukan sekedar aktivitas melangkahkan kaki saja.
0: Oke, jadi lebih kepada memberikan makna di setiap apa yang kita lakukan.
2: Betul.
0: Begitu ya.
2: Dan yang paling sederhana sekalipun gitu ya.
0: Tadi mandi, jalan gitu ya Bu Yeni ya.
2: Duduk
0: gitu ya.
2: Menari.
0: Berbicara mungkin nanti ya.
2: Ya ada. Mendengar, melihat, ada semuanya.
0: Wow. Baik, untuk teman Pro 2, nanti di segmen kedua kita juga akan membuka pertanyaan buat kalian, dan nanti juga akan ada giveaway-nya ya. Jadi buat kalian yang nanti ada pertanyaan, langsung join aja di 0811-2511-025. Tadi ada juga yang udah bergabung kali ini, Bapak Suharsono ini. Cara ikut bedah bukunya gimana? Langsung join aja di 102.5. Dan juga Pak Suharsono nanti bisa kirim pertanyaannya di WhatsApp kita di 0811-2511-025. Dan tentunya kita jeda dulu ya, Bu Yuni dan juga Pak Windu. Nanti kita akan gabung di segmen 2. So, stay tune teman-teman di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Siap-siap ah.
5: Loh, mau kemana?
4: Jaga malam.
5: Ih, ikut.
4: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
5: Berangkat. Lo. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
4: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: FM berdua Jogja, teman terbaik kamu masih di Book Review kali ini, teman berdua bareng aku Safira Ajeng dan juga tentunya masih di studio berdua Jogja ada Bu Yunitri sebagai tim lab pendidikan Yayasan DED Yogyakarta sekaligus juga guru komunikasi Iman Sekolah Eksperimental Mangunan dan juga masih ada Pak Windu dari tim dan juga kerjasama Yayasan DED Yogyakarta, tentunya masih di segmennya Book Review kali ini, di segmen 2 ya Bapak Ibu ya.
1: Oke,
0: harus lebih semangat ini karena sudah ada banyak yang tanya ya kan. Habis ini kita akan bacakan satu persatu. Tapi sebelum kita lanjutkan ya, ini kan tadi kita sempat membahas salah satu aktivitas yang ternyata punya makna di baliknya. Yang salah satu tadi spill adalah perjalanan berjalan gitu kan ya. Tapi tadi di waktu jeda iklan itu sempat ada di spill tentang berjalan nih. Kalau versi Bu Yuni tadi gimana Bu Yuni nih? Kayak menarik banget ini loh.
2: Menarik ya berjalan. Ya memang berjalan itu kalau Badromo Mangun itu mengajak begini. Ketika seseorang itu berjalan sebetulnya dia mencari gitu.
0: Mencari ya.
2: Mencari dalam arti tertentu, artinya dia itu sedang terus-menerus mengusahakan dirinya untuk mencari sesuatu yang sejati gitu. Nah, dia berjalan berarti dia itu seorang pesiarah kan ya. Kalau dia berusaha untuk mencari yang sejati itu. Nah, otomatis kalau dia sampai pada pencarian yang sejati itu, dia sebetulnya sampai kepada yang menciptakan dia lagi gitu. Nah, sampai ke sana. Jadi memang relasi-relasi personal, secara personal dengan sang pencipta inilah yang kemudian membuat dia menjadi seorang pesiarah yang sejati gitu ya. Nah, ketika dia berjalan ini dan dia sampai kepada yang lebih sejati tentang dirinya, kemudian dia itu juga suatu saat akan menjadi jalan. Karena dia kan bersiarah mencari berjalan gitu.
0: Mendapat petunjuk gitu kan ya.
2: Akhirnya dia membawa dirinya dulu, memandu dirinya untuk sampai pada menjadi yang lebih sejati. Nah, ketika dia sampai ke titik-titik itu, dia kan berarti menjadi jalan suatu saat ya kan. Mungkin terutama untuk sahabat-sahabatnya, apalagi ketika dia melandaskannya pada sesuatu yang benar. Satu kebenaran gitu. Jadi dia menjadi sebuah jalan yang benar yang mengantarkan orang pada yang sejati juga, yang pencipta gitu. Nah, ketika dia sampai pada proses-proses itu, dia menyadari dirinya adalah jalan gitu ya. Nah, ketika dia menjadi jalan, jalan itu kan ketika seseorang berjalan dia pasti menapak ya di jalanan itu. Nah, ketika dia menjadi jalan itu berarti dia bersedia untuk diinjak-injak. Baik oleh orang yang baik maupun oleh orang yang
0: tidak menyukai yang buruk gitu kan. Oke.
2: Nah, poinnya adalah ketika dia menjadi sebuah jalan, ketika dia berjalan dan terus menjadi sebuah jalan, apakah dia kuat diinjak-injak?
0: I see.
2: Dan apakah dia bersedia untuk diinjak-injak?
0: Baik gitu ya.
2: Menjadi jalan.
0: Jadi serba siap untuk mungkin ada disalahkan dan lainnya ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau ada pertanyaan, kalau berjalannya di lorong yang gelap gimana? Itu kan anak muda biasanya gitu ya Pak ya. Suka tanya yang ada-ada aja gitu. Gimana Pak Windu?
1: Kalau menurut saya sih setiap manusia itu diberi kemampuan untuk mengenali lingkungan sekitar ya. Bahkan pada saat yang gelap pun gitu ya. Kalau kita misalnya mati lampu gitu ya, gelap, kita tidak butuh waktu lama kok untuk kemudian bisa melihat
2: cahaya
1: di dalam kegelapan gitu ya. Ya justru mau enggak kita mengarah ke sana gitu. Ketika sudah ada hal yang bisa kita lihat, lalu kita bisa mulai berjalan gitu. Nah, kadang-kadang kita malas gitu. Kita menyalahkan kegelapannya ya, bukan mencari jalan gitu ya. Nah, ini yang cenderung terjadi seperti ini. Bukan pada solusinya tapi pada situasinya kemudian yang disalahkan. Jadi dalam kegelapan sebenarnya enggak ada masalah ketika kita bisa mengenali lingkungan sekitar kita gitu.
0: Jadi lebih pada feel, oh bagaimana ada yang berada di sekitar kita tuh seperti apa kondisinya begitu ya. Justru jadi tempat belajar baru lagi ya Pak Windu ya. Kali kita akan menyapa terlebih dahulu yang udah gabung di 08112511025. Yang pertama ada Fuad ini ya. Ini dari Kalimantan kebetulan yang masih aktif mendengarkan kita pakai aplikasi RRI Digital. Selamat malam narasumber, izin bertanya dong. Setelah mendengarkan penjelasan narasumber, saya sangat apresiasi pada buku ini. Banyak hal sederhana dan juga kesadaran yang mengandung nilai religi yang sangat tinggi. Hal ini udah sejalan dengan prinsip niat dan juga mindful dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dan kegiatan kecil dapat bernilai tinggi ketika kita meniatkan untuk kebaikan dan juga dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Saya tertarik nih dengan penjelasan tentang melamun tadi. Nah, kita balik lagi nih yang tadi nih, melamun. Sebetulnya gimana nih konsep melamun ini bisa menjadi obat bagi kesehatan mental generasi muda di era yang penuh dengan tuntutan dan juga target pekerjaan? Aduh, push nih. Ceritanya ini ada orang ataupun seorang pemuda yang dipush pekerjaan, tapi gimana, apakah melamun bisa jadi obat? Gimana Bu Yuni?
2: Iya, kalau kata Romo Mangun sih iya bisa gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau konsepnya Romo Mangun ya, melamun itu sebetulnya ada mirip-miripnya dengan bermimpi, tapi ada bedanya.
1: Ada bedanya. Okay.
2: Gitu. Nah, bedanya terletak di kalau bermimpi itu kita tidak punya kuasa atas mimpi itu sendiri. Yeah. Jadi ketika kita tidur, ya bermimpi yang muncul dalam mimpi adalah segala macam yang terpendam di dalam diri kita yang nggak bisa, yang selama kita sadar tidak muncul gitu ya. Hmm. Tapi kalau melamun itu adalah kita itu punya kuasa untuk mencipta, tetapi kita ada kuasanya gitu karena kita berpikir merenung-renung tentang sesuatu yang tadi ada dambaannya di sana, ada harapannya gitu. Nah, makanya ketika misalnya kalau soal kesehatan mental atau apa itu ya hubungannya ya kita bisa berpikir tentang hal-hal yang positif yang kita harapkan, yang kita inginkan. Dan kalau kita tadi bilang niat ya, diniati dengan sungguh-sungguh kan dambaan, kerinduan terdalam gitu. Dan ini kan bisa, kalau misalnya ini diterus-teruskan dengan sampai kita sampai pada bagaimana Tuhan misalnya mencintai kita, mensyukuri anugerah yang sudah diberikan pada kita, pelan-pelan kita bisa melihat yang mungkin selama ini tidak bisa kita syukuri kehadirannya, kemudian jadi ini anugerah ya, ini hadiah ya gitu. Jadi dari kacamata pandang yang mungkin negatif jadi lebih positif karena kita melamun dengan dambaan, dengan kerinduan yang dalam. Dan itu dalam kuasa kita untuk mencipta dambaan itu sendiri.
0: Oke, jadi mungkin ketika melamun kemudian kita merasa menarik, menghela nafas gitu kan ya, ternyata nafas ini satu anugerah yang harus kita syukuri gitu kan ya.
1: Ada juga nih, bernafas ada juga di sini.
0: Gimana? Ada juga ya Pak ya. Oke.
1: Mau nyebut apa? Ada semua.
0: Ada semua ya. Karena 18 bab sih ya. Ini juga ada yang udah bergabung kali ini. Jadi gitu ya untuk Fuad yang udah kasih pertanyaan malam hari ini. Berikutnya ada dari 329 nih nomornya. Pak Suharsono via Bicom nih ya kan. Kali ini baik, terima kasih Kak. Saya mau tanya, selamat malam, salam sehat semuanya. Meskipun saya ini belum baca buku ini, namun dari judulnya menurut saya sangat menarik. Pertanyaan saya gini, bagaimana cara menerapkan religiusitas yang sederhana dalam berrelasi dengan sesama di lingkungan tempat tinggal, di tempat kerja tersebut? Bagaimana ini? Monggo, mungkin Pak Windu ini.
2: Boleh, monggo Pak Windu.
1: Iya, jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu sebenarnya kesadaran. Jadi dari hal yang rutin kita menyadari bahwa ada sesuatu di balik yang rutin itu.
0: Okay.
1: Ada nilai-nilai yang tersembunyi di

0: gitu. Mm-hmm. Artinya jangan terlewatkan gitu. Hanya sekedar duduk, ah duduk aja gitu. Enggak, duduk itu juga ada maknanya gitu. Mm-hmm. Bernafas, bernafas itu juga ada maknanya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, lalu apalagi ya?
1: Apa Pak kalau bernafas sendiri kira-kira?
0: Bernafas itu pertama, nafas itu adalah sumber kehidupan. Melalui nafas kita menghidupi diri kita.
1: Yeah.
0: Dan setelah kita menghidupi diri kita, maka segala organ tubuh kita itu bisa apa bekerja dengan optimal gitu. Nah, kalau kita melamun kita nggak mungkin tidak bernafas kan? Ya, bernafas dulu baru bisa melamun. Gitu,
1: yeah,
0: ya.
1: Yeah, benar.
0: Jadi kita memaknai sesuatu yang gratis dari Tuhan, tapi itu membuat kita bisa melakukan banyak hal gitu.
1: Okay.
0: Nah itu sekarang yang kadang nggak disadari orang. Gitu. Nafas itu gratis itu. Ya, tapi apakah orang bisa melihat bahwa gratis ini harus kita manfaatkan? Justru karena gratis maka harus kita manfaatkan gitu ya.
1: Oke. Okay. Karena pada dasarnya enggak semuanya bernafas dengan mudah ya kan,
0: Pak. Betul, Bayana? Ada juga yang kesulitan bernafas gitu ya.
1: Harus pakai oksigen dan lain-lain.
0: Iya.
2: Itu dibahas juga di buku.
1: Dibahas juga ya.
2: Jadi dia bilang seperti ini. Romo mau bilang gini. Berbahagialah orang
0: yang masih bisa.
2: Yang sehat karena dia akan bernafas dengan enak. Biasa, dengan enak. Tapi yang menarik sekali ini religius lagi ya. Tapi lebih berbahagialah lagi orang yang bernafas kebaikan.
1: Bernafas kebaikan. Seperti apa bernafas kebaikan itu?
2: Artinya kebaikan itu sudah menjadi bagian dari
0: dia sehari-hari. Bagian dari hidupnya itu, dari
1: nafasnya.
2: Jadi senantiasa tanpa susah lagi dia sudah
0: tanpa berpikir.
2: Seperti nafas.
1: Iya.
2: Kecuali kita sakit kita baru tahu bahwa kita perlu nafas gitu.
1: Benar.
2: Kalau itu sebagai sebuah nafas kan berarti udah spontan dia menjadi baik.
0: Enggak mikir lah.
2: Murah hati.
1: Oke, dengan spontan dia akan memberikan kebermanfaatan orang-orang di sekitar kita ya. Oke, itu yang namanya bernafas yang apa tadi?
0: Bernafas kebaikan.
1: Bernafas kebaikan. Oke, bukan baik nafas tapi bernafas yang kebaikan. Oke, kali ini terima kasih ya Pak Suarsono. Boleh di-spill dong Pak Suarsono, dari mana ini alamatnya nih, barangkali nanti bisa diinfo gitu kan. Berikutnya jauh-jauh dikan dari Magelang. Halo, jaga malam, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, apa makna dari buku Raga Widya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Raga Widya sendiri itu apa namanya gitu loh, mungkin dari Teo kali ini. Monggo silakan Pak Winda atau Bu.
0: Kalau dari si etimologinya tadi Bu ini sudah spill di atas ya. Raga itu kan wadah badan gitu ya. Sementara Widya itu pengetahuan yang arif. Jadi orang harus menerapkan pengetahuan yang arif ketika dia memanfaatkan raganya ya. Gitu ya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi bukan sekedar rutinitas harian tapi tadi itu, kemudian dengan pengetahuan itu dia bisa mendapatkan makna yang mendalam tentang aktivitas raganya. Dan itu saya kira.
2: Dan itu dari tuntunan ilahi gitu.
1: Ya. Okay.
2: Makanya tadi ada religiositasnya di sana. Iya.
1: Oke.
0: Jadi kehidupannya jadi semakin baiklah.
1: Oke. Okay. Jadi apa yang kita bawa ini sesuatu yang bisa melakukan kearifan untuk muka bumi inilah seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay. Kita akan lanjutkan yang udah gabung dari kesempatan kali ini dari Magelang juga ada Ava. Izin narasumber, anak muda sekarang kan sering menghadapi pertanyaan tentang identitas, tujuan hidup, dan juga makna keberhasilan. Nah, apakah buku ini bisa membantu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Dan juga bagaimana kita bisa mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjalani kehidupan sehari-hari tetapi juga refleksi apa yang udah dijalani. Ava di Magelang. Gimana ini? Agak-agak banyak ini ya.
2: Pertanyaannya.
1: Iya.
2: Apakah bisa menjawab tentang tujuan hidup, identitas,
1: dan juga tujuan, makna keberhasilan.
2: Semua ada, Mbak.
1: Semua ada ya.
0: Makanya saya tadi mau jawab beli bukunya itu.
2: Karena itu yang harus kalau misalnya bicara soal kesuksesan gitu ya, itu di bagian ini bisa bicara soal bekerja.
1: Oh ada, karir, membahas karir juga
2: ada,
1: ya.
2: Oke. Okay. Apa arti bekerja? Bekerja secara kasat mata, bekerja secara biasa seperti apa? Tapi bekerja yang ditawarkan oleh Romo Mangun itu kemudian juga mempunyai arti yang lebih dalam lagi.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Bekerja untuk apa gitu? Kita akan punya rasa puas dan damai dan segala macam kalau pekerjaan kita juga dilandaskan sama yang ilahi lagi.
1: Oke, okay, gitu ya.
2: Ada prosesnya di sana.
1: Oke. Okay.
2: Tentang tujuan hidup ya tadi. Kita akan bisa sampai pada tujuan hidup kalau kita mencari tadi. Mencarinya secara sungguh-sungguh dan ada tuntunannya gitu.
1: Okay.
2: Jadi ada proses-prosesnya. Tiga-tiganya ada sih. Nanti deh.
1: Oke. Okay.

0: ya, apa ya, ketiga-tiganya ada. Tapi kalau tadi Bu Yuni, gimana kita bisa mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjalani kehidupan sehari-hari, tapi juga merefleksikan apa yang sudah dijalani dari Ava ini masih.
1: Nah, mungkin orang sekarang itu perlu dibantu untuk melihat apa itu refleksi kali ya, Mbak ya. Karena sebetulnya kalau refleksi itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, refleksi itu tidak hanya berhenti di pikiran, tetapi melakukan perubahan dalam kehidupannya. Maka kalau seseorang itu memang ingin apa ya, hidupnya terus punya makna, terus maju dan segala macam, refleksi jangan ditinggalkan. Jadi memang untuk orang muda saya sarankan banget gitu,
2: memahami melakukan dulu refleksi,
1: iya,
2: itu apa,
1: memahami
2: itu
1: refleksi, lalu menemukan cara-cara yang memudahkan dia untuk melakukan refleksi, dan itu dilakukan. Karena refleksi itu seperti melihat ya, mereview perjalanan hidup atau apa yang kita lakukan sepanjang hari, dan di situ menemukan maknanya.
0: Nah,
1: prosesnya di sana sampai ke metakognisi. Nah, metakognisi inilah yang kemudian kalau kita tindak lanjuti akan membawa perubahan-perubahan. Kecil-kecil dalam kita.
2: Dan secara personal, refleksi itu menurut saya antar satu dengan yang lain tuh enggak sama-sama persis gitu ya. Bahwa prosesnya kayak gitu, iya. Tetapi bagaimana orang menemukan makna itu jalannya berbeda-beda tiap orang itu. Nah, kalau baca buku ini akan
0: ketemu. Gitu ya. Jadi jangan lupa nanti bisa membeli bukunya. Cara gimana Pak beli bukunya nih, nanti di mana aja bisa beli?
2: Di
0: marketplace ada gitu kayaknya, ataupun juga
2: di penerbit Kanisius.
0: Langsung.
2: Di PT Kanisius.
0: Nanti bisa ke Kanisius juga untuk teman berdua yang penasaran dengan bukunya kali ini. Tadi dari Ava mungkin ada yang mau ditambahkan Pak, dari Pak Windu sendiri, apakah bisa membantu menjawab tadi tujuan hidup, keberhasilan, ataupun juga bagaimana untuk merefleksikan yang udah dijalani dari Ava ini.
2: Kalau zaman sekarang kan orang dikatakan berhasil kalau mereka punya pekerjaan ya. Orang lalu nganggur gitu ya. Itu kan lalu kamu ngapain gitu. Padahal sekarang banyak orang yang kelihatannya nganggur tapi bekerja gitu ya.
0: Tapi menghasilkan.
2: Misalnya kayak apa ya, konten kreator. Itu kan ngapain sih mereka tuh hariannya, tapi bekerja mereka gitu. Tapi pada intinya menurut buku ini tidak ada pekerjaan yang tidak baik gitu ya. Kecuali dia memang dimaksudkan untuk tidak baik gitu ya.
0: Kecuali dimaksudkan tidak baik,
2: tidak baik gitu. Jadi sebenarnya semua pekerjaan itu baik. Karena semua pekerjaan memaksa dalam itu ya, orang untuk meng-create, untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Itu sebenarnya tinggal bagaimana orang bisa memaknai pekerjaannya itu gitu ya. Keberhasilan itu bisa dimaknai kalau dia bisa mencapai tujuan pekerjaan yang dia inginkan, gitu ya. Kalau dalam buku ini dikatakan bahwa agar dapat menghayati dengan baik, maka semuanya harus dihayati dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Tidak sekedar lewat itu. Harus dihayati dengan sungguh. Bahkan pekerjaannya pun harus dihayati dengan sungguh-sungguh, gitu. Banyak orang yang merasa gagal di pekerjaannya, tetapi nggak mau refleksi. Dia gagal tuh karena apa gitu. Kadang-kadang justru mereka cari kambing hitam. Gagal tuh karena orang lain, bisa jadi karena dirinya sendiri gitu ya. Yang tadi katakan di awal ya, orang harus jujur dengan dirinya. Ketika membaca buku ini ya, kalau orang mengatakan aku udah kok, nah itu nggak akan berhasil gitu ya. Orang harus mau jujur pada dirinya sendiri. Ya, buku ini juga mengajarkan pada kita semua untuk menyadari dan menghayati setiap aktivitas yang kita lakukan, sederhana apapun aktivitas itu. Aktivitas atau pekerjaan tadi ya. Kalau itu bisa dihayati, dimaknai, ya kita ketemulah dengan nilai-nilai yang ada di situ. Dan keberhasilannya ada di sana. Mana keberhasilannya akan ketemu di situ gitu.
0: Baik.
2: Cuma refleksi itu memang enggak mudah.
0: Ya, itu dia.
2: Memaksa orang tuh diam dan melihat kembali perjalanan hidupnya.
0: Taunya ya cuman ya orang lain deh yang salah, padahal diri kita mungkin yang kurang gitu kan ya Pak Windu ya.
2: Karena orang melihat orang muda sekarang tuh melihat refleksi itu secara real itu meditasi ya. Diam gitu. Padahal kan
1: enggak juga.
2: Enggak
1: sejuk.
2: Enggak, maksudnya banyak anak muda yang melihatnya sebagai meditasi gitu.
0: Bahkan merefleksi itu sebenarnya kalau kita perjalanan itu juga bisa ya, Pak ya.
2: Bisa.
0: Motoran, mobil gitu kan.
2: Tidak harus dengan meditasi yang sangat kusuk, yang kadang-kadang memang banyak orang muda tidak nyaman ya.
0: Oke.
1: Yeah. Okay. Sebetulnya penandanya ada ya kalau kita bicara soal refleksi ya.
0: Oke. Okay.
1: Ketika kita sedih. Penanda pertama itu aja. Kenapa kok kita sedih?
0: Gitu. Kita bertanya-tanya nih. Kenapa sih kok kita sedih sih gitu ya?
1: Apa yang terjadi? Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Lalu kita bisa tanya apa yang terjadi? Bagaimana itu terjadi? Dengan siapa itu terjadi? Lalu dari situ kan dalam semakin dalam.
2: Semakin okay. berpikir.
1: Iya. Lalu kemudian kemudian kita pikir misalnya. Saya sedih karena dia nggak ngajakin saya ngomong, kok bisa sih dia berpikiran kayak gitu. Nah, yang membuat kita sedih kan sebetulnya bukan orang itu mungkin, tapi pikiran sendiri. Kita,
0: ya. Okay.
1: Karena kemudian kita merasa orang itu menolak kita atau apa dan segala macam. Nah, ketika kita sadar tentang ini, kita bisa bilang, ah emang ya betul seperti itu. Okay. Itu hanya perasaanmu sendiri atau senyatanya. Nah, gitu. Gimana nih?
2: Okay. Bahasa senang baper ya.
0: Baper. Tapi sejauh mana kita tuh bisa merefleksikan diri dalam anak gini, Pak? Mungkin beberapa anak muda itu merasa bahwa saya sudah terlalu refleksi diri, bahkan sampai dia merasa bahwa ah ternyata memang aku nih salah. Aku nih sampai merasa bahwa aku gagal gitu-gitu. Okay. Itu kan kadang-kadang orang ada orang yang susah merefleksikan diri, taunya dirinya benar ya kan. Tapi ada juga yang merasa dia sudah berhasil nih merefleksikan diri tapi malah dia kebablasan, ya kan? Sampai merasa bahwa aduh aku nih pokoknya udah salah lah tingkahnya, apapun yang dilakukan salah. Itu gimana? Ya. Mungkin dari Bu Yuni dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Windu.
1: Ya, baik. Kalau yang ini ya, kalau Romo Mangun bahasanya di sini adalah sebetulnya kalau orang suci itu perasaannya halus banget.
0: Oh gitu.
1: Lalu ada sedikit aja itu udah bikin dia merasa jelek banget gitu. Tapi karena dia ngasah terus. Jadi ketika dia salah sedikit aja udah ngerasa jelek banget gitu. Nah, beda banget dengan orang yang merasa dirinya sudah baik, rendah hati, tapi sebenarnya dia gak seperti itu gitu. Nah, itu lalu kemudian dia sendiri juga hati nuraninya tidak terlalu tajam sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia merasa it's fine. Dan dia mungkin menyalahkan situasi dan segala macam. Tapi justru di situ titiknya. Nah, cuman jangan masuk ke scrupulous ya memang. Scrupulous artinya introspeksi yang terlalu dalam lalu kemudian membuat dia enggak bisa bangun gitu.
0: Ya menyalahkan diri
1: nah,
0: ya.
1: Menyalahkan diri banget gitu. Nah, di titik-titik itu orang ini sih sebetulnya harus juga bilang bahwa ketika aku gagal sebetulnya itu jalan untuk menuju suatu kesuksesan juga.
0: Okay.
1: Mungkin belum berhasil sekarang gitu. Jadi dia juga harus punya benteng positif sih. Gitu. Jadi dua-duanya harus dilihat dulu, oh kenapa seperti ini gitu. Tapi juga jangan terlalu menyalah-nyalahkan diri karena bisa jadi kita memang perlu usaha lebih kuat.
0: Oh, iya.
1: Kita perlu step lebih panjang prosesnya gitu. Dan jangan iri dengan yang lain gitu. Suatu saat mungkin kita sampai di sana, hanya kita belum sampai di sana.
0: Oke, Pak Windu mau menambahkan untuk pertanyaan kali ini?
2: Mungkin ini langkah selanjutnya ya. Jadi mungkin dari buku ini saya bisa melihat bahwa ketika kita sudah menemukan banyak makna, kalau tadi kamu kebingungan kayaknya kan udah ini salahku lah ini. Ya dia harus punya saluran untuk menyampaikan itu pada orang lain gitu. Sehingga tidak buntu dalam pikirannya sendiri. Di bab 3 itu ada berkata gitu ya. Berkata. Ya bagaimana dia menciptakan makna dari keinginannya itu untuk disampaikan pada orang lain. Berkomunikasi, mengungkapkan gitu. Nah, banyak peristiwa orang muda yang akhirnya buntu pikirannya itu karena mereka tidak menemukan saluran untuk menyampaikan pendapatnya itu gitu ya. Jadi kalau sudah refleksi lalu merasa ini salahku nih. Nah, benar enggak? Dia perlu sudut pandang lain untuk melihat itu salahnya dia benar apa enggak gitu ya. Maksudnya ininya ada di sana. Ya sayangnya sekarang kan banyak anak muda yang duduk di kamar sudah bisa ngomong dengan banyak orang.
0: Iya, iya benar sih. Sampai beda negara juga ya, ya Pak Windu ya.
2: Iya. Nah, justru perjumpaan itu menurut saya menjadi penting dalam hal ini. Perjumpaan fisik tuh ya menjadi penting dalam hal ini. Karena dari situ kita bisa akan tahu ekspresinya secara real. Karena emotikon itu tidak mewakili ekspresi hati.
0: Malah bahaya kadang loh. Emotnya yang bahagia nangkepnya beda gitu kan ya. Sering salah gitu kan. Maksudnya saya pernah itu kan ngirim emot yang bahagia itu yang ada apa namanya?
2: Karena mendoakan mati.
0: Ternyata dibalasnya beda. Kenapa Mbak pusing? Oke, baik, gak terasa ya ternyata waktunya udah hampir selesai. Saya pikir mendengarkan closing statement dari Bu Yuni dan juga Pak Windu untuk satu buku yang luar biasa ini, Raga Widya. Monggo Bu Yuni dulu.
2: Silahkan Bu Yuni dulu.
1: Wah, saya rasa mari silahkan baca buku ini secara mendalam. Tapi jangan lari untuk membaca buku ini karena setiap tahapnya itu punya makna.
0: Okay.
1: Jadi silakan membaca.
0: Oke, okay. Boleh lari satu. Larinya menuju ke toko bukunya. Ya kan, segera beli ya, gitu boleh, kan ya. Kalau Pak Windu monggo.
2: Ya itu closing statement saya itu
0: tadi. Aduh salah nih saya, keduluan dah.
2: Ya, jadi intinya buku ini kami hadirkan kembali. Sebenarnya kan buku lama.
0: Okay.
2: Tapi kita hadirkan kembali karena situasi sekarang kayaknya menuntut untuk orang mau kembali pada dirinya. Di tengah hiruk pikuk situasi medsos yang kadang nggak terkendali, bahkan kita yang dikendalikan medsos gitu ya. Kita perlu untuk menarik diri dari hiruk pikuk itu semua, untuk melihat dari luar gitu ya. Kalau kita melihat diri kita sendiri dari dalam diri kita, kita nggak akan ketemu apa-apa. Kalau kita mau menarik diri dari situasi yang dari diri kita, kita akan melihat ternyata kita sudah sangat disibukkan dengan situasi dunia sekarang yang kadang-kadang menjerat kita masuk di dalamnya sampai nggak bisa berbuat apa.
0: Oke.
2: Mari baca buku ini.
0: Mari baca buku ini. Pokoknya mari ya. Dan kali ini kita akan saatnya nih momen giveaway-nya. Tapi tadi janjinya kayak nggak bisa nih karena katanya Bu Yuni pilih yang putri, nggak ada yang putri Bu. Jadi ini kali ini iya cowok semua nih. Ini ada Kak Fuad, kemudian ada juga Bapak Suharsono tadi ya. Ada Kak Teo di Magelang sama De Ava tadi. Monggo silakan Bu Yuni pilih siapa, Pak Windu pilih siapa?
2: Ini pilih siapa?
0: Pilih
2: siapa Bu?
1: Bisa Ava.
2: Bu Yuni mau Ava.
0: Ava.
2: Yang terakhir ya. Saya pilih Fuad yang pertama.
0: Oke, okay, Fuad kali ini. Baik, terima kasih untuk Bu Yuni dan juga Pak Windu atas waktunya ya. Luar biasa ya.
1: Sama-sama.
0: Pokoknya nanti semoga kita bisa benar-benar meresapi apa yang kita lakukan selama ini dari hal-hal yang sederhana.
2: Betul.
0: Yang sudah sering kita lakukan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun sangat kehadirannya Rawusnya di Pro2 Jogja.
2: Ya, semoga malam untuk semuanya.
0: Iya, betul sekali. Baik, teman Pro2, itu tadi perbincangan kita ya dengan narasumber kita Bu Yuni dan juga Bapak Windu, dan tentunya dari buku Ragawit ya, ini religiositas hal-hal sehari-hari. Ini kita diajak nih untuk melihat kembali kehidupan dari sudut pandang yang mungkin selama ini kita sering lewatkan. Bahkan makna tidak selalu hadir dalam sesuatu yang besar. Bisa jadi makna justru tumbuh dari hal-hal yang sederhana yang kita lakukan tiap hari, dari cara kita memperlakukan orang lain, menjalankan pekerjaan, belajar, berbagi, hingga bagaimana kita memaknai keberadaan di setiap langkah kita sebagai manusia. Dan thank you, motor-motor sangat yang udah gabung di Book Review kali ini. Sebelum kita benar-benar terpisah, kami tutup tentunya satu kalimat untuk malam ini. Jangan-jangan hal-hal sederhana yang kita jalani setiap hari justru menyimpan makna yang paling mendalam. Jangan lupa untuk gabung di Book Review di edisi berikutnya. Bye-bye teman-teman.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Selamat malam Sugeng Dalu Pro 2 Jogja di malam hari ini. Semangat banget, jeng, ada apa? Ya semangat dong, karena aku mau ngobrolin satu topik yang gak jauh berbeda sama obrolan kita di book review kali ini, teman Pro 2. Yang book review tadi kita ngebahas nih tentang sesuatu yang dekat dengan kita, hal-hal yang dekat dengan kita, tapi itu ternyata punya makna luar biasa, dan salah satunya adalah dengan melamun, teman Pro 2. Nah, topik malam hari ini masih relate dengan book review. Kalau kamu sedang melamun, hal apa yang paling sering muncul di pikiran kamu? Apakah seseorang yang kamu rindukan? Masa lalu kamu, masa depan, kehidupan yang kamu impikan, sesuatu yang kamu sesali, atau sekedar random, ya kan? Langsung ceritain aja kisah kamu, ngobrolin tentang malam hari ini, tentunya di 0811 2511 025. Siapa tahu ternyata teman berdua yang selama ini melamunkan hal yang sama itu benar-benar terjadi, ya kan, benar-benar sama nih lamunannya sama. So kali ini gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
1: Teman Produwe, satu lagi buku yang bisa menemani kamu ngisi waktu adalah Atomic Habits karya James Clear.
2: Book is always a good idea.
1: Buku ini bisa jadi panduan praktis yang membantu mengubah cara pandang dan membangun kebiasaan dalam hidup kita. Dalam buku ini diceritakan kalau perubahan kecil yang konsisten dan sistematis adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. James Clear berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil atau atomik justru berdampak besar dalam mencapai kesuksesan, bisa dalam karir, kesehatan, atau mengejar kebahagiaan. Salah satu konsep utama buku ini adalah hukum pembangunan kebiasaan. Sebagai penulis, Clear menjelaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu fokus pada perbaikan kecil yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurutnya, gagasan perubahan kecil atau atomik ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Clear juga memaparkan beragam strategi dan teknik praktis untuk membantu kita pembacanya memulai dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan cara make it obvious atau membuatnya terang, make it attractive atau membuatnya menarik, make it easy atau membuatnya mudah, dan make it satisfying atau membuatnya memuaskan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kita sebagai pembaca diajak untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan, menata waktu, dan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, supaya kebiasaan-kebiasaan positif jadi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan yang inspiratif dan praktis buat siapa aja yang mau membuat perubahan positif dalam hidup melalui pembentukan kebiasaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga bisa mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Happy reading, teman Produa!
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Siap-siap ah.
1: Loh, mau kemana?
0: Jaga malam.
1: Ih, ikut.
0: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
1: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
0: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.
2: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan kali ini dengan topik yang masih sama kayak tadi ya, teman Pro 2. Kita ngobrolin tentang melamun nih. Buat kamu yang lagi sendiri, iya lagi sendiri dengerin radio ya kan, supaya gak ngelamun, aku temenin kamu ya, teman Pro 2. Tapi kita ngebahas nih, kalau kamu sedang melamun, hal apa yang paling sering kamu pikirkan nih? Buat kamu yang lagi sambil nugas, sambil jaga malam, sambil kerja, nah lagi sendirian, pas banget nih ceritain di topik malam hari ini tentang apa yang akan kamu lakukan, atau kalau kamu sedang melamun, hal apa yang paling sering kamu pikirkan? Langsung join aja di 0811-2511-025. Masih aku nantikan teman Pro 2 WhatsApp dari kalian. So stay tune bareng aku Safira aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwell FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Bareng aku Safira Ajeng tentunya yang berbadi kamu sampai nanti di jam 12 malam teman berdua. Gak kerasa ya udah jam 10 aja. Dan buat kalian yang belum cerita nih di topik malam hari ini, langsung join aja di 0811-2511-025 teman berdua. Dan yang satu persatu topiknya akan aku bacain. Ada Kak Taufik yang kali ini udah gabung. Halo Kak Taufik. Kak Taufik kali ini mau cerita nih tentang something ya. Oke, Kak Taufik cerita apa nih Kak Taufik di malam hari ini? Di segmennya Jaga Malam ya, ada satu cerita ataupun topik malam hari ini. Pas banget, topiknya adalah Kak Taufik mau cerita. Dan topik malam hari ini masih yang simpel aja teman-teman dua. Kita ngobrolin tentang kalau kamu sedang ngelamun, hal apa yang paling sering kamu pikirkan, yang muncul di pikiran kamu. Ya, langsung join aja ya teman-teman dua. Dan kali ini dari Kak Taufik udah gabung. Malam berdua, Taufik di Godean gabung dalam perjalanan pulang kerja dan juga ikut bahas topik malam hari ini. Kalau pas ngelamun, yang sering banget dipikir itu ternyata waktu cepet banget ya. Jalannya tahu-tahu udah di usia sekian dan banyak hal yang sudah dilewat. Cuman bisa ya udah sudah berlalu, bukan menyesal, cuman menerima aja. Mungkin begitu ya sharingnya. Sambil request dong lagunya Afgan, Mengertilah Kasih. Oke. Ada juga udah gabung kali ini Kakak Fuad. Yang katanya Kak Fuad, oh mau cerita juga nih. Nanti ceritanya dari Kak Fuad akan kubacakan setelah requestannya satu dari Kak Taufik ya. Dan juga Kak Lara Purnamasari, halo selamat malam Kak Lara. Gimana Kak Lara nih? Apakah mau ada cerita kah untuk Kak Lara hari ini? Oh ternyata gak cerita, mau tanya, boleh request lagu lah gak? Boleh dong, boleh banget request lagu. Kalau Kak Lara mau request boleh banget. Mengertilah Kasih kali ini aku puterin dulu requestan dari siapa tadi ya? Ke Taufik ya. Taufik di Godean yang udah gabung dan request lagunya Afgan featuring Andi Rianto, Mengertilah Kasih. Dan nantinya aku cariin dulu buat lagunya, requestnya Kak Lara nih. Soalnya dari tadi aku cari belum ketemu nih Kak Lara nih. Coba ya. Kali ini Kak Lara request lagunya The Temper Trap Sweet Disposition. Oke, kalau gitu teman-teman dua jangan lupa ya, topik malam hari ini kalau kamu lagi ngelamun nih, apa yang langsung kamu pikirkan ya, apa yang teringat di pikiran kamu, langsung join aja buat kalian lagi berjalanan, lagi nunggu di pom bensin, lagi antri ya kan, ataupun lagi belanja gitu kan. So, aku Safira Jin siap menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Yes, itu dia Jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Safira aja masih menemani kamu tentunya teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Malam hari ini masih dengan topik yang sama kayak tadi ya teman Pro 2. Topik malam hari ini kalau kamu lagi melamun nih, ngelamun ya, apa yang langsung kamu pikirkan? Dan kali ini udah ada yang gabung di 0811-2511-025. Ada Kak Taufik, ya Kak Taufik lagi, Kak Fuad. Kak Fuad Taufiknya malah gitu ya. Kak Fuad, kali ini kalau lagi melamun biasanya mikir kerjaan sih Kak, saking udah menjiwai banget sama pekerjaan yang saya jalani. Sebenarnya pingin sih kalau ngelamun kepikiran liburan, jalan-jalan, tapi apalah daya, atasan menghendaki untuk kerja. Oh sama, lembur gitu ya. Gak apa-apa, kamu semangat ya buat ya. Jangankan melamun, beberapa kali aku mimpi ya, isinya juga kerjaan. Gak apa-apa, yang penting jalani dengan penuh syukur dan juga tetap berusaha yang terbaik dalam setiap hal. Mendengarkan dari Pro 2 Jogja, jadi salah satu selingan nih dan juga hiburan sejenak gitu kan ya Kak, untuk mengistirahatkan otak dari kerjaan. Wow. Oke, Fuad siap. Kalau gitu Fuad kali ini mau request lagu ya. Satu-satu, enggak dua-dua nih, satu aja nih benar. Satu-satu dari Jitaf kali ini aku siapkan untuk Fuad yang udah gabung tentunya menemani Fuad ya. Jangan galau ya Fuad ya, meskipun kamu mungkin kepikirannya kerjaan aja, pokoknya aku temenin kamu biar enggak pusing sama kerjaan ya. Kamu juga bisa loh cerita kira-kira kalau misalkan kamu lagi sumpek dengan pekerjaan kamu, apa yang kamu lakukan biasanya. So, thank you Kak Fuad udah gabung, dan saatnya aku mau puterin dulu dong lagu dari requestannya Kak Fuad. Dia selamat ya Kak Fuad, tadi dapat buku ya, mau diambil kapan nih? Kalau gitu satu lagunya dari Jitaf, satu-satu spesial buat Kak Fuad yang udah join kali ini. Mbak Tri di Playan juga gabung nih, Mbak topiknya apa? Aku lagi tangi turu. Jam semenew tangi turu loh Mbak Tri. Oke Mbak Tri, materinya hari ini kita ngobrolin tentang kalau ngelamun apa yang langsung dipikiran gitu kan. Lagi dipikirkan apa nih Mbak Tri? Ya kalau misalkan Mbak Tri lagi ngelamun, lagi mungkin tiba-tiba diem gitu kan ya, kira-kira apa yang biasanya muncul di pikiran yang Mbak Tri? So, buat kalian teman berdua, aku menunggu apa nih katanya Fuad. Gak galau loh, sudah di tahap menertawakan keadaan, jadi slow aja dan jalani saja keadaan. Oke, siap Fuad. So, kali ini aku akan puterin dulu lagunya Jitaf satu-satu, spesial untuk Kak Fuad yang udah gabung, dan juga buat teman berdua yang udah dengerin Pro 2 Jogja. Yang lagi berjalanan, tetap hati-hati ya. Pokoknya aku siap menemani kamu sampai nanti di jam 12. Ayo stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam jagan kalau malam-malam teman Pro 2. Buat kalian yang udah gabung dan juga masih still ya, masih dengerin aku tentunya sampai jam 10.55 nih teman Pro 2. Ada Mbak Tri di lain yang kali ini udah gabung. Hai Mbak Tri, katanya baru bangun nih. Kali ini Mbak Tri juga request lagu ya, tapi sebelum aku puterin request lagunya dari Mbak Tri di lain, aku mau bacain dulu WhatsApp dari Mbak Tri yang kali ini udah gabung tentunya di malam hari ini dan request lagunya You're Still The One. You're Still The One. Oke, kalau gitu satu lagunya aku siapkan dulu dan aku mau bacain yang udah di WhatsApp ke nomornya Pro 2 Jogja. Bentar, You're Still-nya mana ya? Oke, sabar. Sabar ya Mbak Tri ya. Oke, kalau gitu aku mau bacain dulu Mbak Tri WhatsApp-nya ya kali ini. Masih dengan topik yang sampah dan tentunya teman Pro 2 kali ini. Tapi adanya yang ini loh Mbak Tri, yang You Still ya. Oke. Adanya yang You dulu Mbak Tri. Gimana nih Mbak Tri? Gak apa-apa ya Mbak Tri ya. Aku puterin yang You, Just You, James Arthur featuring Travis Barker. Pas ngelamun mikir apa Mbak? Berharap pada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Tak pikir-pikir kok ya bener ya Mbak Ajeng. Banyak kecewa, banyak sakit hati. Kadang bukan mereka yang salah, aku aja yang terlalu berekspektasi lebih kepada mereka. Dan ternyata menuntut diri sendiri untuk bisa begini, begitu, lebih enak daripada mengharap mereka untuk mengerti dan juga memahami diri kita. Duh, ceru sekali Mbak Tri ya. Oke, jadi satu cerita dari Mbak Tri malam hari ini tentang satu topik ketika ngelamun ngapain ya kan. Ada banyak kecewa yang dipikirkan, ada banyak patah hati yang dipikirkan, asik. So deep ya Mbak Tri ya. Dan kali ini aku juga mau membacakan dari Kak Nina yang udah gabung. Hai Kak Nina, apakah yang dipikirkan? Cicilan? Bukan ya. Mikirkan masa depan harus gimana Mbak? Oh jangan dipikirkan, dijalani aja gitu loh. Gimana? Semangat ya Kak Nina ya. Semoga semua yang diharapkan, yang dicita-citakan Kak Nina diijabah pokoknya ya. Dan dilancarkan. Apa yang menjadi target Kak Nina yang malam hari ini belum tercapai nih ya? Semoga bisa terijabah dan benar-benar bisa dicapai gitu. So Kak Nina minta lagunya siapa nih Kak Nina? Langsung join aja. Kali ini aku masih nyari nih lagu yang jadi requestnya Kak Tri di pelayan yang katanya nih minta lagunya You Are Still. Okay. Tapi belum nemu sih. Sementara aku puterin dulu yang lagunya yang You. Oh, ada nih You Are Still Teddy nih, miliknya Teddy nih yang ready. Sorry ya Mbak Tri, ketemunya kenapa miliknya Teddy Show ya. Kalau gitu Teddy Swim. You Are Still The One ya. So kali ini udah di jam 23 teman Pro 2, gak kerasa ya udah 23.00 aja. Aku mengucapkan terima kasih, matur nuwun, thank you buat teman Pro 2 yang udah gabung kali ini di 102,5 FM. Dan pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja. Buat kalian yang tadi ketinggalan, sempat ketinggalan nih Mbak, ketinggalan book review, jangan sampai ketinggalan lagi ya. Pokoknya book review akan hadir setiap hari Rabu malam. Jadi buat kalian yang suka, gemar membaca buku dan gak bukan kalian aja yang gemar ya, pokoknya semua yang lagi di Pro 2 Jogja, jangan lupa gabung di book review di setiap hari Rabu ya. Jangan sampai ketinggalan lagi ya kan, ada yang ketun Mbak. Ketun aku namanya lu ya kan, ketun gak ikut book review tadi. Next aku join Kak. Okay, harus ya. Dan thank you yang udah gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Karena sekarang udah di jam 23 atau Pro 2, saatnya aku Safir Ajeng pamit dulu. Thank you materun yang udah gabung, pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja. Dan saatnya Safira Ajeng pamit dulu dari hadapan kalian teman berdua. Pokoknya malam hari ini semoga bisa memberikan hiburan kalian. Dan juga nanti kita akan ketemu di jam 4.50 ya. Jam 5 teman berdua kita akan ketemu lagi. So kali ini kita akan gabung di Jazz Music terlebih dahulu sampai nanti di jam 12. Kali ini aku Safira Ajeng pamit dulu. Bye-bye teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Sumborangan, lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah, daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah, terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan, pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi, beli dong.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bro 2 FM.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Eh, pergi sekarang aja yuk.
1: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
0: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
1: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
2: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya guys, selamat pagi teman berdua yang jam segini udah mulai beranjak dari tempat tidur untuk siap-siap menjalani aktivitas kegiatan kamu di hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya teman berdua. Pagi hari ini Safira Ajeng tentunya siap menemani kamu di Spade. Selamat pagi teman berdua, sampai nanti di jam 10 dan aku bakal temani kamu. Gak cuman sepeda aja ya teman berdua yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga masih ada santai siang, ada sore ceria, dan juga tentunya ada jaga malam. Jangan galau malam-malam buat nemenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya berdua Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 teman berdua. Dan sekarang kita awali dulu nih dengan jazz music, dan nanti aku bakalan balik lagi temenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman berdua.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro.

0: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas, serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayah, ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat, namun semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tentangan dari kaum Bani Israel.
3: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
3: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
8: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
3: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
8: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
3: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
3: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
9: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
10: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam. Teman terbaik kamu,
11: Pro 2. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
12: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita akan informasikan Info Pro 2 kali ini dari berita internasional bersama saya Safira Ajeng.

Ajang bulu tangkis internasional diwarnai pencapaian positif dari sektor tunggal putri Indonesia yang sukses menyingkirkan lawannya asal India. Kemenangan tersebut diraih melalui permainan taktis dan juga penampilan gemilang yang mengantar wakil merah putih melaju ke babak berikutnya dalam kompetisi tingkat dunia.

0: Pelatih Tottenham Hotspur menekankan pentingnya membangun mentalitas kemenangan bagi skuad asuhannya jelang laga babak kedua Piala Liga Inggris melawan Charlton Athletic. De Zerbi mengatakan bahwa setiap pertandingan adalah momentum krusial bagi timnya untuk menunjukkan konsistensi, performa dan juga ketangguhan mental di level kompetitif tertinggi. Direktur IFI Yogyakarta Mergaux memberikan ruang bagi para anggota keluarga para perupa Yogyakarta KPRY untuk menggelar kegiatan Loka Karya di Galeri IFI. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat wadah kolaborasi dan juga meningkatkan kapasitas kreatif para seniman perupa lokal di Yogyakarta. Acara tersebut berlangsung interaktif dengan melibatkan para perupa dari berbagai latar belakang, bahkan juga lintas generasi. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

selamat pagi Sugeng Morning teman-teman dua. Wow, Kamis pagi udah datang ya. Dan buat kamu yang masih setengah sadar, pelan-pelan ya kumpulkan semangatnya teman-teman dua. Karena pagi hari ini ada sepada selamat pagi teman-teman dua. Dan aku, Safira Ajing yang akan menemani kamu. Jadi kamu gak sendirian ya untuk menjalani aktivitas pagi hari ini. Aku dan juga teman-teman dua Jogja tentunya siap menemani aktivitas kamu dengan berbagai musik, dengan informasi dan juga suasana yang bikin pagi hari ini terasa lebih ringan, semoga ya kan. Dan apapun agenda kamu hari ini, semoga semuanya berjalan lancar. Jadi jangan lupa sarapan, jangan lupa senyum, dan jangan, yang paling penting ya, jangan lupa tetap bareng teman terbaik kamu tentunya. Jangan lupa sarapan, karena ya itu tadi sih, banyak harapan-harapan yang harus terwujudkan. Asik, masuk kan ya. Saya buat kalian yang mau request lagu, mau dengerin hiburan malam, malam hari lagi, maklum ya, bisa jaga malam. Mau dengerin pagi hari ini teman-teman dua, langsung join aja di 0811 2511 025. Aku Safira Jing siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih, jangan dibuang dong.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

satu lagu dari Noah Bintang di Surga atau Meru 2. Kali ini udah aku puterin spesial buat kalian yang bergabung tentunya di 102.5 FM Meru 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan aku mau menyapa yang udah gabung kali ini di pagi hari ini, teman Meru 2. Udah banyak nih yang udah gabung dan tentunya aku mau dengerin dong cerita kalian pagi ini gimana nih. Ada yang dar-der-dor atau ada yang justru malah santuy, ya kan? Kata si Bayu, duduk santai di ruang siaran, cakep. Gelombang radio terdengar merdu, cakep. Teruslah mengudara membawa inspirasi suara kak penyiar cantik yang selalu dirindu. Asik, masuk bay. Ntar, tapi aku lagi mikir nih, duduk santai di ruang siaran, kenapa bawahnya inspirasi? Gimana sih bay? Aduh, pantunnya nih. Coba deh, kasih pantun lagi bay yang relate gitu kan ya. Masa duduk santai di ruang siaran, teruslah mengudara membawa inspirasi, kan gak masuk. Harusnya duduk santai di ruang sambil bawa terasi tuh, pas teruslah mengudara membawa inspirasi, kan gitu bay rimanya. Tapi gak apa-apa, cukup menghibur bagiku kali ini bay. Thank you bay di godean ya. Kakak babai di godean kali ini, request dong lagunya Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Next ada Sempurnanya Aku dari NPD, The Last One Isai Koji Hola. Oke, okay, wes ready, wes siap. Mbak Tri juga sampai tipu-tipu nih. Sabar, sabar. Tenang ya, maksudnya satu persatu nanti aku bacain. Oke, okay, kata babai, "Ho Mbak rodo ngantuk iki." Wah, piye toh? Harusnya yang ngantuk aku, kan aku udah dijaga malam, tapi enggak apa-apa deh. Kali ini spesial untuk babai udah kasih pantun buat aku akan puterin lagunya Justin Bieber, NPD dan juga Saiko. So stay tuned di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Prodway FM.
1: Prodway FM.
3: Selamat pagi teman Prodway.
4: Selamat pagi

Buat kalian teman podua yang akhir-akhir ini FYP-nya tentang Keraton Yogyakarta. Nah, mungkin kalian bingung ya, ada beberapa yang belum tahu nih, ada tradisi yang ada di Keraton Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri teman podua yang kemarin aku sendiri juga kesana pas Gongso itu ya, Tabuh Gongso. Nah, Keraton Yogyakarta ini kembali menggelar tradisi tahunan Grebek Maulud teman podua pada Rabu kemarin tanggal 26 Agustus 2026 dan acara puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini rutin digelar setiap tahun dengan diawali sejumlah rangkaian tradisi teman podua. Dan tentunya penyelenggaraan tradisi ini merupakan perpaduan unik antara budaya Jawa dan juga nilai-nilai Islam. Selalu ada rangkaian ya dengan prosesi yang khidmat. Nah, Grebek Maulud ini jadi cerminan identitas masyarakat Yogyakarta yang plural dan juga toleran teman berdua. Nah, kalau buat kalian yang tanya kemarin rangkaiannya apa aja sih jeng, rangkaiannya banyak banget teman berdua. Dan tradisi Grebek Maulud ini punya akar sejarah yang mendalam banget untuk penyebaran Islam di Jawa. Kata grebek, tahu gak teman berdua? Grebek ini berasal dari istilah gumrebek yang artinya riuh perayaan. Kalau kita di Jawa tuh ada grebek apa tuh? Gumrebek ya teman berdua. Itu suatu hal yang dimana kita merayakan sesuatu. Dan tradisi ini teman berdua ini berawal dari inisiatif Sunan Kalijaga dan juga pendiri kerajaan Demak Raden Patah pada abad ke-15 sebagai cara metode dakwahnya. Dan tentunya pelaksanaan grebek ini dirayakan melalui rangkaian prosesi yang terstruktur. Prosesinya diawali dengan Mios Gongso atau keluarnya gamelan sekati menuju Masjid Gede Kauman yang nantinya dilanjutkan dengan numplak wajik teman berdua, kondur gongso, petak sampai ada pasowanan grebek teman berdua. Untuk masyarakat ataupun wisatawan yang menyaksikan rangkaian hajat dalam sekaten itu, prosesi Mios Gongso kemarin telah dilaksanakan di tanggal 19 Agustus 2026 di jam 19.30. Emang agak ramai juga teman berdua, aku juga sempat kesana sampai jam 12 malam masih ramai. Dan itu dari Kagungan Dalem Pagelaran menuju Masjid Gede. Dan selanjutnya nanti ada Tabuh Gongso sekaten berlangsung di Pagungan Lor dan juga Kidul Masjid Gede Kauman di tanggal Kamis tanggal 20 Agustus sampai Selasa 25 Agustus 2026 teman berdua. Dan penabuhan gamelan ini dijadwalkan dari pagi, siang juga ada, malam hari juga ada. Habis itu rangkaiannya adalah prosesi kondur gongso atau pengembalian gamelan dari Masjid Gede menuju keraton yang dilaksanakan pada Selasa 25 Agustus 2026 selepas Isya teman berdua. Nah, terus gamelannya ini dibawa masuk gitu loh ke keraton, dan juga Sri Sultan meninggalkan area Masjid Gede. Dan puncaknya nih teman berdua, puncak acara Grebek Maulud ini digelar pada Rabu kemarin 26 Agustus 2026 di Bangsal Sri Manganti secara internal teman berdua. Kalau biasanya tahun per tahun itu kan kita hadir kemudian ada gunungan gitu kan ya. Tapi untuk tahun ini dilaksanakan secara intern aja teman podua. Dan habis itu untuk memfasilitasi masyarakat juga biar keraton ini menyiarkan seluruh rangkaian acara melalui kanal media sosialnya resmi Keraton Yogyakarta. Dan juga pembacaan riwayat Nabi Muhammad ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube-nya Keraton Yogyakarta. Jadi selain sebagai cara untuk memperdalam iman, tradisi ini juga tentunya diharapkan di teman podua untuk memperkuat rasa persatuan dan juga nilai gotong royong warga Yogyakarta. Wow, keren banget ya. Dan buat kalian coba diceritain kalau memang kemarin datang ke sana. Mbak, aku kemarin datang loh ke sana sama siapa gitu kan. Dan apa nuansanya? Kalau aku sendiri pas datang ke sana waktu di Tabuh Gongsonya itu kayak syahdu banget, di mana pukulannya pun juga yang apa, yang arang-arang apa sih jeng, yang kayak jarang gitu kan ya, pukulannya yang slow dan juga enggak kenceng gitu kan ya. Saya buat kalian yang punya cerita di balik acara grebek boleh ceritain dong di nomor kita di 0811-2511-025. Kali ini sebelum nanti aku bacain dari Mbak Trini WhatsApp ya. Masih ada beberapa info budaya yang akan aku share ke kalian teman berdua, tapi jangan lupa join ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
5: Prodwe FM.
0: Selamat pagi teman Prodwe.
6: Selamat pagi teman.

kali ini aku mau nyapa yang udah gabung di dari jauh, nun jauh di sana nih, dari Sumenep ada Kak Afif Mukminin. Halo Kak Afif Mukminin dari Sumenep yang lagi dengerin pakai RRI Digital. Wow. Sumenepnya mana nih Kak Afif nih? Dan kali ini Kak Afif mau request dong. Alhamdulillah pagi ini I'm so excited. Okay, good. Aku juga excited kalau dari Sumenep udah gabung nih. Aku mau dengerin dong lagunya Seren dan juga Martin Garrix kali ini Kak Ajeng. Oke, apa sih yang enggak untuk Kak Afif? Asik. Dan juga kali ini aku mau menyapa Kak Tri di Blayen. Halo Kak Tri. Katanya yuhu dar-dar-dor kali ini, pagi hari ini. Pokoknya semangat, jangan kendor meskipun dar-dar-dor. Kata-kata hari ini, hidup bukan hanya tentang melihat kelebihan diri, tetapi juga berani menerima masukan untuk memperbaiki kekurangan. Seperti cermin yang membantu kita melihat wajah, nasihat yang tulus membantu kita melihat diri sendiri. Gak semuanya nasihat terasa menyenangkan, tetapi seringkali justru itulah yang membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Asik. Minta dong lagunya 50-50 Sos. Kemudian apa nih, dukung anti tipe mbak, duduk santai di ruang siaran, yuk ke pantai liburan. Ke pantai aja Mbak Tri, ajakin deh kemana lainnya, ke pantai gitu loh. Tapi ya wajar Gunung Kidul dengan banyaknya pantai ya Mbak Tri ya, di Playen ya. Pantai yang paling dekat dengan Playen mana nih Mbak Tri? Coba deh spill ke aku yang mungkin belum banyak di explore banyak orang gitu kan. Yang sepi, aku kan pendiam, aku pemalu gitu loh. Jadi sukanya yang sepi-sepi. Kata nih Mbak Tri, ah bel. Oke, kali ini requestannya Kak Afif. Oh, Kak Afif katanya aku tinggalnya di Sumenep bagian kota. Oh, sama masjid mananya? Kata Kak Afif, masjid Sengendi gitu loh ya. Oke, kali ini Kak Afif aku puterin ya request lagunya. Pokoknya terima kasih udah gabung pakai aplikasi RRI Digital. Dia juga teman Pro 2. Kalian kalau kemana-mana gitu kan, mau keluar Jogja gitu tapi pengen dengerin Pro 2 Jogja kayak Kak Afif nih, pakai RRI Digital, jangan lupa gitu kan ya. Dan kali ini Kak Tri juga tadi minta lagunya 50-50. Oke, kalau gitu aku puterin dulu requestannya ada Kak Tri sama Kak Afif di Sumenep. Buat kalian yang mau request, gak usah ragu, gak usah canggung, langsung join aja di 0811-2511-025. Nanti akan aku putarin spesial buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Teman Pro 2, kita akan update info Super Sport pagi hari ini dan kita akan awali dari rangkaian MotoGP 2026 mulai bergulir di Sirkuit Aragon. Ajang balap motor bergengsi dunia MotoGP 2026 resmi melanjutkan rangkaian serinya di Sirkuit Aragon. Agenda awal dimulai dengan sesi konferensi pers media serta program interaktif MotoGP Journal yang melibatkan para pembalap top dunia untuk menyapa para penggemar.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Turnamen bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 kembali melanjutkan pertandingan sengitnya di babak penyisihan. Ajang ini menjadi sorotan para pecinta bulu tangkis tanah air karena menampilkan aksi kompetitif para atlet nasional maupun mancanegara yang memperebutkan tiket menuju babak puncak.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Kompetisi sepak bola Piala Liga Inggris musim 2026-2027 memasuki malam penentuan untuk putaran kedua. Sejumlah klub papan atas maupun tim kejutan saling berhadapan dengan format gugur tunggal guna mengamankan tiket melaju ke babak selanjutnya.
0: Super Sport.
1: Super Sport.